0: Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
2: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
3: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas sila, delapan sila. Delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
3: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
4: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, yeah. Istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai, yeah, gitu.
3: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
5: UMKM memiliki peran penting dalam gerakan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu,
6: pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
5: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semangat hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, kuasa, kerajinan, makanan, dan minuman olahan
6: salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
7: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
8: Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
7: Ibu kayak mendesain langsung?
8: Iya, mendesain sendiri.
7: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
8: Enggak, saya ngerjain sendiri.
6: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa dan Rias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
9: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E, dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar, ya.
6: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
10: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, ya
11: Pak. Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
10: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
11: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
10: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DBS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih, karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DBS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
11: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
12: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
13: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh program. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkumpul dari mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kompas dari Kementerian Pertahanan. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9 bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi Galuga, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak jumlahnya, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya kita lakukan di Galuga yang tak biasa, kalau pengen hasilnya luar biasa.
12: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
14: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau masalahnya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
12: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
15: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM,
4: Di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
16: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
17: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
18: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
19: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
18: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
19: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Toreketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
20: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
19: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan dua dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
0: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologi seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang terberai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
21: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
0: Sementara itu Taufik, warga Dusun Polsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah dua dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
22: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
0: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Dengan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Pro 3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu, maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026?

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini saat ini prosesi untuk resepsi HJKS tengah berlangsung begitu ya. Tapi saya belum nemu sih. Tadi sempat di Instagram begitu ya, sempat untuk live streaming, tapi tampaknya tidak jadi begitu ya. Oh, ini prosesnya sudah mulai berlangsung begitu untuk resepsi hari jadi Kota Surabaya. Jadi kalau misalnya Anda yang kebetulan kemarin juga tidak sempat untuk mendapatkan apa informasinya atau tidak sempat untuk kebagian tiketnya ya, karena kan harus masuk, harus dapat notif WA begitu ya untuk pemberitahuan selanjutnya. Nonton aja di YouTube pendengar ya. Sekarang ini lagi upacara. Seperti biasa, ada tarian Remo juga nanti. Mungkin ada di antara Anda yang sedang saat ini sedang berada di sana untuk mengikuti prosesi tersebut ya. Anda ingin bergabung bersama kami, boleh, silahkan. Anda bisa memberikan ucapan selamat dan juga mungkin ada harapan yang ingin Anda sampaikan begitu ya dalam hari jadi Kota Surabaya ke 733. Anda bisa sampaikan, Anda bisa kirimkan pesan singkat by voice note, boleh telepon langsung juga boleh ya. Di ring telepon berbunyi, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat pagi.
1: Semangat pagi.
0: Selamat pagi Bapak, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, terima kasih. Saya sangat bangga dengan Surabayaku.
0: Hai. Apa yang paling berkesan, Pak, kalau dari Pak Tua tentang Kota Surabaya?
1: Satu itu adalah tentang SIM. Bukan SIM salah itu, Mbak ya. Kalau SIM salah itu agak kejaksa. Dan Ahmad Dhani, SIM pertama kali saya dapat SIM itu di Surabaya, Mbak, tahun 71. Mbak berarti belum lahir.
0: Belum, Pak.
1: Iya, tahun 71. Daerahnya pun saya menyebut itu tetap nama lama, Mbak, Ngemplak.
0: Oh, bukan di Kolombo ya. Itu ya, Pak ya?
1: Oh, Kolombo itu SIM saya terakhir,
0: Mbak. Oh, baru berarti yang di Kolombo itu ya?
1: Baru, Mbak. Saya tahun 71 itu di Ngemplak. Tahu Ngemplak, Mbak ya?
0: Tahu, Pak.
1: Ya, itu saya menyebut daerah itu tetap pakai nama lama, Mbak. Mbak Putri nama apa, sama teman-teman saya di Bandung, dimanapun, Ngemplak, Ondomohen tetap saya sebut. Jadi, bukan nyebut wali kota Musa, sebenarnya. Ondomohen.
0: Baik.
1: Ngemplak tadi. Yang pertama SIM, tentang SIM, Mbak. SIM itu, saya SIM pertama 71 dapat dari Ngemplak. SIM terakhir kemarin mati, tahun April kemarin, Mbak. Itu dari Kolombo.
0: Baik.
1: Tentang itu. Kedua, tentang kesamarataan antara Jawa, saya ini wong Jawa, Pak. Jawa dan Indonesia itu ada di Surabaya.
0: Baik.
1: Satu contoh adalah pakai tetap nama Embung. Nah, Embung kan Jawa, Pak. Terus dua, tentang nama juga Perak Barat, Perak Timur pakai Indonesia. Ditunjang dengan Jawa, undaan etan, undaan kulon lu Jawa, Pak. Terus tentang kuliner, saya tetap yang lama-lama, Mbak. Gitu loh.
0: Rujak cingur ya, Pak?
1: Wah, rujak cingur saya takut, Mbak.
0: Kenapa, Pak?
1: Saya kalau, apa? Ya, nggak tahu, pokoknya takut lihat cingurnya.
0: Oh.
1: Saya rujak, Mbak. Rujak peneri, Mbak.
0: Oh,
1: rujak
0: iya.
1: Paling mahal saya Indonesia. Gitu. Tahun 80-an itu 75.000, Pak. Rujak di lain tempat masih 4.000. Nah, itu. Yang kedua adalah tentang soto yang sudah hilang. Soto Madura Gubeng Pojok dan sotonya Pak Sadi juga di Ngemplak Ambengan situ, Pak.
0: Pak Sadi masih ada, Pak. Cuman tempatnya memang berpindah-pindah begitu ya. Maksudnya ada banyak cabang.
1: Oh, dia kalau Pak Sadi saya kenal baik, Pak. Dia itu punya 26 cabang di Indonesia. Oh, itu pakai namanya, fotonya dia itu yang dipasang di template, nggak mau kalah sama KFC. Itu selalu sama Pak Sadi, orang dekat. Itu orang dekat, Pak.
0: Jadi Lamongan, makanan, Pak.
1: Iya, orang dekat Lamongan itu Pak Sadi itu. Nah, terus yang satu lagi yang saya salut untuk Surabaya adalah semua anak-anak saya SMP SMA-nya itu pendidikannya dapat dari Surabaya, Mbak. Mm-hmm. SMP 1 semua anak saya 4 orang itu di situ. Mm-hmm. SMA-nya komplek 1259. Mm-hmm. Dan saya dapat jodoh juga dari Surabaya meskipun bukan orang Surabaya, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Stay-nya waktu itu di Surabaya ya, Pak, kebetulan ya.
1: Iya, mm-hmm. Tapi dikati pertama itu waktu ngajar di SMA 2, ngajar, praktek ngajar waktu itu, Pak. Mm-hmm. Tahun 74, lu kok ketemu sama calon pacar ini. Mm-hmm. Ya, di situ itu. Yang terakhir saya salut sama RRI. Mm-hmm. Karena semua sudah pindah, Pak. RRI tetap kerasan di situ di Pemuda itu.
0: Ya, iya, harus, Pak, ya.
1: Iya, saya bertetangga dengan RRI Malang. Mm-hmm. Itu juga pindah. Mm-hmm. Dari itu, dari lupa namanya lama.
0: Mm, yang sekarang itu, jadi hotel itu kan ya, Pak?
1: Iya. Mm-hmm. Oh, bukan, Pak.
0: Oh, yang, bukan? Yang,
1: iya, masih lama lagi.
0: Oh.
1: Itu. Jadi, apa namanya, lupa saya. Di tengah kota, mm-hmm. Di dekat apa, Kawi terus naik.
0: Mm,
1: itu
0: baik,
1: dulu
0: baik.
1: Di situ, sekarang di situ. RRI Surabaya kerasan, padahal saya ini juga pertama kali masuk di RRI itu tahun 81, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Ngantar anak saya nyanyi, ya, pokok acara minggu gini ya.
0: Mm-hmm. Betul, itu. Dulu namanya Taman Gembira ya, Pak.
1: Iya, tahun 81 dengan mm-hmm. Ibu Kasur. Ya itulah itu yang ya, saya punya kenalan, punya kesan lama. Mm-hmm. Di samping saya digusur dari DMP.
0: Oh baik.
1: Punya kesan juga di DMP karena punya stand dulu, Pak, saya di DMP. Mm-hmm. Belum jadi DMP.
0: Yeah.
1: Masih terminal-terminal itu saya masih punya angkot jurusan gede.
0: Mm-hmm.
1: Tapi yang satu, Mbak, saya yang sama Surabaya itu.
0: Apa?
1: So, saya tidak pernah diberi kesempatan untuk dapat KTP Surabaya.
0: Oh baik.
1: Iya, mm-hmm. Itulah, Mbak.
0: Bahaya.
1: Surabaya,
0: terima kasih, Bapak.
1: RRI Pro 1 Surabaya.
0: Baik. Terima kasih untuk Pak Tua yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Ada banyak momen berkesan begitu ya, berkaitan dengan kota Surabaya tercinta. Kalau Anda apa, pendengar? Anda juga bisa mengucapkan selamat ulang tahun untuk kota Surabaya ke-733. Atau bahkan Anda punya momen tersendiri di kota Surabaya, begitu ya. Padahal Pak Tua ini sudah cukup lama di kota Surabaya, tapi sayangnya masih belum berkesempatan mendapatkan KTP warga kota Surabaya, begitu ya. Baik, masuk kota Surabaya pun juga tidak mudah begitu, pendengar ya. Jadi ini pengalaman saya sendiri begitu ya, ketika memasukkan suami saya masuk ke KK Surabaya itu benar-benar yang disurvei loh ya. Jadi gak boleh sekedar apa namanya masuk KK udah selesai begitu, tidak demikian. Jadi ada survei yang dilakukan oleh pihak kelurahan atau kecamatan, apakah memang benar yang bersangkutan ini tinggal di kota Surabaya, kemudian juga di alamat yang memang sudah ditentukan begitu ya. Itu harus melalui tahap yang tidak mudah begitu ya. Ada foto juga begitu ya. Jadi untuk dokumennya itu harus benar-benar yang lengkap sekali ya. Baik, nanti kami tunggu sebelum kita bergabung bersama dengan teman-teman yang bertugas di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Nanti kita akan ikuti Ekaristi Minggu Pagi 31 Mei 2026. Anda masih bisa bergabung bersama kami baik di 534-5474 081-331-4x992.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

0: Terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, kalau berbicara mengenai hari jadi kota Surabaya ke-733 begitu ya. Kemarin kita sudah ikuti bersama serangkaian event begitu ya, atau acara yang memang diselenggarakan untuk memeriahkan hari jadi kota Surabaya. Jadi bukan hanya event yang kemarin terlaksana yang masuk Karisma Event Nusantara, yaitu Rujak Ulek dan juga Surabaya Vaganza, tetapi juga ada banyak aktivitas begitu yang memang dilakukan kala itu, mulai dari pertandingan olahraga, Piala Wali Kota Surabaya begitu ya, kemudian juga pameran karya seni begitu dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau berbicara mengenai kuliner, kalau kuliner khas kota Surabaya itu cukup beragam ya, banyak sekali yang bisa kita cicipi ya, diantaranya rujak cingur ya. Rujak cingur ini olahan petis, kacang, kemudian ini bumbunya ya pendengar ya. Bumbunya itu dari petis, kacang, kemudian bawang merah, bawang putih yang udah digoreng tapi ya, bukan yang mentah. Kemudian juga apa sih namanya, ada yang dipakein pisang klutuk tapi yang masih hijau ya, yang belum mateng tuh, diiris tipis begitu ya. Katanya itu yang bikin rujak uleknya jadi tambah punya cita rasa tersendiri ya. Kemudian juga kacang ya otomatis ya, kemudian petis itu juga jadi bahan yang primadona, kemudian apa sih ini namanya, cabe ya, terserah yang mau makan ya, mau pedes apa enggak. Tapi banyak yang bilang kalau rujak cingur yang benar-benar pedes itu malah yang akan menggugah selera. Kerupuknya jangan lupa, kerupuk putih yang lebar itu loh pendengar ya, yang bolong-bolong ya, bukan kerupuk udang atau kerupuk semanggi ya. Kalau kerupuk semanggi ada sendiri, itu beda lagi. Itu cocoknya makan dimakan sama semanggi, enak banget ya, kerupuknya lebar. Tapi kalau misalkan rujak cingur itu kerupuk putih yang bolong-bolong ya, lubang-lubang, itu justru yang enak. Kerupuknya rasanya bawang, beh mantap ya. Kemudian ada juga tahu tek, lalu juga ada rawon. Rawon di Surabaya juga ada yang cukup terkenal ya, baik itu rawon setan atau bahkan rawon kalkulator ya. Rasanya gimana mbak? Ya rasanya ya rawon banget ya. Hanya yang membedakan itu adalah dagingnya ya. Ada yang disajikan seperti rawon pada umumnya, jadi si dagingnya itu masuk ke dalam kuahnya, tapi ada juga yang menggunakan empal begitu. Jadi tergantung masing-masing customer begitu ya, maunya yang mana, karena setiap rawon tuh punya ciri khas. Tapi yang pasti makannya pakai si sambelnya, sambel terasinya, kemudian yang kecil-kecil itu kecambah ya, toge kecil yang bukan dimasak ya, bukan ditumis ya. Memang khusus makannya begitu, karena itu punya cita rasa tersendiri kalau dipadu-padankan dengan si rawon ya. Ditambah lagi telur asin sama tempe goreng. Aduh enak banget pagi-pagi sarapan rawon ya. Kemudian ada kikil, juga enak pol ya. Siapa yang penyuka kikil? Kemudian juga ada tahu campur. Ada yang mengatakan, ini lucu sih, ketika saya berkunjung ke beberapa tempat, Lamongan itu kan bisa dibilang salah satu makanan apa ya, asli dari kayak misalkan soto atau bahkan yang namanya makanan. Jadi soto dari Lamongan, kemudian juga tadi yang saya bilang tahu campur juga jadi Lamongan. Tapi saya belum nemu yang enak itu yang mana. Mungkin ada pendengar yang asli Lamongan yang bisa kasih tahu begitu ya, soto dan juga tahu campur yang enaknya nendang pol di Lamongan itu di mananya begitu ya. Karena saya belum nemu. Kalau di kota Surabaya sudah tersohor begitu ya, yang antriannya masya Allah luar biasa panjang ya. Jadi kalau misalkan kita mau makan di sana itu pakai nomor pendengar ya. Kalau misalkan mau makan di sana harus benar-benar yang gercep, harus habis makan langsung bayar begitu ya. Jadi nggak boleh lama-lama ngobrol karena yang antri banyak pol ya. Kemudian juga ada ini lontong balap. Lontong balap yang biasanya pendengar tahu begitu ya, itu ada sate kerang enak banget. Kemudian sambalnya pakai sambal petis. Uduh, enak pol. Lontong kupang itu juga enak, tapi kalau misalkan kupang itu ada yang bisa, ada yang enggak bisa ya. Karena mungkin ada yang enggak tahan atau mungkin alergi dan lain sebagainya. Kalau ngomongin soal kuliner yang ada di Kota Surabaya yang akan ada bisnya. Pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan teman-teman di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus ya, di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Kita akan ikuti bersama bagaimana perayaan Ekaristi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus bersama dengan Romo RD Justinus Budi Hermanto langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: ID, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, kasihanilah kami. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu, kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami, kasihanilah kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan, kasihanilah kami. Hati Yesus yang taat sampai mati, kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan, kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, kasihanilah kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa, kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau, kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan orang kudus, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sayangilah kami ya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Yesus yang lembut dan murah hati, jadikanlah hati kami seperti hati. Marilah berdoa bersama-sama. Allah yang maha kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Selamat pagi para pendengar Pro 1 dan Pro 4, pendengar Tulungagung dan Trenggalek, serta radio digital. Pada hari ini, dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bersama saya, Casey Jerdam, yang hari ini akan menemani umat Allah sekalian, baik yang di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan, dimanapun kalian berada. Umat Allah yang terkasih, hari ini juga kita diiringi oleh paduan suara dari CMV SMP Santa Maria Surabaya. Mereka yang hari ini akan mengiringi kita dalam setiap lagu, dalam setiap lagu yang akan mereka bawakan pada hari ini. Umat Allah yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan juga batin kita untuk mempersiapkan diri mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini, khususnya hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.

kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Menggambarkan Allah Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang Maha Kasih yang berbagi kepada kita semua. Di dalam relasi kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus hendaklah juga tertanam di dalam hati kita. Maka bacaan Injil hari ini diterangkan atau ditekankan kepada Nikodemus, kepada Yesus berkata, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Malah kita memperdalam sabda Tuhan hari ini dan kita menyesali kurangan dan dosa-dosa kita supaya kita layak di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampun dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami akan Dikau. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan namamu dengan mendengarkan sabdamu dan menerima putramu Yesus Kristus dalam satuan dengan Roh Kudus. Semoga sabdamu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewartakan cinta kasihmu bagi dunia dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam satuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa.

Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ia membawa kedua law batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tekuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan.

Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Putra yang tunggal Allah.

Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, gereja seluruh dunia hari ini merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Inilah pokok iman kita yang seringkali menjadi pertanyaan dari orang-orang yang beragama lain. Bagaimana Allahmu tiga? Kita tidak mengatakan Allah kita tiga. Allah kita satu kudrat, Allah tiga pribadi. Dan ini ya seringkali sulit kita jelaskan karena mulai abad keempat banyak tokoh santo-santa menerangkan ini hanya secara sederhana. Memang ini tidak dikupas secara akal budi, tapi dipahami secara hati. Karena Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus digambarkan bagaimana relasi kasih Allah dengan umatnya. Maka kalau kita pikirkan secara mendalam, malah membuat pusing kepada kepala kita, dan itu wajar. Bahkan para ahli dan santo, Agustinus pun mengakui kesulitan memahami Tritunggal Maha Kudus ini. Tapi ada cerita tentang bagaimana Santo Agustinus waktu itu memikirkan Allah Tritunggal. Pada suatu hari, Santo Agustinus berjalan di tepi pantai sambil merenungkan bagaimana Tritunggal Maha Kudus diterangkan. Lalu waktu dia berjalan di tepi pantai, ia melihat seorang anak kecil yang terus menuangkan air laut ke dalam lubang pasir yang kecil. Maka Santo Agustinus bertanya, "Untuk apa kau lakukan itu?" Anak itu menjawab, "Aku mau memindahkan seluruh air lautan ini ke lubang kecil di pasir ini." Maka Agustinus tertawa, "Itu mustahil. Lubang itu terlalu kecil." Anak itu menjawab, "Lebih mustahil lagi jika akalmu juga terbatas ini ingin menampung seluruh misteri Tritunggal Maha Kudus." Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak perlu memahami dengan akal. Kita cukup mengalami dengan hati kita. Dan kabar baiknya bagaimana Tritunggal itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita bayangkan sebuah keluarga yang rukun. Ada ayah, ada ibu, dan anak. Mereka saling mengasihi, saling mendengarkan, saling berbagi. Apakah ayah, ibu, dan anak itu tiga keluarga? Bukan, dia hanya satu keluarga. Mereka satu keluarga dan masing-masing punya peran, tetapi kasih yang sama menyatukan mereka semua. Itulah sedikit gambaran tentang Tritunggal. Bapa sebagai sumber kasih, Putra sebagai wujud kasih yang nyata, dan Roh Kudus sebagai kekuatan kasih yang menghubungkan kita semua. Maka dalam hidup sehari-hari kita juga merasakan Tritunggal. Saat kita dalam hidup sehari-hari ada seorang ibu yang rela berkorban demi anaknya, itulah gambaran kasih Bapa. Ada seorang suami bekerja keras untuk keluarga, itulah gambaran pengorbanan seorang putra. Sebuah keluarga tetap rukun meskipun ada masalah, itulah gambaran karya Roh Kudus yang mempersatukan kita semua. Maka Tritunggal mengajarkan tidak ada Allah yang sendirian. Allah selalu dalam relasi kasih. Maka kita pun diciptakan untuk hidup dalam relasi kasih dan bukan dalam hidup egois, hanya berpikir diri kita sendiri. Kita bisa belajar dari orang kudus yang sederhana. Banyak orang kudus memahami Tritunggal dengan cara yang sangat sederhana dari pengalaman hidup mereka. Ada nama Santo Patrick, Santo Pelindung Irlandia, menjelaskan Tritunggal dengan daun semanggi yang berdaun tiga tapi satu batang. Tiga daun bukan juga tiga batang, melainkan satu batang. Itulah ia menunjukkan kepada raja-raja di Irlandia bahwa Tritunggal itu seperti daun semanggi. Allah yang satu,
tiga pribadi. Begitu juga Santa Katarina dari Siena pernah mendapatkan penglihatan tentang Tritunggal. Ia berkata, Allah bagaikan lautan yang tenang, dan di lautan itu ada tiga gelombang yang selalu bergerak bersama, tidak pernah terpisah. Ia memahami bahwa Allah itu diam dan sunyi, tetapi selalu bergerak dalam kasih. Begitu juga Santo Yohanes Maria Vianney, seorang pastor desa. Dia sebagai pastor yang sederhana sering berkata kepada umatnya, Tritunggal itu seperti api, api yang punya tiga hal, yang nyala, panas, dan cahaya. Tapi ia satu api, demikian pula Allah. Bapa itu sebenarnya sumbernya, Putra itu adalah cahayanya, dan Roh Kudus itu adalah hangatnya yang menghangatkan hati kita semua. Dalam keseharian kita juga bisa mengalami Tritunggal, yang saat ini pada pagi hari kita bersyukur kepada Bapa, itulah hidup baru, atau itulah Bapa atas hidup baru. Siang hari kita meneladani Yesus yang melayani bersama sesama. Malam hari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita tidur. Maka Allah Tritunggal yang kita yakini dan kita percayai, Allah yang tidak menghakimi, tapi Allah yang Maha Kasih, Allah yang mengasihi. Itulah yang digambarkan Injil hari ini, yaitu Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Inti Tritunggal adalah begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang takut kepada Allah. Mereka membayangkan Allah sebagai hakim yang galak di surga. Padahal Allah menunjukkan kebaikannya, Bapa yang mengasihi, Putranya yang menyelamatkan, Roh Kudus yang meneguhkan. Maka dalam bacaan pertama dalam kitab Keluaran bab 34, Allah menyatakan dirinya kepada Musa, Allah Maha Penyayang, Allah Pengasih, Allah Panjang Sabar, berlimpah kasih setia. Maka Musa bersujud kepada Allah. Ia tidak lari ketakutan, tetapi sujud karena tersentuh akan kasih Allah. Contoh yang sederhana, seorang anak yang jatuh dan luka. Ia tidak perlu takut kepada ayahnya. Ayahnya justru merangkul dan membalut lukanya. Begitulah Allah Tritunggal, Ia akan merangkul kita yang jatuh. Dan dalam bacaan kedua, surat Paulus, Paulus mengatakan, hiduplah dalam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Artinya kita hidup rukun dan damai, disitulah Tritunggal Allah Maha Kudus hadir di tengah-tengah kita. Sebaliknya, kalau kita bermusuhan, iri hati, dan egois, maka kita

0: mereka yang lemah dan menyelamatkan. Kita belajar hidup rukun karena Roh Kudus adalah ikatan kasih yang mempersatukan, sehingga kita diharapkan menjadi teladan untuk saling mempersatukan di antara kita yang bertengkar. Maka hari ini yang perlu kita renungkan dalam hidup sehari-hari, apakah dalam hidupku, dalam keluargaku, aku selalu bisa memantulkan kasih Allah Tritunggal, atau kita seringkali menjadi orang yang seringkali menjadi pemecah belah? Maka kita dipanggil di dalam perayaan Tritunggal Maha Kudus kita, supaya kita selalu mewujudkan kasih Allah di dalam Tritunggal Maha Kudus dalam kehidupan kita, dengan tangan kita supaya menjadi tangan kasih. Apakah aku sering juga menghakimi orang lain? Karena Yesus tidak pernah menghakimi, maka kita pun dipanggil supaya kita menjadi pembawa kasih dan damai kepada orang lain yang kita jumpai. Apakah aku juga begitu membuka pintu hati bagi Roh Kudus yang ingin membimbingku? Maka kita dipanggil dengan rendah hati, supaya hati kita menjadi hati yang mau membuka hati, yang dibimbing Roh Kudus, kita mau berubah supaya kita menjadi sempurna. Maka hari ini selamat merayakan hari Tritunggal Maha Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdiri, kita berbarui iman kita dengan cadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari Dia bangkit dari orang mati, yang naik surga duduk di kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang mengadili hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan doa umat. Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita, Ia memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang di peliharanya, maka malah kita berdoa kepadanya.
1: Bagi gereja-gereja Kristus, semoga Allah mengutus Roh Kudus kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus, agar mereka mampu menjadi tanda persatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi dunia. Marilah kita mohon. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita, semoga Allah Bapa memberkati para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh Roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Nya. Marilah kita mohon.
0: Allah Tuha kami ya.
1: Bagi yang miskin dan terlantar, semoga kami dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih-Mu yang sungguh agung bagi kami, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa membimbing kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misterinya yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami, semoga Engkau pun selalu menyertai kami melalui Putra-Mu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan selamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan pujian syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu dengan pengantaran Kristus.

bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga Dia ditinggikan di salib, telah mempenyerahkan diri-Nya sebagai bagi kami yang telah menumpahkan darah dan air dan lambung, dada dan ditikam. Dia di sendiri dari sana memancarkan sakramen-sakramen gereja-Mu. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dengan penyelamatan terus minum dari sumber-sumber

Sungguh kuduslah, oh ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia mecah-mecahkan dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

sampai menandakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami sembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah itu dihimpun menjadi satu umat Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi, akan engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam satuan dengan Paus Leo yang ke-14, dan Uskup kami Agustinus, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihan kami semua, agar kami ku terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami kau perkenankan untuk turut serta memuji dan memuliakan diko dengan perantaran Kristus Putramu. Dengan perantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam pertemuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai yang kuberikan kepadamu, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.

Inilah anak domba Allah yang mengabul dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi biarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, amin.

Umat Allah yang terkasih, saat ini kita sudah memasuki Komuni Kudus. Saya akan memimpin kita semua agar kita bersama-sama berdoa doa Komuni Batin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam Sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, selamat pagi mata lain terkasih. Saat ini dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, terlihat di bawah balkon, yaitu di gereja lantai 1, itu umat-umat sedang beranjak dari bangkunya dan mengantri untuk membentuk satu barisan panjang ke belakang untuk menerima Komuni Kudus pada hari ini. Satu persatu maju dan menerima dari, ada yang menerima dari asisten iman, dari romo, dari suster juga. Sementara itu di balkon, di tempat paduan suara, itu ada suster yang membagikan Komuni Kudus kepada teman-teman SMP Santa Maria Surabaya, dan juga untuk teman-teman operator dari Komsos hari ini. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus untuk umat Allah sekalian, baik yang sedang di rumah mendengarkan siaran mendengarkan live streaming hari ini, maupun yang sedang dalam perjalanan kemanapun kalian berada. Setelah ini kita akan mendengarkan lagu pengantar komuni, atau lagu ya agar Tuhan bisa lebih masuk lagi ke dalam diri kita, yang akan dibawakan oleh CMV SMP Santa Maria Surabaya.

0: Umat Allah yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama mendoakan doa Ardas 2026 Keuskupan Surabaya mendewasakan hidup berparoki melalui perwujudan panca tugas gereja. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi. Kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang pelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaanmu kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Karena kamu anak, Allah telah mengutus Roh-Nya, Roh Anak-Nya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan kudus, kurban putramu, semoga berkat santapan suci ini, dan karena kekuatan rohmu, kami bertekun dalam pelayanan kami dalam masyarakat, dan Engkau membimbing mencapai...
2: Umat Allah yang terkasih, Misa Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah selesai. Terima kasih untuk para pendengar RRI yang sudah setia mendengar live streaming pada hari ini. Salam dari kami yang bertugas, saya Casey Jerdam sebagai host hari ini, dan juga dari operator ada Kak Silo, Kak Afif, Kak Gane, dan juga Kak Rizky, dan juga Kak Haris. Kembali ke studio, selamat beraktivitas.
3: Terima kasih Casey dan pendengar, baru saja kita ikuti bersama siaran langsung ibadah di Minggu pagi hari ini, perayaan Ekaristi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus bersama dengan Romo Erdi Justinus Budi Hermanto langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini, tetap bersama kami karena sesaat lagi tepat pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan program Idola Anak RRI. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen ketika Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video, tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Idola Anak RRI di edisi hari ini 31 Mei 2026. Kami akan hadirkan bersama dengan adik-adik dari kelompok Gresik 8. Selamat mengikuti.

0: 107,2% RRI Surabaya.
1: Hai hai hai, apa kabar adik-adik dan bunda yang ada di studio dan di rumah?
2: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat ya.
1: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
2: kami berdua mengucapkan selamat datang di acara Idola Anak.
0: Mana tepuk tangannya? Terima kasih.
1: Kembali bersama Kak Namira
2: dan saya Kak Kristal yang akan mengawal Idola Anak selama 2 jam ke depan.
1: Bersama juga Bunda Misti. Halo Bunda Misti.
2: Serta Bunda Thelma. Apa kabar Bunda Thelma?
1: Dan tentunya Pak Amang. Selamat pagi Pak Amang.
2: Kita semua di studio tentunya tetap sehat dan semangat ya Namira.
1: Tentu dong Kak Kristal.
2: Semoga teman-teman semua di rumah juga ya.
1: Pastinya kok, mereka sudah siap dengerin keseruan Idola Anak pagi ini.
2: Sudah hadir nih di studio RRI adik-adik kita yang pede untuk siap tampil.
1: Bagaimana kalau kita sapa dan kita absen terlebih dahulu?
2: Boleh tuh Namira. Yang pertama sudah hadir dari TK Aisyah. Dari TK Aisyah 5 Bunga dengan guru pembimbingnya Ibu Kumaya dan Ibu Heni Rahmawati.
1: Yang kedua sudah hadir dari TKM NU 11 Al-Ashar Sungon Legowo bersama guru pembimbing Bulut Viana, Ekowati dan Siti Salihah. Ayo tepuk tangan yang meriah.
2: Kita bergeser ke yang ketiga nih. Ada dari TKM NU 12 Pedanten dengan guru pembimbingnya Ibu Fatmawati dan Ibu Rizki Dwi Kasana. Pak, beri tepuk tangan yang paling meriah.
1: Nah, selanjutnya TK yang keempat adalah TKM NU 30 Gumeng bersama guru pembimbing Bu Asafah dan Bu Komimah Toha. Jangan mau kalah, ayo tepuk tangan.
2: Mari kita bergeser ke TK yang kelima, ada dari TKM NU 55 Al-Hidayat Indro Delek dengan guru pembimbingnya Ibu Siti Asfaroh dan Ibu Muarifah. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Selanjutnya yang keenam ada TK DWP Kemangi yang didampingi oleh Bu Alfulaila dan Bu Mesnia. Beri tepuk tangan yang meriah dong.
2: Selanjutnya ada dari TK DWP Kisik dengan guru pembimbingnya Ibu Mutning dan Ibu Yaumila. Mana nih tepuk tangannya?
1: Dan terakhir yang kedelapan ada TK AI Walidah bersama guru pembimbing Bu Kofifah dan Ibu Ulyatul Hukmiah. Jangan malu-malu, ayo tepuk tangan.
2: Nah, sekarang Kak Kristal mau bertanya nih, apakah adik-adik semua sudah siap?
3: Siap!
2: Wah, kan kelihatannya sudah siap nih Namira.
1: Iya, betul banget Kak Kristal. Kalau sudah siap, ayo kita mulai Idola Anak dengan tepuk tangan yang paling meriah. Pertama, kita lihat yuk penampilan dari TKM NU 12 Bedanten Bunga yang akan menampilkan lagu Pagiku Cerahku. Mana tepuk tangannya?

0: Adik-adik boleh perkenalan gak? Namanya siapa?
1: Alin, Kak.
0: Namanya siapa?
2: Eca, Kak.
0: Namanya siapa?
3: Salwa, Kak.
4: Kaisa, Kak.
0: Oke, terima kasih. Penampilan selanjutnya ada dari TK Aisyah Lima Bunga yang gak kalah keren nih, yang akan menyanyikan lagu Naik Delman. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: banget ya Kak Kristal.
1: Bener banget Kak Namira.
2: Kenalan dulu ya. Hai ganteng, namanya siapa?
3: Hai Kak.
2: Kalau yang cantik ini siapa?
3: Esti ya Kak.
2: Kalau yang ini?
3: Kira Kak.
2: Ini?
3: Vanessa Kak.
2: Kalau yang ini?
3: Aiza Kak.
2: Kalau yang ini siapa namanya?
3: Bran Kak.
2: Yang terakhir siapa?
3: Keno Kak.
2: Oke. Nah, penampilan selanjutnya adalah penampilan dari TKM NU 11 Al-Ashad Sungon Legowo Bunga yang akan menampilkan lagu Naik Kereta Api. Beri

0: Mbak Reva kan.
1: Yang ganteng ini namanya siapa?
2: Mas Ferdi, Kak.
1: Namanya siapa?
0: Kak Novit, Kak.
1: Yang ganteng ini namanya siapa?
0: Mas Azam, Kak.
1: Yang ini namanya siapa?
0: Kak
1: Sariwa, Kak. Yang cantik ini namanya siapa?
0: Mbak Reva, Mbak.
1: Terima kasih teman-teman semuanya. Penampilan yang satu ini ada dari TK Al-Walidah Bunga dengan cair lagunya Gundu Gundu Pacucu. Pasti udah pada tahu kan semuanya? Bener banget, lagunya Gundu Gundu Pacu. Selamat mendengarkan dan tunjukkan semangatmu.

0: mana kak?
1: Kalau yang cantik ini siapa?
2: Safira kak.
1: Kalau yang ini siapa namanya?
3: Rifki kak.
1: Ini?
2: Kakak kak.
1: Kalau yang ini?
2: Akila kak.
1: Kalau yang terakhir namanya siapa?
4: Apa kak?
5: Penampilannya keren banget ya kak Namira.
1: Iya keren banget kak Kristal. Nah, selanjutnya bakalan ada penampilan yang gak kalah menarik loh, yaitu penampilan dari TKM NU 55 Al-Hidayat Indra Delek Bunga yang akan membawakan lagu Lihat Kebunku. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: boleh perkenalan gak adik yang cantik ini namanya siapa?
1: Alina kak.
2: Saya kak.
3: Sain kak.
4: Nawa kak.
5: Nana kak.
6: Nisa kak.
0: Terima kasih teman-teman semuanya. Selanjutnya ada penampilan dari TK DWP Kisik Bunga dengan judul lagunya Thomas. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Wah, suaranya merdu dan bagus banget ya Kak Kristal.
2: Bener banget Kak Namira.
1: Kenalan dulu ya cantik, namanya siapa?
3: Natia Kak.
1: Hai ganteng, namanya siapa?
4: Ain Kak.
1: Kalau yang cantik ini siapa?
5: Ika Kak.
1: Kalau yang ini siapa namanya?
5: Tiar Kak.
1: Kalau ini?
6: Duat Kak.
7: Aila Kak.
1: Makasih. Nah, selanjutnya bakalan ada penampilan dari TKM NU 30 Gumeng Bunga loh, yang akan membawakan doa naik kendaraan. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukarrimin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Adik yang cantik ini namanya siapa?
2: Kak Fahira, Kak.
3: Mbak Laura, Kak.
4: Mas Wafi, Kak.
5: Mas Yang, Kak.
6: Mbak Tanya, Kak. Mbak Maiza, Kak.
1: Terima kasih teman-teman semuanya. Selanjutnya ada penampilan dari PK DWP Kemangi Bunga yang gak kalah keren menyanyikan lagu Kasih Ibu kepada Beta. Judul lagunya Kasih Ibu. Selamat mendengarkan dan tunjukkan bakatmu.

0: kenalan dulu dong cantik, namanya siapa?
1: Namanya Kak.
0: Kalau yang cantik ini siapa?
1: Kita Kak.
0: Kalau yang ganteng ini siapa?
1: Ari Kak.
0: Kalau ini?
1: Naswa Kak.
0: Kalau yang ini siapa?
1: Amai Kak.
0: Kalau yang terakhir ini siapa?
1: Anda Kak.
0: Oke, makasih. Di setiap acara idola anak akan ada segmen penampilan pendongeng.
2: Betul sekali Kak Namira, dongeng yang mengandung petuah dan nasihat untuk kita semua.
0: Oke adik-adik, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu.
2: Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Haris bersama boneka Ais yang akan menampilkan cerita kasihan.
3: Wah, wah, wah, luar biasa.
4: Wih, iya kak, luar biasa.
3: Wih, ngapain semangat sekali kamu?
4: Iya kak, Kak Namira sama Kak siapa tadi, Kak Kristal tadi itu loh kak.
3: Kenapa?
4: Itu temanku.
3: Teman apa?
4: Main kelereng.
3: Eh, kok main kelereng? Memang kamu kenal?
4: Ah, kenal kak.
3: Oh, kenal, iya, iya, iya.
4: Kak, kak, kak.
3: Apa?
4: Aku lagi video kak.
3: Weh, GR amat kamu itu. Ngapain?
4: Kakak.
3: Apa?
4: Aku ada lagu, Kak, sama yang video aku.
3: Iya?
4: Iya.
3: Lagu apa?
4: Lagunya gini, Kak. Diam, ya. Diam, diam.
3: Iya, diam, diam.
4: Diam.
3: Iya, diam.
4: Kak.
3: Apa?
4: Katanya suruh diam.
3: Diam, ya.
4: Iya, diam. Gini lagunya.
3: Buruan.
4: Waduh, sebentar, sebentar.
3: Apa?
4: Lagunya gini, Kak. Satu, satu, aku sayang ibu. Dua, dua, juga sayang ibu. Eh!
3: Ngapain?
4: Yang aja itu sayang ayah kok sayang ibu.
3: Iya kak,
4: soalnya yang video aku ibu-ibu.
3: Waduh, waduh.
4: Kak, kak, kak.
3: Apa?
4: Lanjut.
3: Ya wes lanjut, lanjut.
4: Tiga, tiga, sayang ibu, ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Kamu itu ya, jangan ngurubah lirik. Tiga, tiga itu sayang semuanya kok sayang ibu, ibu, ibu, ibu, ibu.
4: Soalnya aku di video sama ibu-ibu.
3: Apanya? Itu coba lihat, lihat, lihat sana.
4: Oh, bukan video kamu. Video kakak.
3: Waduh,
4: kakak.
3: Apa?
4: Temanku kok ada undi-undinya.
3: Mana undi-undi?
4: Itu kak, lihat entah. Atasku itu loh.
3: Bukan undi-undi itu.
4: Apa loh kak?
3: Iket.
4: Walah iket toh.
3: Iya.
4: Yes.
3: Ya. Salam dulu.
4: Salam.
3: Maksudnya itu tadi tuh salam dulu, jangan langsung ngomong aja. Salam.
4: Salam.
3: Is. Salam.
4: Sa.
3: Sa.
4: Lam.
3: Lam.
4: Salam.
3: Salam. Maksudnya itu.
4: Jawab, jawab, aku tahu, tahu.
3: Coba, coba, coba. Salam.
4: Salam dari Binjai.
3: Eh. Is,
4: ya,
3: kamu jangan memalukan kakak.
4: Ya,
3: kalau kamu memalukan kakak tak suruh pulang sendiri.
4: Ya,
3: naik apa?
4: Naik otong-otong.
3: Eh, naiknya itu ada naik sepeda motor, naik demo, ini naik otong-otong. Udah.
4: Is,
3: ya, mau cerita enggak?
4: Mau.
3: Ceritanya itu
4: yang serem.
3: Eh bukan, yang seru. Yang seru, bukan yang serem. Ya, yang seru.
4: Iya kak, yang seru.
3: Iya.
4: Buruan kak.
3: Iya sebentar. Sebentar, sebentar. Ceritanya itu.
4: Diam dulu kamu itu.
3: Iya diam.
4: Kakak.
3: Apa?
4: Plengse.
3: Apanya?
4: Tiketku.
3: Wah. Ya, Yus, ini ada kisah. Kisahnya itu kisah si pengemis.
4: Apa?
3: Pengemis? Biasanya pengemis itu ada di mana? Di sekolahan? Di jalan.

0: Đoàn, Đoàn, Boleka, Saya, Meminta makan.
1: Memangnya kamu belum makan?
0: Aku belum, Tuan. Aku belum makan.
1: Baiklah kalau begitu. Tunggu sebentar.
2: Si penjual makan, dia menyiapkan apa?
0: Makanannya buat siapa?
3: Buat suami.
0: Iya.
3: Diam.
0: Nah, akhirnya selesai dibungkus makanan itu. Si pengemis itu tadi, dia tiba-tiba langsung berjalan. Bukan berjalan, dia itu langsung pergi. Berarti is. Is. Disuruh jawab, gak bisa jawab. Is. Jawab. Oh, gak jawab ya? Hah? Apanya? Sama apa? Tangan? Kamu itu jangan kaget kakak.
3: Ya.
4: Ya, diam.
0: Kakak mau melanjutkan lagi cerita. Si pengemis dia langsung pergi meninggalkan rumah mak. Sudah mendapatkan apa? Makanan. Dia senang gembira dengan menyanyikan lagu apa? Di sini senang, di sana sedih. Bisa?

0: dalam perjalanan, si pengemis, dia melihat orang yang kurus.
1: Kurus!
2: Apa?
1: Kurus!
2: Apa?
1: Kayak kakak.
0: Kok kayak kakak?
1: Iya, kakak belum makan.
0: Enak aja belum makan. Kakak itu sudah makan. Si pengemis dia bertemu dengan orangku kurus. Dikira apa? Minta pengemis. Si pengemis menyembunyikan makanannya.
1: Aman. Makanannya sudah aku sembunyikan. Bapak? Bapak, apa sudah makan, Pak? Aku belum makan. Aku belum makan. Mulai kemarin, aku belum makan. Bapak punya uang? Punya makanan?
0: Waduh, kalau aku bicara jujur, nanti makananku diambil.
1: Aku nggak punya makanan.
0: Si pengemis itu dia apa? Berbohong. Tapi apa sama yang orang yang kurus tadi? Dia memberikan makanan kepada

0: Kenapa, Ngoh?
1: Pengemis. Setiap kali bertemu dengan orang, dia ngakunya belum tapi orang itu ngasih lagi makanan, kasih lagi makanan. Suatu ketika sampailah pengemis itu pada rumah. Kenyang. Aduh, padahal aku masih ada makanan. Aman, aku taruh dulu. Aku mau tidur. Si pengemis ngapain? Tidur. Makanannya dita. Karena apa kekenyangan? Suatu ketika pengemis langsung kaget. Lato, aku punya makanan. Saat dibuka, makanannya sudah basi. Nggak bisa dimak. Makanya itu, kita harus jujur. Jangan sampai berbohong. Enak memberi apa meminta? Memberi, jangan meminta. Nah, itulah cerita dari Kak Haris. Ya, cerita dari Kak Haris. Minggu depan kita akan cerita lagi ya. Tapi ingat, selalu dengerin RRI Prosa. Di hari Minggu pukul berapa? 9. Hei, jangan tidur loh yo. Ya. Pokoknya tiap minggu dengerin RRI Prosa. Pro 1 ada Kak Haris cerita. Ceritanya yang seru, bukan yang serem. Ya. Nah, itulah tadi. Ya, kita kembali lagi. Iya, kembali lagi ke MC-nya. Dadah. Dadah.
2: Terima kasih Kak Haris dan boneka Ais. Banyak sekali nasihat dan pesan kebaikan untuk kita semua.
3: Iya betul banget Kak Namira, dan boneka Aisyah lucu banget ya. Buat kita semua jadi tertawa. Ditunggu loh penampilannya minggu depan.
2: Nah, langsung aja kita lanjut ke penampilan yang ke-9, yaitu penampilan dari TKM NU 12 Banten, Bunga, yang akan membawakan salawat Bushra. Beri

0: adik yang cantik ini namanya siapa?
1: Arsi, Kak.
0: Hai cantik, namanya siapa?
1: Husna, Kak.
2: Erina, Kak.
3: Tina, Kak.
0: Terima kasih teman-teman semuanya. Berikutnya ada TK Aisyah Lima Bunga dengan judul lagunya Laki-Laki dan Perempuan. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, penampilannya hebat banget ya Kak Kristal.
1: Bener banget Kak Amira.
0: Kenalan dulu ya. Hai, kamu cantik banget, namanya siapa?
2: Aiza Kak.
0: Kalau yang cantik ini siapa?
2: Eskia Kak.
0: Kalau yang ganteng ini siapa namanya?
2: Kiendra Kak.
0: Kalau yang ini?
3: Arvino Kak.
0: Kalau yang ini siapa namanya?
2: Vanessa Kak.
0: Kalau yang ini siapa?
2: Noi Kak.
0: Kalau yang terakhir ini siapa namanya?
2: Aisyah Kak.
0: Terima kasih adik-adik. Nah, penampilan selanjutnya adalah penampilan dari TKM NU 11 Al-Ashar Sungon Legowo Bunga yang akan membawakan lagu Diri Sendiri. Beri

0: Panggil ya cantik, namanya siapa?
1: Ines, Kak.
0: Kalau yang ini siapa?
1: Fanda, Kak.
0: Kalau yang ini?
1: Resa, Kak.
0: Kalau yang ganteng ini namanya siapa?
2: Rama, Kak.
0: Kalau yang ini?
1: Mbak Yasmin, Kak.
0: Kalau yang bayi namanya siapa?
1: Mbak Kirana, Kak.
0: Terima kasih adik-adik.
3: Selanjutnya ada penampilan adik-adik kita yang gak kalah keren nih, Kak Namira.
4: Wah,
3: dengan TKA Walida Bunga dengan lagunya Aku Anak Hebat. Beri tepuk tangan yang meriah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Yang cantik ini namanya siapa?
2: Kaila, Kak.
1: Rosa, Kak.
3: Iya, Kak.
1: Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya ada dari PKNU 55 Al-Hidayat, Indro Delek Bunga, yang akan membawakan lagu Stop Bullying. Tepuk tangannya mana?

0: kenalan dulu ya, namanya siapa?
1: Nisa, Kak.
0: Kalau yang ini siapa?
1: Faza, Kak.
0: Kalau yang cantik ini siapa namanya?
1: Nawa, Kak.
0: Ini?
1: Alina, Kak.
0: Kalau yang ini siapa?
2: Ehsan, Kak. Kantata, Kak.
0: Makasih adik-adik.
3: Selanjutnya ada penampilan dari PKDWP Kisik Bunga dengan judul lagunya Rumahku. Selamat mendengarkan dan tunjukkan semangatmu.

0: siapa?
1: Saya, Kak.
0: Halo, ganteng. Namanya siapa?
2: Arif, Kak.
3: Ain, Kak.
4: Juan, Kak.
5: Ain, Kak.
6: Ara, Kak.
0: Terima kasih, teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya bakalan ada penampilan yang keren banget, yaitu penampilan dari TKM NU 30 Gumeng Bunga yang akan membawakan lagu Jangan Buang Sampah Sembarangan. Ayo kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.

0: kenalan dulu ya, namanya siapa?
1: Kak Iqba, Kak.
0: Kalau yang ganteng ini siapa?
1: Kak Evan, Kak.
0: Kalau yang ini?
2: Kak Ica, Kak.
0: Kalau yang ini siapa namanya?
3: Kak Farisa, Kak.
0: Kalau yang ganteng ini siapa?
4: Kak Jessica, Kak.
0: Kalau yang terakhir ini siapa?
5: Mbak Yunita, Kak.
0: Terima kasih adik-adik. Mari kita sambut penampilan adik-adik kita yang comel-comel ini dari TK DWP Kemangi Bunga dengan judul lagunya Pemandangan. Berikan tepuk tangan yang meriah.

0: penampilannya keren banget ya Kak Kristal.
1: Bener banget Kak Namira.
0: Boleh kenalan gak? Hai cantik, namanya siapa?
2: Siro Kak. Makan Kak. Lihat Kak. Warga Kak. Siang Kak. Hilya Kak.
0: Terima kasih teman-teman semuanya. Nah selanjutnya bakalan ada penampilan yang gak kalah keren loh, yaitu penampilan dari TKM NU12 Bedanten Bunga yang akan membawakan lagu Pak Polisi. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: cantik namanya siapa?
1: Aiko, Kak.
0: Kalau yang ini siapa namanya?
1: Aira, Kak.
0: Kalau yang ini?
1: Naura, Kak.
0: Kalau yang cantik ini namanya siapa?
1: Sania, Kak.
0: Makasih adik-adik. Selanjutnya ada penampilan yang gak kalah keren nih Kak Namira.
2: Wah, apa tuh Kak Kristal?
0: Ada dari TK Aisyah 5 Bunga dengan cair lagunya 17 Agustus tahun 45. Pasti udah pada tahu kan? Bener banget. Lagunya Hari Merdeka. Selamat mendengarkan dan tunjukkan bakatmu.

0: siapa?
1: Piano, Kak.
0: Yang cantik ini namanya siapa?
2: Iya, Kak.
1: Aisyah, Kak.
3: Aisyah, Kak.
4: Yaskia, Kak.
5: Danung, Kak.
0: Yang ganteng ini namanya siapa?
6: Artino, Kak.
0: Terima kasih, teman-teman semuanya.
7: Kak Kristal, aku mau nanya nih.
0: Kak Kristal suka belajar nggak? Suka banget dong. Kalau nggak belajar, kita nggak bakal bisa menuntut ilmu, Namira.
7: Iya, bener banget. Nah, pas banget nih, habis ini bakalan ada TKMNU 11 Al-Ashar Sungai Legowo Bunga yang akan membawakan lagu berjudul Pergi Belajar. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Kenalan dulu dong cantik, namanya siapa?
1: Mbak Kirana, Kak.
0: Kalau yang ganteng ini siapa?
2: Mas Zafan, Kak.
0: Kalau yang ini siapa namanya?
3: Mas Aal, Kak.
0: Kalau yang ini?
4: Farival, Kak.
0: Kalau yang cantik ini namanya siapa?
5: Fanda, Kak.
0: Kalau yang terakhir namanya siapa?
6: Azriko.
0: Makasih adik-adik.
7: Selanjutnya ada penampilan yang gak kalah keren loh Kak Namira.
0: Wah, apa tuh Kak Kristal?
7: Ada dari TKMN U55 Al-Hidayat Indro Delek Bunga dengan doanya keselamatan dunia akhirat. Selamat mendengarkan dan beri tepuk tangan yang meriah.

0: kak. Gak usah kak.
1: Kalau yang ganteng ini namanya siapa?
2: Naim kak. Pantat kakak.
1: Kalau yang lucu ini namanya siapa?
0: Jawa kak. Nisa kak.
1: Terima kasih teman-teman semuanya. Nah selanjutnya ada yang sudah gak sabar untuk menampilkan bakatnya loh kak Kristal.
3: Oh iya kak Namira.
1: Iya. Nah ada dari TK Awalida Bunga yang akan membawakan lagu Anak Kambing Saya.

0: yang meriah.
1: Kenalan dulu ya, kamu cantik banget, namanya siapa?
2: Losa, Kak.
1: Kalau kamu namanya siapa?
2: Kayun, Kak.
1: Kalau yang lucu ini namanya siapa?
3: Iya, Kak.
1: Kalau yang ini?
3: Kaila, Kak.
1: Kalau yang ini namanya siapa?
3: Abel, Kak.
1: Kalau yang ini?
3: Elita, Kak.
1: Oke, makasih adik-adik. Selanjutnya ada penampilan dari adik-adik kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini dari TKDWP Gisik Bunga dengan lagunya Gajahku. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: namanya siapa?
1: Andri, Kak.
0: Yang cantik ini namanya siapa?
1: Lita, Kak.
0: Yang ganteng ini namanya siapa?
1: Lain, Kak. Lita, Kak. Ara, Kak. Saya, Kak.
0: Terima kasih, teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya ada penampilan yang gak kalah menarik loh dari penampilan selanjutnya, yaitu penampilan dari TKM NU 30 Gumeng Bunga yang akan membawakan lagu berjudul Kebun Binatang. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: namanya siapa?
1: Mas Hamka.
0: Kalau yang cantik ini namanya siapa?
2: Mbak Laura, Kak.
0: Kalau yang ini?
3: Mbak Maiza, Kak.
0: Kalau yang ini namanya siapa?
4: Mbak Mahira, Kak.
0: Kalau yang ini?
5: Mbak Tasya, Kak.
0: Kalau yang ganteng ini namanya siapa?
6: Jasi, Kak.
0: Makasih adik-adik. Selanjutnya ada perwakilan dari teman-teman kita yang gak kalah keren loh. Ada dari TKDWP Kemangin Bunga dengan doanya keluar rumah. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

Amin.

0: dengan Yang Maria.
1: Halo anak ganteng, namanya siapa?
2: Ari kak. Ari Anda kak.
1: Halo anak cantik, namanya siapa?
2: Naswa kak.
1: Yang ganteng ini namanya siapa?
2: Nathan kak. Sian kak.
1: Yang lucu ini namanya siapa?
3: Arja kak.
1: Terima kasih teman-teman. Nah selanjutnya bakal ada penampilan yang keren banget, yaitu penampilan dari PKM NU 12 Bedanten Bunga yang akan membawakan lagu Saya Mau ke Makkah.

0: cantik banget sih, namanya siapa?
1: Arsi, Kak.
0: Kalau kamu namanya siapa?
1: Eca, Kak.
0: Kalau kamu cantik banget, namanya siapa?
1: Alin, Kak.
0: Kalau kamu namanya siapa?
1: Salwa, Kak.
0: Kalau kamu?
1: Kaisa, Kak.
0: Kalau yang cantik ini namanya siapa?
1: Dina, Kak.
0: Makasih, adik-adik. Selanjutnya ada penampilan dari adik-adik kita, TK Aisyah Lima Bunga dengan hadis patuh kepada kedua orang tua. Beri tepuk tangan ya Maria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu mari kita baca hadisnya. Ayo.

0: mau masuk surga.
1: Aku.
0: An ya. An menuntut ilmu. Hadis.

0: namanya siapa?
1: Gibran, Kak.
2: Arvino, Kak.
0: Yang cantik ini namanya siapa?
1: Vanessa, Kak.
0: Yang ganteng ini namanya siapa?
1: Piano, Kak.
0: Yang lucu ini namanya siapa?
3: Iya, Kak.
1: Aisyah, Kak.
3: Aisyah, Kak.
0: Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya ada penampilan yang menarik banget, yaitu penampilan dari TKM NU 11 Al-Azhar dengan Legowo Bunga yang akan membawakan lagu berjudul Pelangi, Pelangi.

0: yang meriah.
1: Halo, kamu cantik banget, namanya siapa?
2: Mbak Yasmin, kak.
1: Kalau yang gantengin namanya siapa?
2: Mas Azam, kak.
1: Kalau yang ini?
3: Mas Ferdi, mbak.
1: Kalau yang ini namanya siapa?
4: Azri, mbak.
1: Kalau yang gantengin namanya siapa?
5: Mas Aal, kak.
1: Kalau yang ini?
6: Mas Azam, kak.
1: Makasih adik-adik. Selanjutnya ada penampilan dari teman-teman kita yang gak kalah keren loh, Kak Namira.
7: Wah, apa tuh Kak Kristal?
1: Ada penampilan dari TKM 455 Al-Hidayat Indro Delek Bunga dengan judul lagunya Burung Layang-Layang. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: siapa?
1: Nana, Pak.
2: Nana, Kak.
0: Sahia, Kak.
3: Nisa, Kak. Kalau yang lucu ini namanya siapa?
2: Faza, Kak. Alina, Kak.
3: Terima kasih adik-adik semuanya. Nah, selanjutnya ada penampilan dari TK Awalida Bunga yang akan membawakan doa untuk kedua orang tua. Beri

0: Dari kamu ya, namanya siapa cantik?
1: Abel, kak.
0: Kalau yang gantengnya namanya siapa?
1: Yoza, kak.
0: Kalau yang cantik ini namanya siapa?
1: Elita, kak.
0: Kalau yang ini?
1: Kakak, kak.
0: Kalau yang ini namanya siapa?
1: Kaila, kak.
0: Kalau yang ini?
1: Safira, kak.
0: Nah, yang gantengnya namanya siapa?
2: Rifki, kak.
0: Kalau yang ini?
2: Ayun, kak.
0: Kalau yang cantik ini namanya siapa?
1: Iya, kak.
0: Kalau kamu?
1: Rosa, kak.
0: Kalau yang lucu ini namanya siapa sih?
1: Akila, kak.
0: Kalau kamu?
3: Ata, kak.
0: Oke, makasih adik-adik.
4: Selanjutnya ada penampilan yang paling gak kalah keren dari penampilan yang lain loh, kak. Kak Namira.
0: Wah, kayak gimana tuh Kak Kristal?
4: Ada dari TKDWP Kisik Bunga dengan penampilannya Salawat Tolak Balak. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Halo adik ganteng, namanya siapa?
2: Kakak Yusuf, Kak.
3: Karif, Kak.
4: Azmi, Kak.
1: Yang cantik ini namanya siapa?
5: Natia, Kak.
1: Yang ganteng ini namanya siapa?
6: Sian, Kak.
1: Yang lucu ini namanya siapa?
7: Kakak.
1: Terima kasih adik-adik.
0: Nah, selanjutnya bakal ada penampilan yang keren banget, yaitu penampilan dari TKM NU 30 Gemeng Bengah yang akan membawakan lagu berjudul Jeruk Bali. Mana tepuk tangannya?

0: Kak Iqbal, Kak.
1: Kalau yang ganteng namanya siapa?
0: Mas Evan, Kak.
1: Kalau yang cantik ini namanya siapa?
0: Mbak Vanessa, Kak.
1: Kalau yang lucu ini namanya siapa?
0: Kak Ica, Kak.
1: Kalau yang ini?
2: Mas Zika, Kak.
1: Kalau yang ini namanya siapa?
0: Pak Yunita, Kak.
1: Oke, makasih adik-adik. Selanjutnya ada penampilan dari TK DWP Kemangi Bunga yang penampilannya gak kalah keren dan gak kalah lucu loh Kak Namgra.
3: Wah iya Kak.
1: Iya, dengan lagunya Dua Mata Saya. Beri tepuk tangan ya Maria.

0: Terima kasih. Nah, selanjutnya bakalan ada dari PKNU 12 Bedanten Bunga yang akan membawakan hadis senyum adalah sodako. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Hadis senyum adalah sodako. Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqa. Di hadapan saudaramu adalah sadaqa.

0: ako.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Masya Allah, kalian hebat-hebat banget. Minggu depan tampil di sini lagi ya.
0: Iya.
1: Nama kamu siapa cantik?
0: Aiko, Kak.
1: Kalau kamu?
0: Husna, Kak.
1: Kalau yang cantik namanya siapa?
0: Aira, Kak.
1: Kalau kamu lucu banget namanya siapa?
0: Naura, Kak.
1: Kamu cantik banget sih, namanya siapa sih?
0: Tania, Kak.
1: Kalau kamu?
0: Erina, Kak.
1: Makasih adik-adik. Selanjutnya ada adik-adik kita yang bakal keren, yang bakal menampilkan lagu Dikepak-kepakan Sayapnya dari TK Aisyah 5 Bunga. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: namanya siapa?
1: Iya, Kak.
0: Yang ganteng ini namanya siapa?
2: Hai, Kak.
0: Yang lucu ini namanya siapa?
3: Anu, Kak.
4: Aisyah, Kak.
5: Tiara, Kak.
0: Yang ganteng ini namanya siapa?
6: Tiara, Kak.
7: Apido, Kak.
0: Yang lucu ini namanya siapa?
8: Latif, Kak.
0: Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, penampilan yang terakhir ini gak kalah menarik loh. Yaitu penampilan dari TKM NU Sebelas Al-Azhar Sungon Legowo Bunga yang akan membawakan salawat Tibil Khulub. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: siapa?
1: Rama, Kak.
0: Kalau yang ini namanya siapa?
2: Mas Yavan, Kak.
0: Kalau yang cantik ini namanya siapa?
3: Mbak Lintang, Kak.
0: Kalau yang ganteng ini siapa?
4: Mas Adam, Kak.
0: Kalau yang lucu ini namanya siapa?
5: Mbak Nufus, Kak.
0: Kalau yang ini namanya siapa?
6: Ines, Kak.
0: Makasih adik-adik. Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, tanpa terasa sudah 2 jam kita seru-seruan bersama. Sudah kita nikmati dan kita dengarkan penampilan bakat dari adik-adik kita ya, Kak Namira. Iya, betul banget, Kak. Ingat-ingat, setiap hari Minggu mulai jam 9 sampai 11, dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya di acara Idola Anak. Saya Namira dan saya Kristal serta Bunda Misti, Bunda Telma dan Pak Amang beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dulu keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdian Syah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera, serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Formosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari Arena.net, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Boss mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat kurang.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan perjalanan Surabaya siang ini di edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Sari Julia temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda di long weekend kali ini? Apa aktivitas Anda? Tentunya ini adalah hari yang sangat-sangat spesial bagi warga kota Surabaya, karena hari ini adalah hari jadi kota Surabaya ke-733. Dan tentunya berbagai macam program sudah diberikan oleh pemerintah kota Surabaya memanjakan warganya begitu ya, untuk bisa mensyukuri usia yang ke-733 tahun. Ada Surabaya Shopping Festival. Wah, sudah belanja apa saja. Ada juga kegiatan-kegiatan lain seperti halnya Rujak Ulek beberapa waktu lalu, Surabaya Vagansa begitu ya. Ada juga Surabaya Tepi Pantai. Nah, ini juga boleh Anda nikmati. Bahkan aktivitas-aktivitas permainan tradisional ada di Tugu Pahlawan. Tentu ini bentuk rasa syukur begitu ya, mengingat perjalanan kota Surabaya dari masa ke masa tentu tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan dan persoalan yang harus dituntaskan oleh pemerintah kota. Namun, bersama dengan warga kota Surabaya gotong royong gitu ya, kebersamaan inilah yang menjadi kunci utama untuk bisa mengisi aktivitas keseharian, terlebih juga membangun kota Surabaya menjadi kota yang lebih baik. Doa dan harapan agar kota Surabaya menjadi lebih aman, menjadi lebih bahagia, lebih kondusif, pertumbuhan ekonominya juga baik, dan tentunya menjadi tempat untuk tumbuh kembang anak-anak yang lebih ramah lagi tentunya di situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Mengingatkan Anda juga ya, tadi pukul 11:28 waktu Indonesia Barat ada azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, dan tentunya ada sejumlah program acara yang akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Sembari juga temani Anda melanjutkan aktivitas Anda, menikmati waktu libur bersama keluarga, kami juga akan putarkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia. Motivasi hari ini.
2: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.

0: Memang ada yang sedikit berbeda dalam peringatan atau perayaan Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 tahun ini. Karena Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi bersama sang istri, ini sedang menunaikan ibadah haji. Dan dalam upacara pagi tadi, Armuji, PLH Wali Kota Surabaya, ini mengingatkan masyarakat untuk tetap memiliki daya juang di tengah situasi global saat ini. Dan Armuji yang bertindak sebagai inspektur upacara dalam sambutannya menyampaikan ketegangan geopolitik dan adanya konflik di berbagai kawasan itu membuat sejumlah negara mengubah arah kebijakan ekonomi mereka. Harga komoditas bergerak dinamis, sementara kebutuhan terhadap lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat semakin mendesak. Di tengah ketidakpastian global tersebut, masyarakat diharapkan memiliki daya juang. Dan sementara di tengah ketidakpastian itu, Armuji memaparkan catatan positif yang berhasil dicapai oleh Kota Surabaya. Di antaranya, inflasi Kota Surabaya itu tercatat sebesar 2,96%. Selain itu, angka kemiskinan di Kota Surabaya pada 2025 juga menurun. Dari yang sebelumnya 3,96%, turun menjadi 3,56%. Dengan catatan ini, pemerintah Kota Surabaya akan terus memperkuat ekonomi rakyat, membuka akses kerja, mendampingi UMKM, menjaga stabilitas harga, serta memastikan pembangunan berjalan efektif. Dan tentunya kita semua menginginkan gitu ya, Surabaya tetap tumbuh, baik ekonominya dan juga hal-hal lainnya. Yang paling penting adalah bagaimana tadi, kegotong royongan, mendukung program-program pemerintah Kota Surabaya agar mimpi, cita-cita, dan harapan yang dipanjatkan untuk tahun ini itu bisa kita capai. Ya, ini pencapaian-pencapaian yang mungkin bisa dirasakan oleh warga Kota Surabaya. Terlepas mungkin memang masih ada kekurangan di sana-sini. Pembangunan yang dirasa belum rata, kemudian perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya, ya tentu akan terus diupayakan begitu ya. Oleh karenanya, urun rembuk dari masyarakat untuk pemerintah Kota Surabaya itu diperlukan. Dan untuk mencapai itu memang kata Armuji, pemerintah Kota Surabaya juga terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui beberapa perbaikan infrastruktur. Seperti perbaikan jalan yang memang masih banyak dikeluhkan begitu ya oleh masyarakat, kemudian rumah layak huni, transportasi, pengelolaan sampah, hingga pencegahan terhadap banjir. Ini problematika yang masih sering kita hadapi. Dan Armuji menilai tantangan yang akan dihadapi warganya ke depan tidaklah mudah. Namun pihaknya meyakini selama warga Surabaya bersatu dan punya semangat gotong royong, nah ini semuanya mudah-mudahan akan terlewati. Penting untuk kita bersama-sama begitu ya, untuk mewujudkan mimpi, cita-cita, dan harapan, termasuk perbaikan-perbaikan tadi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Laporan terkini.
0: Siang ini kita juga akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Farida Husnia yang mengabarkan berkaitan dengan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo yang berlangsung hari ini di RRI Surabaya. Farida, silahkan.
2: Ya, saat ini saya berada di ruang galeri RRI Surabaya, tepatnya dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo di Jalan Mawar 10 hingga 12 Surabaya. Ada 30 lebih peserta yang hadir di kegiatan ini menyimak beberapa hal tentang Bung Tomo yang disampaikan penulis buku Nanang Purwono, Putra Tomo, Bambang Sulistomo, dan anggota Dewan Kebudayaan Surabaya, Heru Budiarto. Anggota Dewan Kebudayaan Surabaya, Heru Budiarto, di sini menyampaikan dan salut dengan Bung Tomo yang berhasil menggelorakan dan meyakinkan rakyat untuk berani melawan penjajah. Sementara anak dari Bung Tomo, Bambang Sulistomo, menyampaikan bahwa Bung Tomo mencintai masyarakat miskin. Menurutnya, miskin lahir dari ketidakadilan. Sementara dari penulis buku Nanang Purwono menyampaikan bahwa Bung Tomo merupakan simbol keberanian yang menginspirasi arek-arek Surabaya. Dan di Hari Jadi Surabaya ini juga merupakan momentum yang tepat untuk melakukan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo di Jalan Mawar 10 hingga 12 Surabaya. Adapun di dalam buku ini menyebutkan di sebuah rumah sederhana di Jalan Mawar Surabaya, gelora perjuangan pernah dipancarkan melalui gelombang radio yang mengguncang semangat rakyat Indonesia. dari tempat inilah suara Bung Tomo membakar keberanian arek-arek Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran 10 November 1945. Rumah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar menjadi saksi bagaimana kata-katanya mampu merubah menjadi kekuatan perlawanan. Dan lebih dari sekedar kumpulan tulisan, ini juga merupakan upaya merawat ingatan bahwa sejarah tidak hanya hidup di museum dan arsip, tetapi juga dalam cerita-cerita kecil yang diwariskan dari generasi ke generasi. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kami juga masih akan tetap hadirkan informasi untuk Anda ya, untuk bisa mengisi hari libur Anda. Nah, mungkin Anda juga boleh begitu ya, berkunjung ke beberapa tempat-tempat wisata ataupun pusat-pusat perbelanjaan yang juga turut serta memeriahkan hari jadi kota Surabaya. Kalau kemarin begitu ya, ini di sekitaran halaman Tugu Pahlawan, itu memang dipenuhi ratusan warga yang menggelar tikar dan menikmati momen kebersamaan yang cair serta penuh kehangatan. Suasana berbeda dan memikat ini yang tersaji dalam gelaran Senja Budaya dan sebuah acara interaktif yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Tenang saja bagi Anda yang kemarin terlewatkan, hari ini masih ada karena berlangsungnya 2 hari, 30 hingga 31 Mei 2026. Dan acara ini mengubah kawasan cagar budaya menjadi ruang publik terbuka yang ramah, santai, dan juga penuh memori. Kalau tahun-tahun sebelumnya, rangkaian acara budaya lebih identik dengan konsep formal seperti Night at the Museum gitu ya. Tahun ini Pemerintah Kota Surabaya membawa suasana budaya yang langsung lebih kental ke tengah masyarakat dengan konsep lesehan ala cangkruan kasuroboyoan. Saidatul Maimunah, Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Kota Budaya, Balai Budaya Kota Surabaya maksudnya, itu menjelaskan bahwa inovasi ini sengaja dihadirkan agar kedekatan antar generasi dapat terjalin lebih kuat di ruang terbuka. Jadi konsepnya berbeda kalau dibandingkan tahun-tahun yang lalu begitu ya. Ini suasana budaya lebih dekat melalui ruang publik terbuka di Tugu Pahlawan. Kalau tahun lalu murni jadul, ada nonton barengnya begitu ya. Kali ini dipadukan dengan sentuhan modern. Jadi disediakan tikar-tikar estetik kekinian agar anak-anak muda dan keluarga itu betah bersantai dan menikmati senja. Seiring matahari yang kian tenggelam, lampu-lampu dekorasi sudah mulai dinyalakan. Tentu menambah suasana menjadi lebih romantis begitu ya. Aroma menggoda dari stan kuliner tradisional juga langsung menyapa indera penciuman para pengunjung. Nah, itu jangan lewatkan nanti sore gitu ya. Dan ini yang kemudian banyak dicari karena makanan-makanannya juga makanan-makanan tradisional, kuliner tradisional. Dan menurut Saida, Senja Budaya kali ini memang menjadi ajang misi penyelamatan warisan kuliner lokal. Anak-anak muda dan generasi masa kini diajak berpetualang untuk mencicipi makanan tempo dulu yang kini mulai langka, seperti kue rangin, putu hingga semangit Surabaya. Wah, itu semuanya favorit saya tuh. Saya bolehlah kelahiran-kelahiran tahun-tahun modern, tapi itu tadi makanan-makanan jadul itu favorit saya. Dan tidak hanya memanjakan lidah, para pengunjung terutama anak-anak itu juga bisa mencoba permainan tradisional yang difasilitasi oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI. Jadi ini yang mungkin bisa Anda apa ya, ajaklah ya anak-anak Anda untuk sekedar berkunjung begitu ya. Tiketnya cukup murah aja dan sangat terjangkau begitu kan ya. 5.000 aja gitu ya. Dan pengelola juga menargetkan acara yang berlangsung hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat mampu menyedot hingga 10.000 pengunjung selama 2 hari pelaksanaan. Mari ramaikan. Ini sekaligus memperkenalkan anak-anak berkaitan dengan budaya kita begitu ya, permainan tradisional, makanan tradisional dan juga suasana-suasana yang menyenangkan di tengah ikon Kota Surabaya yakni Tugu Pahlawan. Jadi jangan lewatkan ya hari ini saat sore hari hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita juga akan dengarkan paket feature Piala Dunia 2026 bersama Niar Abdul berkaitan dengan persiapan keamanan dan akomodasi Philadelphia untuk FWC 2026.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more do they?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kurniasi Mufidayati, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, menilai hasil tes kemampuan akademik TKA tingkat SD dan SMP tahun 2026 perlu menjadi dasar penguatan kualitas pembelajaran nasional, khususnya pada aspek literasi dan numerasi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, rata-rata nilai TKA mata pelajaran matematika jenjang SD berada pada angka 43,41 dan SMP 40,34. Sementara, rata-rata nilai bahasa Indonesia pada jenjang SD mencapai 60,14 dan SMP 60,83. Pada jenjang SMA sederajat, rata-rata nilai matematika berada pada angka 36,1 dan bahasa Indonesia 55,38. Menurut Kurniasi, capaian tersebut perlu disikapi secara reflektif sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan mutu pendidikan nasional. Capaian akademik peserta didik lanjutnya tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor, seperti kualitas pembelajaran di kelas, metode pengajaran, kesiapan guru, lingkungan belajar di rumah hingga kesenjangan fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Informasi selanjutnya, perayaan Hari Besar Trisuci Waisak tahun 2026 membawa kesan tersendiri bagi umat Buddha, khususnya di kota Surabaya. Hal tersebut tidak lepas dari persamaan tanggal perayaan Hari Waisak dengan hari jadi kota Surabaya ke-733, yakni 31 Mei 2026. Salah satu umat Buddha yang juga ketua pengurus Vihara Budayana Dharmawira Center, Agung Pratnya Mudita, mengatakan momen Waisak dan juga HJKS diharapkan mampu meningkatkan solidaritas kerukunan umat beragama di Kota Pahlawan. Ia menambahkan dengan keunikan Kota Surabaya yang memiliki berbagai perbedaan etnis, agama, dan suku justru menjadi keunggulan tersendiri bagi masyarakat Kota Surabaya yang wajib dijaga persatuan dan kerukunan yang ada. Dirinya juga menyebut dengan tema Waisak tahun ini, yakni Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, menjadi pengingat bagi warga Surabaya untuk ikut serta memulai perwujudan perdamaian dimulai dari tiap individu bagi seluruh kelompok masyarakat. Demikian Lintas Informasi bersama saya Sari Julia. Untuk berita-berita aktual lainnya dapat Anda baca melalui portal berita di rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sebelum nanti saya putarkan lensa olahraga begitu ya, di edisi kali ini saya berbagi waktu juga dengan pendengar kita. Ada yang mungkin ingin menyampaikan ucapan berkaitan dengan Hari Raya Waisak ataupun juga yang lainnya begitu ya, karena hari ini Surabaya juga melaksanakan perayaan Hari Jadi Kota Surabaya. Nah, kita terima terlebih dahulu. Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Oma.
1: Hari Julia yang tentunya elegan and smart, humble ya. Baik, sehat tentu Kak Sari.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Kak Sari beserta keluarga diparingi berkah sehat, berkah umur, rezeki melimpah, serta keselamatan dan bahagia tentunya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya. Amin, amin. Kak, saya boleh partisipasi Kak ya, pada tanggal 31 Mei ini ke 2026 ada 3 momen yang penting kalau menurut saya Kak Sari ya.
0: Apa bersama itu, Ma?
1: Ini suatu anugerah ya. Yang pertama ya tentunya Hari Jadi Kota Surabaya tentunya yang ke 733 tahun. Terus yang kedua yang tadi sudah disebutkan sama Kak Sari,
0: Hari Raya Waisak.
1: Saya mengaturkan juga selamat Hari Raya bagi yang yang merayakannya ya. Selamat Hari Raya Waisak atau Trisuci Waisak yang ke 2570 Buddhis era. Ya. Semoga momentum suci ini membawa kedamaian, kebahagiaan, kebijaksanaan bagi seluruh umat. Mohon maaf ini kalau salah. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin. Lalu tapi ya yang pertama sudah HUT-nya Surabaya ya. Yang ketiga itu bersamaan dengan Hari Tanpa Tembakau sedunia.
0: Oh iya.
1: Benar Kak Sari, benar ya. Mudah-mudahan dengan Hari Tanpa Tembakau sedunia ini dampak positifnya lebih baik daripada dampak negatifnya. Mudah-mudahan WHO World Health Organization ini bisa lebih memperhatikan juga lah dampak-dampaknya. Lalu bagaimana dengan yang kita khawatirkan ya Kak Sari ya, itu kan elektrik yang vape ini ya.
0: Benar.
1: Itu yang bahaya. Dan saya ingin supaya spesifiknya Indonesia lah ya. Untuk ini loh dampak pada perokok pasif. Ini jangan sampai menghirup. Lalu disediakan, ditambahkan lagi tempat yang area smoking, yang untuk merokok itu, dan area yang tidak bagi merokok ya.
0: Okay,
1: seperti ibu hamil, baby, dan di perjalanan umum ya. Itu bagaimana caranya, dampaknya. Kita sih tidak anti, tetapi saya hanya memikirkan dari segi kesehatan saja Kak itu. Ya. Jadi di Indonesia biar bisa ditambah area-area yang buat yang untuk perokok dan yang untuk tidak pada perokok pasif ini. Kasihan banyak sekali yang dampaknya ini. Ya. Mudah-mudahan WHO ini bisa lebih berhasil lagi ya. Karena pemasaran digital ini waduh masya Allah, tapi alhamdulillah di keluarga saya itu tidak ada yang merokok. Hanya dulu almarhum suami ya sebelum nikah kan perokok berat, lalu saya bilang kalau mau nikah memang ini izin Allah, itu berhenti saya bilang.
0: Oh,
1: alhamdulillah
0: baik. Yeah.
1: Lalu yang ketiga itu yang pertama tadi kan HUT kota tercinta kita ya, Surabaya yang ke 733. Mudah-mudahan ya, dan juga untuk warga kota Surabaya mudah-mudahan Pancasila kita kuat, Surabaya hebat, warga sehat, damai selalu, dan memberikan banyak inovasi dan kolaborasi yang baik, yang positif tentunya. Ya. Boleh pantun satu?
0: Boleh, Kak? Silakan Oma.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan disautin ya ke Jembatan Merah.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli tahu.
0: Cakep.
1: Surabaya Jaya, warganya sehat, kuat, hebat, dan ramah.
0: Wah, luar biasa.
1: Kota pahlawan, kota pahlawan, I love you. Baik. Terima kasih, Kakak Sari.
0: Terima kasih, Oma.
1: Selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga perayaan penting memang untuk hari ini. Hari Raya Waisak, peringatan Hari Jadi Kota Surabaya, dan juga Hari Tanpa Tembakau. Nah, terima kasih, Oma. Ini menjadi pengingat kita semua tentunya ya, untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan positif. Kita juga berbagi waktu ya, karena saya harus putarkan juga paket lensa olahraga bersama reporter Oni Arianto berikut ini.
2: Salam olahraga. Pendengar, beragam informasi olahraga yang terjadi selama satu pekan terakhir kami hadirkan dalam Lensa Olahraga edisi Minggu 31 Mei 2026. Dari tim redaksi, saya Oni Arianto. Pendengar, pelatih Persebaya soroti minimnya kompetisi di sepak bola Indonesia. Berikut laporan Agustin Irdiani.
3: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti masih minimnya jumlah kompetisi resmi yang berjalan di sepak bola Indonesia saat ini. Menurutnya kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang kompetisi bagi klub dan pemain untuk berkembang secara maksimal. Ia menilai sistem yang hanya mengandalkan satu kompetisi liga utama membuat persaingan menjadi kurang ideal jika dibandingkan dengan negara lain. Situasi ini dinilai dapat mempengaruhi ritme pertandingan dan proses pembinaan pemain dalam jangka panjang. Tavares mempertanyakan mengapa Indonesia belum memiliki turnamen tambahan yang berjalan secara rutin seperti Piala Liga atau Piala Indonesia. Ia menilai keberadaan kompetisi tambahan sangat penting untuk menjaga intensitas pertandingan sepanjang musim. Ia juga membandingkan dengan sistem kompetisi di negara lain yang memiliki lebih banyak turnamen resmi. Menurutnya keberadaan kompetisi tambahan akan memberikan lebih banyak kesempatan bertanding bagi para pemain dari berbagai klub. Hal itu juga dinilai dapat membantu pelatih dalam melakukan rotasi serta mengembangkan skuad.
4: Indonesia League have one competition, so just can be one guy, one team be champion, and three teams go down. So you have one team happy and three drama. So
3: why tiga tim terdegradasi? Kenapa kita tidak mengadakan Piala Liga atau Piala Indonesia? Di negara lain sangat tidak wajar jika hanya ada satu kompetisi.
4: It's not normal, just one competition. And this season just one competition, last season just one competition.
3: Tavares percaya bahwa penambahan jumlah kompetisi akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sepak bola nasional secara keseluruhan, dan ia menegaskan bahwa jam terbang pemain menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan performa di level tertinggi. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Harga tiket Piala Dunia 2026 menjadi trending topic yang diperbincangkan supporter dan otoritas lainnya, dikarenakan pada ajang Piala Dunia edisi 2026 kali ini sangat tidak wajar. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menerapkan skema first come, first serve dalam penjualan tiket Piala Dunia 2026. Dengan harapan harga tiket bisa semakin mahal karena permintaan yang melonjak, pergerakannya juga menjadi tidak terjangkau. Tiket kategori 1 untuk partai final naik nyaris 50% dari harga awal seharga Rp108 juta rupiah. Kini supporter harus menembusnya hingga Rp186,5 juta rupiah. Bahkan tiket kelas untuk kategori di bawahnya, yakni kategori 3 partai final, menjadi Rp98,2 juta rupiah, naik 2 kali lipat dibanding harga sebelumnya. Kemudian tiket kategori 2 naik menjadi Rp125 juta rupiah. Dikabarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga enggan membeli tiket Piala Dunia yang sudah melambung tinggi. Puluhan peserta memeriahkan tahapan seleksi timnas football Seven Indonesia di lapangan Insia Mini Soccer Kediri. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Puluhan peserta tampak memadati agenda tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia di lapangan Insia Mini Soccer Kediri. Hal itu setelah lapangan Insia Mini Soccer Kediri terpilih menjadi venue untuk tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia. Saat menghadiri seleksi Timnas Football 7 Indonesia, perwakilan manajemen Insia Mini Soccer Kediri, Saifurrahman Nur Hasan mengatakan bahwa seleksi ini berhasil menarik perhatian dari khalayak publik setelah mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan kembali ke Indonesia untuk memimpin tim nasional Indonesia Mini Soccer di bawah naungan Indonesia Football 7 Federation. Tim ini diproyeksikan akan tampil pada ajang Intercontinental Cup Italia 2026 dengan format permainan 7-7.
6: Seleksi timnas untuk mencari bibit-bibit pemain yang akan dibawa ke Jakarta. Karena kalau hari ini ada yang lolos, besok tanggal 26 langsung seleksi timnas di Jakarta. Pokoknya kalau ada hari ini yang terpilih langsung disuruh berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan seleksi di Jakarta.
5: Diketahui dalam ajang seleksi pemain tersebut tampak diikuti 65 orang peserta. Salah satunya Sinka Angga Pramudia, seorang mahasiswa di Kediri. Sinka mengaku ia sangat antusias untuk mengikuti seleksi Timnas Football 7 Indonesia dikarenakan memang hal ini pihaknya telah memiliki modal yang lama untuk berlatih di sekolah sepak bola SSB dan juga ingin berkiprah menjadi pemain sepak bola profesional Indonesia seperti halnya pemain kebanggaannya Marcelino.
7: Kalau boleh jujur ya karena pengen aja capai mimpi yang belum pernah kesampaian.
8: Apa itu mimpinya?
7: Pengen jadi pemain profesional. Kalau kesiapan sih basic ya, soalnya kan saya juga pemain sepak bola sama futsal. Lebih ke mental sih, soalnya kan ini juga yang ngetes langsung nasional, nggak dari kota.
5: Diketahui dibukanya panggilan seleksi pemain Timnas Football 7 Indonesia di sebuah kota, antara lain Yogyakarta, Surabaya, dan Kediri. Untuk wilayah Kediri ini, maka seleksi akan dijadwalkan di lapangan Insia Mini Soccer Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Kompetisi sepak bola putri berjenjang dan rutin dinilai menjadi wadah penting untuk mencetak pemain muda berbakat serta membangun ekosistem sepak bola putri yang semakin kompetitif. Berikut laporan Agustin Irdiani.
9: Kehadiran sepak bola putri yang berlangsung rutin dan berjenjang diharapkan mengeluarkan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur. Kompetisi seperti Hydro Plus Soccer League Regional Surabaya yang berlangsung untuk dua kategori usia yakni U15 dan U18 dan dilaksanakan mulai 11 Oktober sampai 23 Mei terbukti menghadirkan persaingan ketat antar tim serta pemain potensial terbaik di Jawa Timur. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur M. Hadi Wawan Guntoro turut mengapresiasi terlaksananya kompetisi tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mampu ikut menggelorakan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur.
10: Ya tentunya kita menggelorakan sepak bola putri ya, yang nanti bisa kita bisa menjadi calon-calon anggota selalu sukses. Terima kasih dan kemudian berlanjutan Pak. Sepak bola Jawa Timur selalu menjadi venue dan menjadi pusat.
9: Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Satu KONI Surabaya, Rinto Ari Rahmanto, menegaskan pentingnya dukungan pihak swasta dalam pengembangan olahraga, khususnya sepak bola putri. Ia mengaku sangat berterima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kompetisi tersebut.
10: Kalau kami dari KONI tentunya sangat berterima kasih dengan sponsor. Tentunya tanpa campur tangan dari pihak swasta, event semacam ini akan susah untuk bisa digelar seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis. Kami juga sangat terbuka untuk menjadi ikutan. Kita bersama-sama untuk menyelenggarakan event secara regional, provinsi, pemprov ataupun secara nasional bahkan internasional.
9: Sementara itu pada kategori U15 gelar juara berhasil diraih Arema FC Women. Di kategori U18 gelar juara diraih Tiger Football Academy. Juara dan runner up di setiap kota akan mengikuti putaran nasional All Star Hydro Plus Soccer League pada 5 sampai 12 Juli mendatang di Super Soccer Arena Kudus. Program ini bertujuan untuk membangun ekosistem positif untuk sepak bola putri di Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Siwo Kota Kediri PWI Kediri Raya menggelar turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekota Kediri. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Untuk menjaring bakat baru di bidang olahraga domino, saat ini Siwo Kota Kediri PWI Kediri Raya menggelar turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekota Kediri. Hal itu tampak pada agenda turnamen domino yang diadakan di kampus UIN Syekh Was Kediri. Pada agenda itu, Ketua Siwo Kotak Diri PW Kediraya, Kurniawan, mengatakan bahwa agenda ini diadakan untuk mengenalkan domino sebagai olahraga berprestasi kepada para pelajar dan juga menghapus stigma negatif tentang domino yang identik dengan permainan judi.
8: Untuk animo, kemarin memang dari sekolah-sekolah sempat ada yang minta tambahan tim karena kami memang slotnya masing-masing satu, ya terpaksa kami tahan dulu karena ini masih cabur baru, kita perkenalan kepada sekolah-sekolah khususnya pelajar agar nanti ke depan mereka bisa semakin tahu olahraga domino ini dan nanti kalau ada kegiatan lagi bisa semakin meriah.
5: Sementara itu, tampak pada kegiatan tersebut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kediri, Adit Pratitno, yang mengatakan pula bahwa turut memberikan apresiasi kepada pertandingan tersebut. Hal itu sekaligus sebagai bukti bahwa domino juga mempunyai potensi besar jika diarahkan ke jalur positif.
11: Intinya mohon bantuan agar menginformasikan kepada pelajar untuk mengikuti turnamen domino yang bertempat di UIN Syekh Wasil. Saya berpikir di saat itu, domino masa ada? Saya itu karena begini Bapak Ibu, saya ini ketua Gapsi Nganjur.
5: Diketahui pada ajang tersebut diikuti oleh peserta dari 11 sekolah tingkat SMA dan SMK sederajat di Kota Kediri. Kemudian akan terpilih 3 pemenang sebagai juara 1, 2, dan 3. Ayu Citra melaporkan.
2: Pris Junior Brandau di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sapi Kerap bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
12: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
13: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik.
12: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
14: Pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
12: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrab, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam Lensa Olahraga hari ini. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri, selamat berakhir pekan dan salam olahraga.

Satu lagu dari Ada Band, Jadikan Aku Raja, juga saya putarkan spesial untuk temani Anda menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Cukup panjang begitu ya untuk libur di akhir Mei kali ini. Ya meskipun ada di antara kita yang masih tetap harus melanjutkan aktivitas, namun minimal kita bisa menikmati begitu ya tanggal merah dan juga cuti bersamanya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan weekend dan juga besok ini hari libur nasional untuk peringatan hari lahir Pancasila. Tentu ada di antara Anda yang juga kemudian melakukan upacara, namun kita masih bisa menikmati waktu-waktu santai bersama keluarga tentunya ya di momen-momen kali ini. Gak kerasa ya, besok sudah bulan baru, pertengahan tahun 2026. Padahal baru kemarin rasanya kita merayakan tahun baru. Ya tentunya kita berupaya setiap harinya akan menjadi kesempatan-kesempatan yang baik lah untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, membangun hubungan dengan sesama yang lebih baik, bahkan berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kita juga kepada Sang Pencipta. Untuk siang hari ini sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kondisinya cukup terik. Beberapa hari memang Surabaya udah gak diguyur hujan. Tadi kalau Oma Yanti bilang di kawasan Lembang Bandung ya Maya, itu sedang hujan begitu ya, takut petir. Ya memang secara bertahap kita akan mulai masuk ke musim kemarau. Tentu kita berharap musim kemarau tahun ini, meskipun ada bayang-bayang Godzilla El Nino, tidak seterik biasanya dan tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Kita tentu berharap itu begitu ya. Untuk hari ini memang BMKG memperkirakan cuaca kota Surabaya dan hampir seluruh wilayah di Jawa Timur

0: hingga 100% dan angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Itu tentunya yang akan menemani kita beraktivitas sepanjang hari di kesempatan hari Minggu kali ini. Cuacanya lebih cenderung cerah dan cerah berawan begitu ya. Ada potensi hujan hanya di Kota Batu saja. Intensitasnya ringan hingga sedang. Tambahkan informasi-informasi tersebut bagi kita begitu ya. Siapa tahu juga Anda sedang melakukan perjalanan liburan, baik itu di Kota Malang mungkin, di kota-kota yang lain. Tambahkan informasinya. Sembari bagi Anda yang ingin juga mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya beserta doa dan harapan seperti yang dilakukan Oma Yanti Queen tadi, boleh banget ya. Line telepon 534-5474 534-7950 atau WA 081-33-14-992 bisa Anda akses.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta Angkasawan dan Angkasawati LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dengan semangat Pancasila kuat, Surabaya hebat. Mari kita terus memperkokoh nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan semangat juang yang telah menjadi identitas Arek Surabaya. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ayo rek, guyub rukun, bareng-bareng bangun Surabaya. Surabaya wani, gak gampang nyerah. Wassalamualaikum.

0: Laporan terkini.
1: Kita juga masih terus update informasi dari rekan reporter. Kali ini ada Ayu Citra yang mengabarkan petugas Satpol PP Kabupaten Kediri menertibkan sejumlah penjual di Car Free Day yang berdagang melebihi jam operasional dan menutup akses masuk ke kantor RRD Kediri. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
2: Petugas Satpol PP Kabupaten Kediri saat ini menertibkan sejumlah penjual di Car Free Day CFD yang berdagang melebihi jam operasional. Bahkan sempat ada beberapa pedagang yang gerobak mereka ini menutup akses keluar masuk menuju kantor RRI Kediri. Menanggapi hal itu, hari ini petugas Satpol PP Pospare Kabupaten Kediri, April Harmuji bersama rekannya bernama M. Ashar, langsung melakukan penanganan secara humanis kepada segenap pedagang. Dalam aksi persuasif ini, tampak April meminta pedagang untuk memberikan ruang jalan bagi masyarakat yang masih menjalankan tugas operasionalnya pada hari Minggu, khususnya di kantor RRI Kediri yang berada tepat di Jalan PB Sudirman Pare Kabupaten Kediri dan menjadi area Car Free Day.
3: Ini hari Minggu pada tanggal 31 Mei 2026, Pos Pare anggota Satpol PP menertibkan pedagang yang di depannya kantor BPJS dan Radio Republik Indonesia. Sementara sikon terpantau aman dan terkendali.
2: Di tempat yang sama, pedagang bakso sayur yang buka lapak tepat di pintu akses RRI Kediri, Mustafa, tampak menunjukkan sikap kooperatifnya. Di hadapan petugas Satpol PP ini, mereka berjanji akan menggeser lapaknya di tempat yang lebih baik.
4: Kasih jalan kan, Pak, lebih longgar. Kalau sepeda motor kan sudah bisa masuk. Kami ada mobil kan, besok pulau langsung keluar besar kan.
2: Adapun aksi penertiban yang berjalan dengan humanis ini mendapatkan apresiasi dari sejumlah pengunjung CFD. Mereka meyakini dengan komunikasi dua arah yang baik, diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat tersebut akan berjalan dengan baik dan dinamis, tanpa mengganggu fasilitas umum dan juga aktivitas kedinasan di sekitar lokasi. Ayu Citra melaporkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita. Cahaya damai, menerangi jiwa. Waisak tiba, penuh makna. Kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memang hari ini ada tiga momen spesial seperti yang tadi dikatakan oleh Oma Yanti Queen begitu ya. Bahwa kalau di kota Surabaya 31 Mei merupakan hari jadi kota Surabaya yang ke-733. Tentu begitu banyak program, acara, kegiatan juga sudah dikelar untuk menandai peringatan ini. Dan tentu doa dan harapan kita panjatkan sebagai warga kota Surabaya agar kota ini menjadi kota yang lebih baik lagi ke depannya. Semua program-program itu pun bisa dijalankan dengan baik. Kemudian juga ada hari tembakau sedunia yang juga diperingati pada tanggal 31 Mei. Dan terlebih juga bagi saudara-saudara kita nih ya, yang merayakan Waisak. Hari ini juga merupakan Hari Raya Waisak 2026. Berkaitan hal tersebut, Nasaruddin Umar, Menteri Agama, mengajak umat Buddha untuk menjadikan peringatan Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhis sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dan menebarkan kebajikan, mempererat persaudaraan, dan menjaga perdamaian dunia. Jadi dalam pesan Waisak yang disampaikan, Nasaruddin menilai tema Waisak tahun ini, Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, sangat relevan dengan kondisi global yang saat ini diwarnai berbagai tantangan dan konflik. Menurutnya, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan juga kebijaksanaan. Jadi, Dharma ini bukan sekedar ajaran, tapi pelita kehidupan yang menuntun manusia untuk tetap teguh dalam nilai-nilai kebenaran, moralitas, kebijaksanaan, serta di tengah dinamika zaman, termasuk menjaga perdamaian dunia. Dan ia juga menjelaskan upaya menjaga perdamaian dunia sejatinya berawal dari hati setiap individu. Karena itu nilai cinta kasih harus menjadi pondasi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun dunia. Dan Nasaruddin Umar juga mengingatkan bahwa semangat menjaga perdamaian itu sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai Menteri Agama, ia menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya dengan aman, tenang, dan penuh khidmat. Dan Nasaruddin juga menekankan bahwa seluruh agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Karena itu kehidupan beragama seharusnya menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan dan memperkokoh persatuan bangsa. Melalui peringatan Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhis, Nasaruddin Umar berharap umat Buddha tidak hanya menjadikannya sebagai perayaan keagamaan semata, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk memperkuat kerukunan, menjaga persatuan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia. Selamat siang.
2: Siang, Mbak Sari, Julia.
1: Bu Dian, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Mbak Sari?
1: Saya juga baik.
2: Lama deh gak siaran siang, Rek, Mbak Sari, Rek.
1: Hari Minggu kan munculnya selalu.
2: Belum tentu.
1: Oh, belum tentu ya?
2: Iya.
1: Ya, mari kita nikmati bersama kalau saya muncul di hari Minggu siang. Iya.
2: Dulu kan juga, kalau dulu emang sering siang terus malam. Sekarang ini jarang sekali.
1: Aduh, ada loh sekarang. Pokoknya muncul lah ya.
2: Iya. Kalau bisa deh satu minggu.
1: Oh gitu, waduh. Ini permintaan yang entah ya bisa dikabulkan atau tidak ya.
2: Kenapa kok gak bisa?
1: Ya karena memang lebih banyak
2: tinggal
1: di pagi hari.
2: Oh
1: bukan, bukan Bu Leni yang ngatur, kalau yang ini beda lagi kebijakan dari pimpinan.
2: Kayaknya Bu Leni tagihannya.
1: Enggak, Bu Leni bagian yang ini ngatur-ngatur jadwal dialog dan lain sebagainya narasumber itu.
2: Kirain yang bagi-bagi jam siaran.
1: Mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan lah ya kalau ada waktu. Saya lebih banyak di pagi, Bu, memang. Talkshow, dialog-dialog, ya betul, saya di sana.
2: Kalau dulu kan sering siang, malam juga.
1: Benar. Ya mudah-mudahan lah ya.
2: Ya ini mengucapin selamat hari jadi buat kota Surabaya. Semoga Surabaya lebih maju.
1: Amin.
2: Lebih aman.
1: Amin.
2: Lebih tenteram, damai.
1: Amin.
2: Jasara, dan juga apa ya, lebih bisa melebihi kota Jakarta lah.
1: Berat ya.
2: Kan Surabaya ini kan kota kedua setelah Jakarta kan.
1: Benar. Ya mudah-mudahan ya, tapi minimal gak macet, kemudian gak banjir, kita udah sangat-sangat senang ya kan.
2: Itu yang penting itu.
1: Benar. Itu paling
2: tapi,
1: penting.
2: Saya itu juga pakai sama Surabaya, apalagi sekarang kan pimpinan kan Kak Erick itu lebih tegas kalau menurut saya itu.
1: Gitu, ya.
2: Lebih baik sekarang. Bahkan apa ya, semuanya itu udah tertata rapi, tinggal masyarakatnya aja.
1: Ya, betul. Itu dia, ya, tinggal kan masyarakatnya aja mau gimana, nah, dukung enggak gitu ya.
2: Saya itu gini kadang, ya kenapa ya kota kecil kayak Surabaya ya.
1: Belum, mudah-mudahan lah. Semua kan berupaya untuk bisa jadi lebih ya, baik kan ya.
2: Apalagi di kecil ini kan masih kayak banyak apa ya, kayak seperti orang-orang minta-minta itu masih banyak kekelian, bahkan hampir setiap hari.
1: Oh.
2: Apalagi ya apa namanya nih, bahkan setiap jam itu berapa jam sekali itu ada, entah itu pengamen, entah itu orang.
1: Oh gitu ya?
2: Iya.
1: Ya beda wilayah, beda permasalahan. Kalau di Gresik tadi kata Bu Dian,
2: masalah jukir-jukir itu kalau di sini masih banyak jukir liar.
1: Oh gitu ya, tadi saya mau ngomong nih, kalau Surabaya mungkin permasalahannya beda, Bu. Di sini kita jukir, di sana kita mungkin pengamen. Oh,
2: oleh
1: Surabaya.
2: Pakai ini kan apa kayak parkir apa itu yang
1: ya non tunai, parkir digital.
2: Digital itu malah bagus, itu seperti itu malah pakai sampai gini ya, kena kapan ya kerja kayak Surabaya
1: belum. Bertahap, Surabaya pun ini nggak gampang gitu kan ya, bertahap. Tinggal masyarakatnya mau nggak dukung program-program pemerintahnya, nah itu.
2: Itu makanya.
1: Benar. Tapi mudah-mudahan lah ya, kita semua berharap jadi lebih baik lah ya semua kota-kota di Indonesia,
2: betul,
1: gitu kan.
2: Betul ya. Karena kita matahari kota Surabaya, semoga Surabaya tambah semakin maju.
1: Amin.
2: Makmur, aman.
1: Amin.
2: Damai. Jangan ada demo-demo
1: lagi.
2: Ya wis, kita ya Mbak Sari.
1: Siap. Terima kasih. Selamat siang. Nanti ditunggu gabungannya ya dalam sesi request. Itu sih harapan kita, ya. Aman itu paling penting. Kita hampir setiap hari dengar kendaraan bermotor hilang tuh banyak banget, gitu ya. Kalau misalnya warganya sama-sama saling menjaga, mudah-mudahan gitulah. Kalau kita merasa memiliki kota Surabaya, apapun akan kita lakukan. Contoh, nggak buang sampah sembarangan, ya demi nggak banjir, gitu ya kan. Berkendara dengan baik, ya demi nggak ada kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya, gitu ya. Karena itu tadi, kalau program pemerintahnya udah bagus, tapi masyarakatnya kurang ini kan, ya sama aja, gitu kan ya. Makanya haruslah ini ada upaya kita bersama untuk bisa mewujudkan Surabaya yang lebih baik ke depannya. Oke, saya ke penelpon dulu, kok nggak sambung nih ya? Kenapa ini? Kita coba dulu. Selamat siang.
3: Semangat siang.
1: Oh, baik.
3: Sugeng siang Surabayaku.
1: Ya, Pak Tua, apa kabar?
3: Iya. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Matur nuwun Surabayaku, selamat ulang tahun ke juga kak. Ya, seperti itu karena saya sangat berterima kasih sekali dengan Surabaya karena ada beberapa hal yang sudah saya dapat dari Surabaya.
1: Apa tuh?
3: Pertama, SIM saya pertama tahun 71 saya dapatkan dari Surabaya di Ngemplak. Jarang orang tahu. Ngemplak. SIM terakhir saya itu tahun kemarin, April kemarin sudah mati mbak. Dapat dari Kolombo. Sebelumnya saya kesana kemarin ya ganti SIM kemana-mana. Tapi tetap buktinya pertama dan terakhir SIM Surabaya. Kedua, saya bangga dengan Surabaya karena tetap saya merasa wong Jawa mbak. Itu masih ditimbang rasa dengan rasa Jawanya. Buktinya ada yang masih pakai Surabaya. Satu contoh itu kalau di Perak ada Perak Timur, Perak Barat,
1: ya,
3: masih ada yang pakai cara Jawa. Itu embong itu Jawa, Pak ya.
1: Oh iya, terus embong sawo gitu-gitu
3: wetan,
1: ya. Oh iya,
3: undaan wetan, undaan kulon.
1: Iya.
3: Ya, yang kedua lagi saya berterima kasih matur nuwun Surabayaku karena empat anak saya tertampung di pendidikan Surabaya SMP 1. Empat anak di situ semua jalan pacar. Empat anak juga di 1259 SMA-nya. Setelah itu lepas karena di PT-nya pindah semua, tinggal yang satu aja di UNER. Nah itu nggak terasa juga. Maaf ini agak sedikit pribadi. Saya pun juga dapat jodoh dari Surabaya. Padahal bukan orang Surabaya istri saya. Tapi dapatnya dari Surabaya. Waktu praktek ngajar saya di SMA 2 tahun 74 itu dapat dari situ.
1: Jadi, okay, baik.
3: Jadi apapun yang terjadi saya tetap matur nuwun Surabayaku, semoga Anda semua bahagia di sana. Dan Waisak juga saya mengucapkan selamat Waisak. Surabaya Pancasila kuat, Surabaya hebat. Matur nuwun.
1: Terima kasih Pak Tua. Waduh, ternyata Pak Tua lekat sekali dengan Surabaya ya. Ketemu jodohnya di kota Surabaya. Anak-anaknya sekolahnya juga di Surabaya. Ya. Doa yang terbaik tentunya untuk kota Surabaya tercinta. Selamat siang.
4: Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan.
1: Asik.
4: Sopo ngerti nasib awak lagi mujur. Kenal anak ising toto rujak cingur.
1: Mantap.
4: Mor-mor nang tunjungan gula cinggak rujak cingur ga ono. Ono enak penili sang majati. Loh ya apa mesti melihat ini.
1: Aduh tunggu ini sama Cawi ya. Siapa nih?
4: Dengan Pak Giman.
1: Oh Pak Giman, iya sih saya lupa ini suaranya. Iya Pak Giman.
4: Iya. Mesti melihat nyanyi ngono. Atau kalau negeri nang tunjungan
1: gak ada rujak cingur ya.
4: Oh no lu. Ternyata nemuin nang Ahmad Jai.
1: Itu yang terkenal penili. Itu.
4: Iya satu porsi lagi 1 second.
1: Mantap. Iya karena legend ya kan ya.
4: Legend.
1: Iya makanya
4: tapi
1: mahal.
4: Tapi itu mencipta lagu itu kan waktu dulu mbak.
1: Iya.
4: Gitu loh. Jadi kan sekarang kan gak ada rujak cingurnya.
1: Tapi dulu tapi, di tunjungan ada gak sih sebenarnya? Dari
4: ada.
1: Oh ada ya kan.
4: Makanya mesti ciptakan lagu itu kan ada dulunya.
1: Di mananya ya Pak ya? Saya belum lahir kayaknya ya. Tunjungan.
4: Saya belum lahir Pak.
1: Oh.
4: Tapi ada.
1: Iya.
4: Loh berarti ciptakan lagu itu kan pasti ada.
1: Benar ya, benar.
4: Dulu Surabaya, sekarang Surabaya kan banyak mall-mall berdiri ya.
1: Iya.
4: Dulu orang itu kok belanja kan di tunjungan itu.
1: Iya.
4: Di tunjungan sama Siola.
1: Siola.
4: Karena
1: tahu
4: manusia
1: aku
4: kan one stop shopping. Belanja di satu tempat ya. Gak kena ono-ono dan tadi banyak berdiri mall-mall di Surabaya. Tadi Siola toko 6 sekarang sudah enggak ada.
1: Enggak ada.
4: Kapan menangi? Toko
1: Siola. Saya taunya Siola, Pak.
4: Toko 6 enggak ada.
1: Saya enggak tahu.
4: Loh, toko 6 itu loh, yang Bung Malang itu loh.
1: Iya, yang patoknya baru aja dibongkar kan, iya, yang sekarang bener. Jadi TP itu kan.
4: Benar. Sama Gosket Ro.
1: Tahu Gosket karena waktu iya, sekolah iya. Pernah ada show di sana.
4: Ya, menangi Gosket berarti ya. Ya, iya. Itu dekat Gosket itu.
1: Oh, iya. Oke, oke. Mungkin saya enggak pernah main ke sana kayaknya ya, ke Toko 6 itu ya, mungkin.
4: Oh, enggak pernah, Kamen.
1: Enggak pernah. Mungkin karena itu tadi terlalu asiknya ke Siola Tunjungan BJ Junction itu dulu Wijaya kan. Nah, itu.
4: Iya, BJ Junction Wijaya.
1: Di situ dulu taunya.
4: Kamen yang Toko 6 itu sudah menangi tuh serbanya apa sudah pindah sekarang jadi kantor pemerintahan itu?
1: Aduh, saya lupa ya, Pak ya. Tapi saya berusaha mengingat kok saya enggak pernah ke Toko 6 apa pernah sekali apa dua kali gitu kok cerita sama mama saya sih.
4: Toko 6 sama Siola.
1: Iya.
4: Enggak ada karena banyak
1: mall. Enggak ada. Mallnya ganti.
4: Sekarang Tunjungan kan mati tempat perbelanjaan dulu. Tunjungan itu tempat perbelanjaan pusat perbelanjaan dulu.
1: Toko
4: mall berdiri itu gitu loh. Sekarang kan Tunjungan sepi tapi diramaikan kembali dengan bukan shopping,
1: iya.
4: Tapi tempat cangkruan,
1: kuliner, kafe, ya.
4: Kulineran, benar.
1: Betul.
4: Aurora menang zaman ya.
1: Aurora ini di mana?
4: Biskop Tunjungan itu, Tunjungan Biskop.
1: Tunjungan 21. Iya kan?
4: Bukan, Aurora ya, dekatnya Siola, depannya Siola itu loh.
1: Aduh, enggak tahu
4: dulu
1: saya.
4: Dulu ada Biskop Aurora namanya.
1: Kan enggak nonton tapi bioskop, waktu itu masih kecil.
4: Tahun berapa?
1: 80-an.
4: Oh ya benar.
1: Belum tahu jadi saya.
4: Mungkin masih kecil.
1: Ya, paling saya umurnya baru 5 tahun lah ya. Makanya tadi saya enggak tahu kalau
4: Toko 6 itu. Dulu ini kato emang.
1: Karena masih kecil Pak tahun itu ya. Toko 6 ada, saya masih usianya 5-6 tahunan apa 7 tahunan mungkin ya. Jadi enggak mainnya enggak ke sana.
4: Bioskop Aurora. Tapi zaman Wijaya kok ngerti.
1: Ya karena ingatnya itu sih Pak, yaitu yeah. Saya ingatnya umur 4 tahun kalau nggak salah ya, saya pernah tersesat di sana.
4: Oh iya tak.
1: Jadi mungkin itu ya yang mama papa saya sering ceritakan sehingga saya lekat sekali dengan Wijaya, mungkin itu. Tapi kalau gambaran mallnya saya nggak ingat banget. Kalau Siola saya masih ingat gambaran mallnya seperti apa, saya masih ingat.
4: Kalau Wijaya terkena bowlingnya.
1: Oh ya itu
4: main
1: karena
4: gitu.
1: Saya pernah tersesat di sana sih ya.
4: Papa mama sama sering main bowling kayaknya.
1: Belanja katanya kan dekat Blauran. gitu, dekat Blauran belanja.
4: Sekarang pasar belanja yang mana legend itu Blauran itu sampai sekarang.
1: Iya, betul.
4: Tapi kan sudah sepi ya. Kan bagaimana cukup Blauran itu enggak bisa kena gusur ini.
1: Iya.
4: Kuat orang-orangnya walaupun sepi nih, cek ditunggu. Iya.
1: Baik. Iya, siap.
4: Ya, saya kan Surabaya asli, Mbak. Mbak saya, ayah saya Surabaya asli.
1: Oh.
4: Jadi saya merasa bangga lah Surabaya hari ini berulang tahun yang ke-233 tahun ya.
1: Ya, mantap.
4: Kayak ada perubahan lah. Dulu itu tempat saya itu sama Rusawaan kan?
1: Ya, tahu, pacuan kuda.
4: Nah, ya benar. Itu kan rumah saya. Dulu identik dengan banjir. Sawaan udah didik banjir sama ngonggongku itu pacuan kuda. Bahkan dulu banjirnya sampai satu pinggang orang dewasa.
1: Oh, baik.
4: Dulu ya. Sekarang syukur alhamdulillah. Sekarang kan ada Mall Gunawangsa itu.
1: Iya, ya, tidak.
4: Semenjak berdirinya apartemen Gunawangsa itu sekarang nggak ada banjir sama sekali.
1: Oh, bagus.
4: Setetes pun genangan aja nggak ada.
1: Mantap.
4: Walaupun banjir satu hari, dua hari ya. Di mana-mana terdengaran banjir. Sawahan genangan nggak ada.
1: Mantap.
4: Sama sekali. Padahal dulu ku sawahanku terkenal dengan banjir.
1: Ya.
4: Gara-gara ada apartemen berdiri itu apa gimana gitu. Kok sawahan kan nggak ada banjir. Ya mudah-mudahan lah Surabaya tetap aman nyaman.
1: Amin.
4: Nggak ada tulamur ya.
1: Amin.
4: Nggak ada begal. Jadi kapanpun kita pergi,
1: aman.
4: Apapun kita pergi aman lah.
1: Ya,
4: nggak ada awas-awas.
1: Siap.
4: Mari kita jaga bersama Surabaya agar aman, nyaman, dan tenteram.
1: Setuju. Baik.
4: Matur nuwun.
1: Terima kasih Pak Giman.
4: Surabangga.
1: Ya.
4: Bangga ucapan dirgahayu untuk kota Surabaya ke 733.
1: Siap.
4: Surabaya kota pahlawan. Pahlawan Surabaya wanire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Cak Giman. Ini bangga banget dengan Surabaya dan perubahannya sudah dilihat dari masa ke masa. Ya, saya tahun 80-an lah ya, 80-an. Jadi ada beberapa yang sudah saya tahu, tapi ada beberapa juga yang saya enggak tahu. Sehingga cerita-cerita ini menarik begitu ya. Kita perlu syukuri karena itu tadi loh, ada perubahan-perubahan besar yang sudah diraih oleh kota kita Surabaya tercinta. Saya juga siang ini ajak Anda begitu ya untuk mendengarkan paket Deep Talk begitu ya. Ini berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang nanti akan diselenggarakan pada bulan Juni. Kalau nggak salah tanggal sekitaran 10 Juni ya. Nah itu yang saya mau ajak Anda bersama untuk mendengarkan Deep Talk begitu ya. Nanti lepas dari itu baru saya ajak Anda untuk mengikuti program Musik Kita 100% Indonesia. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.
5: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Obrolan mendalam, membedah fanatisme, dan mengulas tuntas visi besar di balik Pesta Bola Dunia 2026.
6: Ya, apa kabar semuanya para pecinta bola? Salam olahraga, salor ya. Senang banget sekali bisa ketemuan lagi. Saya Indra Mahadi. Dan bersama dengan tamu kita yang spesial, saya perkenalkan dulu, ini seorang yang wah begitu viral kalau di dunia bola gitu ya. Jadi sering kali kalau kita nonton di pertandingan home-nya Persebaya itu ada beliau nih. Kita sapa dulu, ada Bung Aji Soko, apa kabar?
7: Selamat pagi, apa kabar?
6: Salam olahraga.
7: Salam olahraga.
6: Wah, sehat mas?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Senang sekali.
7: Sampai
6: ya.
7: Sampai detik ini sehat
6: ya. Iya, mau nyopo hari arek nang ngene stadion iku ya, Pak.
7: Arek lor, arek.
6: Iya, terus.
7: Cok rusuh ya, Rek. Pateni Fleri, Rek. Arek wetan. Tapi biasa sekali sekarang kalau nyopo arek lor itu udah enggak bisa. Soalnya kan bola habis dari kejadian kemarin.
6: Oh iya,
7: kalau yang Fleri itu kan dikosongkan semuanya. Iya. Jadi sekarang nyopo arek wetan, arek kidul ya.
6: Hari hilang kau no ya?
7: Hari hilang kau no.
6: Ya, bagaimana juga kalau bicara Piala Dunia dan kenangan-kenangannya dari Piala Dunia terdahulu begitu ya. Nah, euforianya ini memang selalu terasa ya. Tapi apa yang Cak Aji Soko atau Mas Aji Soko rasakan dari euforia Piala Dunia dari tahun ke tahun, dari edisi ke tiap edisi gitu mas?
7: Ya, kalau ngomong Piala Dunia sekarang ini mungkin beda ya. Kalau dari mungkin yang terutama itu dari peserta gitu. Kalau tahun-tahun kemarin itu 32 tim, sekarang ini bertambah jadi 40 ya. Artinya FIFA memberikan kesempatan kepada negara-negara yang tadinya nggak ada peluang untuk ikut Piala Dunia, akhirnya dengan berbagai cara, dengan berbagai aturan, akhirnya FIFA memberikan kesempatan lebih banyak kepada negara-negara untuk ikut partisipasi Piala Dunia. Karena kalau kita ngomong Piala Dunia, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, terutama bagi tuan rumah ini. Karena dari penyelenggaraan Piala Dunia itu berbagai macam keuntungan didapat. Salah satunya adalah pemasukan yang cukup besar dari supporter-supporter yang masuk, kemudian dari hotel-hotel.
6: Kabarnya memang tiketnya juga lumayan ya,
7: ya. Harganya kemarin itu kalau nggak salah sudah kurang lebih sekitar 150 ribu pemesanan tiket yang sudah dilakukan oleh supporter sepak ataupun negara-negara yang lolos ya. Dan kalau ngomong Piala Dunia kali ini dibandingkan dengan tahun kemarin itu memang sangat berbeda jauh dari peserta, kemudian juga dari kondisi. Dari kondisi ini kan lagi rame perang teluk
6: ya,
7: lagi rame perang teluk ya.
6: Ada yang berkonflik ya.
7: Nah, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah, yaitu Amerika Serikat dengan negara yang paling banyak stadionnya. Kemudian nanti di final juga dipakai, yaitu Stadion New Jersey di Amerika. Kemudian ada di Kanada. Kemudian ini Kanada baru pertama menjadi tuan rumah di Piala Dunia. Kemudian ada Meksiko yang sudah tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, kita ngomong perbedaannya itu sangat krusial. Apakah ini juga menjadi sebuah ironi ya, ketika penyelenggaraan Piala Dunia akan dilaksanakan ada perang teluk. Karena ini menyinggung negara-negara yang lolos, salah satunya dari Iran. Kita tahu bagaimana kondisi hubungan Amerika dengan Iran.
6: Itu lagi-lagi berkonflik ya. Tapi apa yang paling membekas ketika misalnya Cak Aji atau Mas Aji ini melihat Piala Dunia itu apa sih sebenarnya?
7: Itu yang paling membekas adalah ketika digelar di Korea Selatan ya, di mana ada, kalau nggak salah
6: di wilayah Asia ya,
7: di wilayah Asia, ketika seorang pemain yang bermain untuk klub di sebuah negara itu melakukan sebuah gol yang dilakukan, kemudian pemain ini mendapatkan hukuman. Yaitu pemain Korea Selatan pada waktu itu yang membuat, yang memperkuat klub di Serie A Italia. Dia pada saat pertandingan yang sangat menentukan, Korea Selatan berhasil mengalahkan Italia. Dan gol itu dicetak oleh pemain Korea Selatan yang bermain untuk klub di Italia. Akhirnya apa? Dia dibanned. Diasingkan dan tidak diperbolehkan main di Italia. Itu yang mungkin bahwa sebegitu kejam ya sepak bola. Artinya tidak ada bunganya.
6: Menurut Mas Haji itu hal yang apa ya, unik ya.
7: Jadi benar, ada yang unik
6: ya. Rasa uniknya juga ya. Selain kalau dulu memang yang membekas juga ketika ada si tangan Tuhan Diego Armando Maradona, mengebohkan.
7: Kemudian juga bagaimana Argentina yang dari beberapa perjalanan Piala Dunia yang tidak diprediksi menjadi juara, gagal dan akhirnya kemarin sukses menjadi juara Piala Dunia. Dan artinya bahwa memang di Piala Dunia adalah selain keuntungan buat sebuah turnamen, ini juga etalase bagi para pemain. Bagi para pemain karena banyak pemandu bakat ya, yang mereka berkumpul untuk melihat bagaimana pemain ini bisa bermain untuk klubnya. Tidak jarang bahwa ketika pemain ini sukses memperkuat piala negaranya di Piala Dunia, kemudian dia dapat kesempatan untuk bermain di
6: sebuah negara. Ada yang berbeda misalnya, kalau dulu kan rame-rame kita nonton, tapi kalau sekarang itu zamannya digital loh sekarang, ini gak mesti itu ke layar lebar tapi dengan misalnya gawainya masing-masing. Nah, ini terasa membedakan tidak ya?
7: Benar, ini sangat beda ya.
6: Menikmati.
7: Terutama dari vibesnya. Dari nuansanya nuansa. Ketika kita nonton bersama itu ada sesuatu yang seru, meskipun kita tidak langsung nonton ke stadion ya. Tapi dengan kita nonton bareng, kita bisa merasakan atmosfer supporter bola. Beda kalau kita nonton sendiri gitu. Kalau kita nonton sendiri gak ada keseruan ya. Kita mungkin mau berjingkak-jingkak juga rasanya agak hampa gitu. Seperti kita nonton film ya. Kalau nonton film horor pun kalau kita sendiri juga menakutkan, tapi kalau rame-rame kita tidak akan takut. Sama juga seperti sepak bola. Ketika kita nonton sendiri dengan nonton bareng-bareng itu vibesnya atau atmosfernya itu berbeda gitu. Jadi mungkin memang banyak yang karena kalau bermain di Eropa ini kan biasanya pagi ya.
6: Pagi ya, gitu kan. Tengah waktunya
7: ya. Saat jam 1, jam 3 ya, benar. Jadi banyak yang mungkin daripada nonton di nobar atau di tempat ini, mereka menonton di rumah dengan gawainya masing-masing.
6: Anda yakin bahwa ini akan tetap apa ya? Meriah atau mungkin apa? Euforianya akan lebih kecil, terpecah atau gimana kalau dengan sekarang ini?
7: Sekali lagi bahwa FIFA tetap mengatakan bahwa apapun kondisinya Piala Dunia tetap berjalan. Tidak akan ada perubahan gitu.
6: Walaupun ada negara yang berkonflik itu tadi.
7: Tidak ada akan perubahan, berarti FIFA sudah melihat dan juga sudah memprediksi bagaimana euforia negara-negara mereka untuk peserta Piala Dunia gitu. Artinya bahwa akan banyak supporter yang datang ke stadion. Akan banyak supporter datang ke negara-negara penyelenggara Piala Dunia meskipun dalam kondisi yang seperti ini ya. Dan ini yang jadi pertanyaan besar. Sampai sekarang, apakah Iran ini tetap akan menjadi peserta Piala Dunia atau mundur? Kalau ataupun nanti Iran tetap menjadi peserta Piala Dunia, apakah Amerika Serikat akan memperbolehkan timnas Iran itu masuk ke Amerika Serikat melihat konflik yang seperti sekarang?
6: Ya, jadi ini yang kalau mungkin kita bisa rasakan mungkin masih dalam sebagian pertanyaan para pecinta bola ya, kalau memang ada negara-negara yang berkonflik.
7: Benar. Jadi kalau vibesnya bedanya itu ya karena yang sekarang ini memang sangat-sangat menegangkan ya. Menegangkan dalam arti apakah ini berlanjut atau tidak gitu.
6: Terasa beda juga karena sekarang kalau zaman media sosial, menurut Mas Aji gimana ini? Media sosial akan sangat membantu karena orang sekarang mungkin nggak perlu nonton deh, nanti lihat ini aja live score-nya atau lihat di media sosial nanti update-update-nya, cuplikannya gitu.
7: Benar. Mas. Di dalam dunia sepak bola itu ada, kalau supporter itu ada dua ya, supporter sama penonton gitu.
6: Nah, itu tadi.
7: Kalau penonton, apapun yang terjadi ya sudah, dia akan nonton gitu. Maksudnya dia tidak perlu nonton secara langsung, dia tidak perlu nonton ulang-ulangan, dia cukup melihat media sosial. Jadi berapa sih pertandingan ini sama ini, pertandingan sama ini. Tapi beda kalau supporter. Kalau supporter enggak, benar, harus nonton. Karena apa?
6: Dengan stadion gitu.
7: Dengan dia nonton, dia akan melihat pemain-pemain kebanggaannya masih bermain bagus seperti Cristiano Ronaldo yang mungkin ini terakhir dia bermain di Piala Dunia karena usia yang sudah 40 lebih gitu. Mereka kepengen lihat bagaimana sih aksi-aksi dari para pemain-pemain yang mereka banggakan atau mereka menjadi idola gitu. Dan kalau supporter, mereka akan terus melihat dan secara langsung. Mereka tidak akan meninggalkan satu pertandingan pun, meskipun itu babak penyisian, apalagi menjelang semifinal.
6: Atau misalnya gitu, ketika ini lawannya lebih enteng nih dari yang kemarin,
7: benar,
6: gitu
7: ya.
6: Jadi
7: benar,
6: akan kalau yang lawannya agak menegangkan dan seru bakal dilihat, tapi kalau benar, yang biasa-biasa aja dia skip. Tapi nggak gitu juga kalau ya, supporter kan
7: supporter,
6: apa siapapun lawannya
7: dia akan nonton.
6: Akan nonton.
7: Tapi kalau menonton ya cukup. Kalau biasanya pertandingan yang tidak bagus ya, yang mungkin tidak menarik, ya sudah besok nonton medsos saja. Hasilnya oh sini-sini. Terus ya, kemudian mereka juga akan lihat klasemen, cukup lihat medsos gitu. Tapi kalau supporter mereka akan bisa berhitung di grup A misalnya. Ini pertandingan ini berapa kali menang, berapa kali menang. Oh ini
6: berapa
7: yang lolos.
6: Nanti nilainya nih.
7: Prediksi ini, prediksi ini gitu. Yeah. Itu supporter. Makanya dalam dunia sepak bola kalau penonton ya tidak berpengaruh banyak apakah itu pertandingan dicarakan live atau tidak gitu.
6: Nah, kalau kita coba lihat peta pembagian grupnya begitu misalnya, karena di sini tadi yang Anda sebutkan Mas Haji ada Korea Selatan itu lolos, Jepang juga oke, tapi yang juga negara besar lainnya di Asia ada Arab Saudi.
7: Arab Saudi.
6: Arab Saudi ada di grup H misalnya, kemudian Turki ini ikut Asia juga ya.
7: Benar.
6: Kemudian juga ada Australia yang dulu ada
7: dulu Asia, khusus. Dulu Oceania,
6: Oceania
7: ya. Karena dia di Oceania terlalu tangguh, akhirnya dia pindah ke benua Asia.
6: Kemudian juga ada juga kalau enggak salah ada Mesir ya, dan juga termasuk yang sedang berkonflik.
7: Ya kita kalau ngomong Mesir di sana ada Mohamed Salah ya.
6: Oh iya.
7: Pemain cukup luar biasa bersama Liverpool.
6: Dia nanti di anu ya, dipakai juga oleh
7: timnas. Bisa juga. Ya, bisa karena juga. Kalau melihat di Liverpool dia ada apa ya? Pengurangan dalam arti menit bermainnya cukup terkuras, cukup dikurangi gitu. Karena pelatih di pertandingan Piala Dunia dia akan memakai pemain-pemain yang banyak mendapatkan menit bermain di klubnya.
6: Oke, itu dia. Salah satu faktor yang mungkin coachnya juga akan apa ya, akan pilih skuadnya itu termasuk jam bermain, menit bermainnya bagaimana?
7: Ya, kita juga nanti akan melihat ya, Yasmin ya, pemain yang cukup luar biasa di sepak bola Spanyol, apakah nanti akan berkarir cukup bagus di sana. Kemudian Kylian Mbappe, bagaimana juga pemain-pemain yang bersinar di klubnya, apakah nanti dia bersinar juga di Piala Dunia.
6: Kalau menurut Anda, apa yang juga menarik perhatian khusus di Piala Dunia tiap era karena punya ini ya sejarah atau punya kenangan-kenangan tersendiri, dan kita juga bakal ngobrol bareng sama Bung Aji Soko. Nah, dalam keseharian ini beliau seringkali aktif di teman-teman komunitas pendukung Persebaya, kemudian MC di Gelora Bung Tomo begitu ya.
7: Benar.
6: Yang juga kepoin sedikit negara yang mau dijagoin di Piala Dunia apa? Jangan ngomong Italia lagi.
7: Benar, saya tadi udah mau ngomong Italia. Ya Inggris lah ya.
6: Wih Inggris.
7: Inggris. Ya. Meskipun Inggris ini adalah sebuah negara besar.
6: Tuh, ini kabar baiknya Arsenal lolos ke final Champions.
7: Ini menarik ngomong soal Inggris ya. Mm-hmm. Bahwa Inggris adalah katanya sih nenek moyang sepak bola.
6: Betul,
7: nenek moyang sepak bola dunia gitu. Dengan pemain-pemain muda berbakat bermain di Liga Inggris. Tapi pada kenyataan setiap pertandingan besar, kompetisi besar Inggris ini bagus di babak penyisian.
6: Ya.
7: Tapi ketika udah masuk fase yang lebih tinggi seperti perempat final, semifinal, Inggris ini nggak bisa berbuat apa-apa.
6: Ya.
7: Karena catatannya adalah banyak klub-klub di sepak bola Inggris ini jarang memainkan pemain-pemain muda Inggris. Mereka memberikan kesempatan yang cukup sedikit pemain-pemain Inggris, karena kita tahu bahwa di Liga Inggris adalah pemain-pemain dari luar negeri yang memberikan kesempatan.
6: Kalau bagi saya sama Bung Atta itu lebih baik United daripada klub timnas Inggris.
7: Madura United.
6: Manchester. Ya, Manchester United ya. Nah, kita balik lagi nih. Yeah. Kalau dari kita tarik ke belakang, sejarah setiap Piala Dunia punya cerita besar. Ya, apa yang menonjol dari lagi tiap-tiap eranya gitu?
7: Di setiap pergelaran Piala Dunia, selain stadion ini juga muncul maskot-maskot ya.
6: Oke. Okay.
7: Maskot-maskot di Piala Dunia ini hampir semuanya muncul baru. Dan mereka memunculkan maskot ini dengan, tidak hanya memunculkan sebuah maskot bentuk boneka enggak, tapi banyak dari kemunculan maskot ini menceritakan atau mewujudkan dari negara peserta itu.
6: Ya.
7: Mungkin yang salah satu yang ikonik adalah ketika di Afrika Selatan ya. Kita tahu bahwa Afrika Selatan adalah bukan sebuah negara yang identik dengan sepak bola dibandingkan dengan Brasil, Inggris dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya ketika Afrika menjadi tuan rumah Piala Dunia ini muncul lagu-lagu, kemudian muncul
6: etniknya terasa,
7: etnia ya? terasa banget ya. Dan yang sangat disayangkan adalah ketika pertandingan Piala Dunia digelar di Afrika Selatan kan muncul sebuah kesangsian ya ketika stadion-stadion yang belum siap
6: gitu ya,
7: benar ya, belum siap tapi ternyata siap bisa. Dan ketika Piala Dunia selesai banyak stadion-stadion ini yang nganggur. Wah, yang tidak terpakai gitu. Karena ini kan ya menurut kalau menurut opini saya pribadi bahwa ini sebuah hal yang sangat merugikan. Harusnya ketika Piala Dunia selesai pemerintah lokal atau para panitia tidak hanya memikirkan keuntungan gitu, tapi juga memikirkan bagaimana kondisi stadion pasca Piala Dunia.
6: Ya, karena itu juga bisa bermanfaat bagi pembinaan lokal ya.
7: Benar, benar.
6: Karena ada fasilitasnya juga oke. Okay, gitu kan.
7: Dan yang menarik lagi adalah ketika di Kuwait ya.
6: Oke.
7: Ya, ketika negara-negara Piala Dunia digelar ini kan selalu di benua Eropa dengan kondisi suhu yang dingin gitu. Tapi ketika bermain di Kuwait ini sebuah negara teluk kan dimajukan. Biasanya digelar antara Mei, Juni dan Juli, tapi akhirnya digeser sampai pada bulan September kalau nggak salah waktu itu November gitu.
6: Ya,
7: Jadi ini kan harusnya FIFA ini kan sudah mempunyai agenda yang jelas soal Piala Dunia. Seperti ketika liga-liga ini digelar, Liga Spanyol selesai kapan, mulai kapan sudah selesai. Tapi ketika Kuwait yang menjadi tuan rumah ini kan banyak perubahan yang dilakukan oleh federasi ataupun negara-negara kompetisi di sepak bola Eropa. Mereka harus melakukan renovasi, melakukan sebuah perubahan untuk timnas mereka supaya bisa bermain di liga ataupun di Piala Dunia yang di Kuwait.
6: Itu pun ketika melakukan pembangunannya itu mereka apa dalam bahasa gampangnya jor-joran ya, supaya fasilitasnya kelihatan bagus di mata dunia. Dan itu banyak. Gimana kalau melihat dari romantisme dan banyak legenda-legenda muncul dari gelaran-gelaran Piala Dunia ini
7: mas? Ya, artinya sekali lagi tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa Piala Dunia adalah etalase para pemain gitu. Pemain-pemain yang tadinya tidak punya nama di klub akhirnya ketika dia bermain penuh luar biasa, determinasi tinggi dengan kecepatan dan skill yang dia punya, dia akhirnya muncul ya. Banyak gitu yang mungkin kita tidak sebut satu persatu ya. Tapi banyak bermunculan pemain-pemain yang tadinya tidak punya nama, tidak diperhitungkan, akhirnya muncul. Dan banyak juga pemain-pemain yang mestinya bermain bagus di Piala Dunia akhirnya mereka gagal total. Apalagi dengan tuntutan dari pelatih bahwa dia harus bermain di klubnya dengan menit bermain yang cukup gitu. Tapi ketika dia bermain dengan penuh semangat akhirnya apa? Dia cedera. Banyak pemain-pemain yang sekarang ini mengalami cedera dan diragukan untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ini.
6: Karena linearnya sebenarnya ketika enak di klubnya, bermain enak, moncer, tapi belum tentu juga
7: benar.
6: Di tim nasional mereka gitu ya.
7: Benar, karena itu tadi tuntutan ya. Tuntutan dan juga tekanan. Dari tekanan bahwa banyak pemain yang cukup bagus di klub karena diberikan kesempatan bermain, tapi ketika bermain di timnas dia tuntutan dari negara ya. Kita mungkin melihat di sebuah pemain Kolombia kalau nggak salah pada waktu itu dia tidak sengaja melakukan gol bunuh diri.
6: Oh iya.
7: Tapi dan akhirnya secara pertandingan dia harus tewas karena dimati atau ditembak oleh mafia di sana gitu. Artinya bahwa pemain ya itu tadi tuntutan dari supporter, kemudian tuntutan dari pendukung untuk bisa pemain harus memberikan terbaik untuk negaranya.
6: Nah, karena ini kan juga akan muncul misalnya dengan kalau tadi yang Anda sebutkan Mas Haji ada Samuel Eto'o, kemudian juga ada Roger Milla misalnya yang terdahulu, kemudian ada di Italia yang gagal itu dulu Roberto Baggio. Ini akan ada prediksi mungkin siapa yang akan moncer selanjutnya karena ini nama yang tenar tinggal Ronaldo.
7: Benar.
6: Kemudian juga kita ingat kalau di Liga Inggris ada Haaland, itu belum tentu juga nanti oke di timnasnya.
7: Benar.
6: Atau Mohamed Salah oke di timnas Mesir belum tentu juga ya.
7: Benar. Karena kita tidak bisa memprediksi pemain-pemain ini akan bisa bagus atau potensial di pertandingan. Kita lihat di pertandingan pertama bagaimana dia bisa melakukan, bisa melewati pertandingan pertama. Biasanya pertandingan pertama ini cukup tegang bagi pemain gitu. dalam arti cukup tegang bahwa dia harus melewati babak pertama ini cukup dengan hasil yang memuaskan. Kalau di pertandingan pertama dia gagal memberikan sebuah kemenangan, maka di pertandingan berikutnya akan semakin berat.
6: Saya jadi ingat nih, pemain-pemain itu, pemain-pemain yang lihai dan sebagainya, itu kan ada yang dikenal juga karena aksi-aksi ini ya, aksi-aksi diving, aksi jatuh. Itu sekarang nggak bisa lagi loh.
7: Nggak bisa karena...
6: Karena ada teknologi
7: VAR.
6: VAR. Ini yang membedakan. Kalau era sekarang itu terasa... Kalau pemain ingin apa ya menunjukkan kemampuannya atau ada aksi-aksi trik-trik khususnya nggak bakalan bisa, gimana nih mas?
7: Ya kita melihat bahwa teknologi sepak bola sekarang ini sudah cukup canggih ya. Karena seorang pemain offset jangankan kepala, satu jempol jari, satu jari jadi, aja melewati
6: bagian tubuh yang kelihatan,
7: melewati garis gawang atau garis yang dipasang jembatan offset itu, lihat VAR itu offset gitu.
6: Itu kan berarti ada analisis-analisis data yang dipakai, kemudian juga sistem yang jangan-jangan memang ini akan mulai dominan. Apakah ini enggak apa ya, mengurangi atau menambah drama gitu misalnya katakanlah.
7: Banyak yang menilai ketika pertama kali VAR itu diberlakukan, banyak yang menilai ini menghambat pertandingan gitu. Dan artinya menghambat pertandingan ketika pertandingan itu berjalan cukup menarik, ketika tim akan menyerang, kemudian mencetak gol dan lain sebagainya. Ini cukup lama, kurang lebih sekitar 2-3 menit wasit VAR untuk melihat kondisi di lapangan, kondisi melalui layar atas instruksi ataupun kode dari VAR gitu. Dan ini cukup mengganggu sebenarnya. Ketika pemain sudah semangat-semangat, ketika pemain sudah melakukan determinasi dengan cukup tinggi, mereka harus berhenti sejenak untuk melihat bagaimana wasit menentukan VAR. Ini sebetulnya ya salah satu hal yang cukup membuat pemain rugi, menghambat gitu. Tapi keuntungannya adalah pemain bisa melihat bahwa ini VAR, sesuatu yang dipergunakan teknologi canggih yang harus digunakan gitu. Dan itu sudah digunakan oleh di Indonesia, meskipun para supporter sendiri ya mohon maaf sampai sekarang masih belum menerima ketika VAR itu diberlakukan gitu. Mereka masih tetap menyalahkan wasit dan sebagainya.
6: Ada semacam secara technically bagi di VAR sistemnya itu dikatakan pelanggaran, tapi ada juga secara yang mungkin kalau menurut pemain atau pelaku sepak bolanya itu mungkin hanya misalnya benturan kecil atau tidak sengaja, handsball pun sangat berpengaruh.
7: Sangat berpengaruh gitu. Dan ini ada ya tadi kita bilang
6: karena kemarin waktu di semifinal Champions yang ketika Munsen melawan PSG itu kan juga banyak sekali ya penaltinya juga itu kan juga ada VAR-nya juga.
7: Ada senggol juga, ada VAR. Dan yang paling merugikan adalah ketika kita sudah mencetak gol ya. Tim sudah mencetak gol tapi ini kita sudah bersorak gitu euforia.
6: Gak jadi.
7: Tapi ada instruksi dari wasit VAR, ini gak gol. Karena pelanggaran ini yang sangat merugikan juga buat ya tadinya sudah euforia, semangat tapi akhirnya harus drop gitu. Dan ini sangat berpengaruh terhadap mental para pemain.
6: Jadi kalau misalnya ketinggalan ya 1-0 gitu, ini ada gol lagi dan berharap itu atau ada kesempatan buat VAR dan akan menguntungkan, maka nggak jadi juga. Jadi,
7: benar. Apalagi untuk tahun 2020 akan ada aturan baru mengenai offset
6: itu. Offsetnya juga.
7: Bahwa benar. Kalau kemarin itu mungkin kalau dulu gitu ketika pemain berlari kemudian melewati pemain belakang sementara pemain belakang tidak bergerak maka akan offset gitu. Nah, ini jangan kok berlari, mereka akan melihat gitu satu senti pun ketika anggota tubuh baik itu kaki atau jari pun terlihat offset maka wasit akan melihat itu sebuah offset.
6: Jadi akan ada perkembangan-perkembangan baru dalam inovasi gitu. Era-era Piala Dunia ya. Dan yang paling ikonik kalau menurut Mas Aji di Piala Dunia mana yang ya cukup mencuri perhatian, kalau tadi di awal sudah Anda sebutkan itu selain itu mungkin yang
7: saya sampai sekarang saya masih terkesan dengan penyelenggara Piala Dunia di Afrika Selatan. Karena dengan kita nggak ngomong soal sepak bola tapi di tengah keterbatasan Afrika Selatan sebagai sebuah negara Afrika itu mereka mampu melaksanakan Piala Dunia dengan cukup bagus meskipun masih banyak catatan-catatan yang harus dilakukan. Tapi itu tadi saya melihat bahwa di tengah keterbatasan Afrika tapi Afrika Selatan mereka masih mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi tim tamu.
6: Itu pun bisa jadi berkaca buat kita bahwa Indonesia pun bisa.
7: Artinya bahwa tidak hal yang tidak mungkin gitu. Semua tidak bisa mungkin atas ada mungkin kemauan, keinginan dari seseorang untuk bisa melakukan sebuah yang besar.
6: Kami tidak salah mengundang Bung Aji Soko ini karena beliau adalah MC official secara resmi dari Persebaya dan selalu bertugas di Gelora Bung Tomo begitu. Mungkin Anda bisa jelaskan dulu dari mulai kapan awalnya gimana? Itu katanya cita-cita Anda ya? Gimana nih?
7: Kalau dulu katanya Pak Kabak Tejan ini sejak bayi ya kepingin. Oh, iya. Mulai bayi.
6: Bayi itu
7: proses terus cita-citanya mau ya. Oh, kepingin MC nang gitu. Ya, awalnya itu pas ketika masih aktif di untuk nulis ya, untuk laporan di sebuah radio itu, kita sering nonton ke Stadion Gelora 10 November ya, melihat almarhum Pak Pangat ini.
6: Oh ya, dulu.
7: Bagi saya beliau itu role model bagi saya pribadi, bahwa Pak Pangat ini mampu menghidupkan suasana stadion, kemudian mampu meredam suasana ketika terjadi chaos.
6: Dulu gitu. Ya waktu di Stadion Tambaksari.
7: Tambaksari ya, dengan jargon-jargonnya arek-arek iko mewak dhewe rek. Arek lor, ya arek timur, arek kidul, arek wetan. Nah, ketika pada tahun 2017 Persib Surabaya ini kan sebelum itu sempat dimatikan ya selama 3 tahun. Okay. Artinya anggotaan PSSI dicabut. Nah, pada tahun 2017 ketika ada kongres di PSSI, kemudian Persib Surabaya diakui kembali dengan bermain di Liga 2. Nah, Pak Pangat artinya itu almarhum gitu. Nah, ini kan terjadi kekosongan di MC Persibaya. Nah, pada waktu itu saya sempat menghubungi salah satu official Persibaya, Mas, kalau ada lowongan atau MC Persibaya membutuhkan MC, saya siap. Oh iya, nanti saya sampaikan. Nah, tapi ternyata pada kenyataannya pemegang atau pemilik baru Persibaya Surabaya pada waktu itu Pak Asrul Ananda, manajemen official itu mengadakan audisi MC Persibaya.
6: Oh, akhirnya dibuka secara resmi.
7: Secara umum, audisi MC Persibaya Surabaya pada tahun 2017. Pertama kali Persibaya
6: Bulan Surabaya. Bulan apa itu? Anda ingat?
7: Lupa ya. Tahunnya pada tahun 2017 pertama kali ketika Persib Surabaya diakui dan bermain di Liga 2.
6: Itu diresmi secara diflorkan, diumumkan,
7: maka diakui oleh PSSI ya, dengan teman-teman bonek, ribuan teman-teman bonek ini menggeruduk Jakarta, dan akhirnya pada saat itu Persibaya boleh bermain dan diakui kembali keanggotaan. Nah, pada saat dia audisi itu, teman-teman yang mungkin sebelumnya kan saya sudah sempat bergabung dengan teman-teman ya, teman bonek kita, UI bareng kita, ini bareng susah bareng di bonek itu, daftar itu baru satu orang ketika dibuka.
6: Ya, awak mutok ya, Mas?
7: Iya, aku tuh.
6: Anda sendiri ya.
7: Ini aku sampai pikir kok enggak ada peminat gitu. Nah, tapi pada ketika dipanggil untuk proses audisi, yang daftar itu udah hampir 40 orang.
6: Oke.
7: Okay, ya. Udah hampir 40 orang. Ketika dipanggil untuk audisi ya, sama ini beda dengan audisi dangdut ya, nyanyi itu ya, kira bedanya sih cuman sesinya aja. Dangdut kali ini kan audisinya sama, pertanyaan-pertanyaan, kemudian saya disuruh coba untuk memperagakan ketika memanggil pemain, home, away dan sebagainya. Nah, pada saat itu saya mengingat betul Pak Pangat tadi ini lah, itu saya terapkan di pada audisi. Kemudian pada nunggu lama, akhirnya ada lagi. Saya di alhamdulillah lolos 5 besar.
6: Oke.
7: Lolos 5 besar, kemudian audisinya lagi di pada saat itu klub internal Persibaya sedang masih berlanjut kompetisi di lapangan Persibaya di belakang Gelora 10 November.
6: Karanggayam ya.
7: Karanggayam. Nah, saya audisi di situ. Waktu itu mentor saya itu adalah almarhum Pak Subodro.
6: Pelatih
7: dari Persibaya Surabaya.
6: Benar.
7: Kemudian di situ saya sudah, ya saya nggak mau mendahului dari yang kuasa bahwa saya diberikan selamat, terus gue konsen cocok gitu. Seperti itu Pak Almarhum Pak
6: Subodro.
7: Gitu.
6: Nah,
7: pada saat itu kan masih ada beberapa peserta lagi ya. Kemudian sampai saya menunggu lama pada pertandingan, belum kok dipanggil, belum ada. Kemudian pada saat itu pertama kali Persibaya menggelar pertandingan lawan Semarang, pertandingan apa ya, pertandingan perdana Persibaya. Kemudian sampai Liga 2 dimulai kok belum dipanggil. Nah, akhirnya secara waktu itu tiba-tiba ada telepon dari manajemen Persibaya. Pak, sudah siap untuk itu, Pak. Berapa untuk Persibaya Surabaya dan fee dan segalanya? Saya
6: serahkan
7: bahwa
6: langsung.
7: Saat itu saya ngomong bahwa saya tidak
6: terserah.
7: Artinya pada saat itu orang tua yang ini, ibu ya.
6: Oh, iya.
7: Bosa Surabaya mak gitu ya.
6: Iya, mak ya, Pak.
7: Ini ngomong bahwa saya kepingin menjadi MC Persibaya. Insya Allah diijabai gitu.
6: Oh,
7: artinya doa gitu, almarhumah itu ya. Kalau saya cerita itu selalu merinding soalnya ibarat apa gitu. Kemudian saya doa, kemudian pada waktu proses audisi itu saya ke makam, ke makam almarhumah untuk
6: nyekar disi
7: gitu. Kemudian ketika dipanggil 5 besar pun saya nyekar lagi untuk itu proses. Dan akhirnya sampai pada saat itu Persibaya Surabaya menghadapi Madiun Putra. Pada saat itu Madiun Putra dilatih oleh Sartono Anwar.
6: Uji coba kali ya?
7: Uji coba, saya dites. Kalau ini berhasil terus. Kalau enggak ya mohon maaf gitu. Ya udah, ketika itu bayangkan loh Mas, biasanya kita berhadapan dengan paling banyak 1.500 orang.
6: Di mana itu lokasinya?
7: Di Stadion Gelora Bung Tomo.
6: Oh, Bung Tomo juga.
7: Pada saat itu saya harus menghadapi 50.000 penonton.
6: Okay.
7: Full.
6: Iya, iya. Ya.
7: Kemudian itu pertama kali saya pegang mic itu gemeter, Mas.
6: Oh, iya. Ya.
7: Gemeter ini kalau mic masih apa 50.000 orang, Mas. Saya harus memimpin, saya harus membacakan di SP. Nah, pada saat itu untung saya juga mau ucapkan terima kasih untuk Pak Seno. Ya. Pak Seno itu adalah adik almarhum dari Pak Pangat.
6: Mm-mm.
7: Terima kasih untuk masukan-masukannya pada saat menjelang pertandingan saya dipanggil. Pak Samen yang MC ya.
6: Iya.
7: Iki Mas, biyen masku cacakku iku ngene Mas, sebelum main ngene-ngene. Nyebutin tamu gini, golek ono kerusuhan gini, golek kerusuhan. Itu saya pakai semuanya Mas. Mm-hmm. Saya terapkan semuanya. Ya,
6: ya.
7: Sampai ketika menjelang pertandingan selesai, saya di sama waktu itu state manager, selamat Mas. Ya. Apresiasi dari Pak Pres terus gitu. Nah, alhamdulillah. Saya sujud syukur saat itu Mas.
6: Oh, no, ini
7: luar biasa.
6: Mas Benny itu pengen mendengarkan. Teman-teman ini pengen mendengarkan ya. Juga ini. Misalnya kalau misalnya perkenalan pemain gitu ya dari tim Persebaya wis sing gampang ya. Coba.
7: Ya kita
6: dan, langsung ya.
7: Ya. Inilah daftar. Inilah susunan pemain dari tim kebanggaan Arek Surabaya Persebaya Surabaya.
6: Okay.
7: Kita panggil. Nomor punggung 52 Andika. Nanti penonton akan nyauti Ramadhani. Dan kemudian paling ini kalau adalah pada saat itu ketika kita memanggil Irfan Jaya Mas, nomor 41.
6: Itu saya
7: pada saat itu Irfan Jaya.
6: Ya.
7: Nomor punggung 41 Irfan. Penonton langsung nyauti Jaya.
6: Okay.
7: Ini itu kita bisa giring ya untuk itu. Dan sekarang ini pemain yang di ini Francisco Rivera. Kapten kesebelasan ini yang cukup
6: favorit, ya.
7: Kita panggil pencetak gol dari Persebaya Surabaya nomor punggung 7 Fran.

0: Yeah. Terutama kayak arek-arek cilik sing ora nang stadion, arek tulung rek, arek lor, arek timur.
1: Untuk Anda mengingatkan juga bahwa penontonnya sekarang juga ada family, keluarga.
0: Benar, dan benar. Jadi kalau di GB itu ada tribun keluarga, tribun family. Okay. Jadi di sana ada anak-anak kecil, ada keluarga gitu. Mm-hmm. Ada pengawalan khusus yang diberikan. Jadi ketika flare, ketika ada penyalaan flare itu asap ini kan terutama anak kecil kan sangat terganggu ya. Yeah. Jadi mereka langsung diarahkan untuk masuk ke stadion, masuk kembali ke tribun.
1: Mm-hmm. Ini kan berarti juga bahwa Piala Dunia itu punya pengaruh ya, akses besar, kemudian kalau bagi kehidupan pribadi Mas Haji apa ini?
0: Ya, sangat berpengaruh sih buat saya. Alhamdulillah dengan adanya sepak bola, apalagi saya menjadi MC Home Persebaya itu keuntungan secara finansial iya, dan itu pasti.
1: Pasti ya.
0: Pasti.
1: Ya,
0: okay. Kemudian bertemu dengan pemain-pemain top yang mungkin hanya kita lihat di TV itu dapat ya di lapangan.
1: Langsung ya.
0: Kemudian ya terutama juga kita berkenalan dengan pemain-pemain Persebaya gitu secara langsung dan otomatis juga saya dikenal lebih banyak di teman-teman supporter gitu.
1: Oke.
0: Teman-teman supporter baik itu dimanapun ketika ada saya, oh ini MC Persebaya, ya cerita-cerita seperti
1: itu. Jadi banyak
0: itu.
1: Jaringan yang kita dapatkan, benar, benar. Relasi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan juga ada apa hal-hal yang khusus secara bagaimana Piala Dunia ini euforia bisa apa mempengaruhi apa interaksi kita. Bahwa sebenarnya kan kita jadi lebih bisa ada waktu untuk ngumpul, bercengkrama gitu kan. Kemudian juga apa nobar dan sebagainya. Ini momen-momen yang bagaimana kalau menurut Anda ini?
0: Di kampung-kampung di ini meskipun bermain dengan sepak bola tanpa sepatu, mereka bermain dan akhirnya menjadi pemain-pemain besar gitu.
1: Nah, terakhir nih.
0: Yep.
1: Anu sebutin rek-rek gitu. Ojo lali rek, pesta bola Piala Dunia nang RRI gitu. Tapi versi yang versi stadion itu ya. Coba ya.
0: Re, arek lor, arek wetan, arek gitu, arek gejoda 21, arek VVIP jo lali lho rek. Pesta bola dunia nang di Radio Republik Indonesia.
1: Wah, sun, terima kasih banyak.
0: Sun, Mas Adi.
1: Matur nuwun, salam olahraga.

Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RKI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda dalam program Musik Kita 100% Indonesia di edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Edisi spesial kenapa? Karena hari ini kita juga merayakan hari jadi kota Surabaya ke-733 dan juga bagi saudara-saudara kita yang merayakan hari Trisuci Waisak 2570 Buddhis. Dan tentunya Anda juga boleh ikut request lagu begitu ya di edisi kali ini, line telepon dan juga WA itu boleh Anda akses untuk bisa mendengarkan lagu-lagu Indonesia terbaru. Dan yang pasti aturannya masih tetap sama di jamnya Sari Julia, ya boleh salam tapi sama-sama bisa saling menghormati lah ya, satu dengan lainnya gitu kan ya, gantian. Dan juga 3 penelpon, 3 WA, nanti saya baru terima telepon lagi. Selamat siang.
2: Halo. Selamat siang juga.
1: Ya.
2: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Sari Julia.
1: Waalaikumsalam Bu Siti.
2: Sampai eling ambek Pak Mbak Julia apa?
1: Siapa?
2: Mbak Sally terus.
1: Karena Mbak Sally sering di jam ini. Bu Siti sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat pol-polan. Alhamdulillah.
1: Tapi tetap panas ya.
2: Oh, tetap panas sumuk banget.
1: soalnya
2: masak di dapur, lek ndak ya ndak sih, ndak sumuk sih ndak cari.
1: Gitu. Ya wes. Gitu. Tak temenin sama lagu. Cari. Ya, apa-apa?
2: Lagunya Liodra aja ya. Besok kan ndak ada.
1: Ya.
2: Kalau ndak ada Liodra, itu Mahal Ini aja yang mati-matian.
1: Liodra yang apa?
2: Yang tak senengi satu yang tak bisa lepas.
1: Oke, tak puterin.
2: Saya tak bisa lepas sama Mbak Sari. Aduh. Sama Neng Dini.
1: Aduh. Gitu tah.
2: Semoga langgeng di Pro 1 dan kemana-mana ya.
1: Amin.
2: Jangan kemana-mana dulu.
1: Enggak, saya di sini aja.
2: Saya belum ketemu, oke?
1: Siap.
2: Ya wes.
1: Oke.
2: Ada siapa di situ? Ada Neng Dini.
1: Enggak ada, sepi. Saya seorang diri.
2: Oh, sepi. Ya wes. Saya mau salam-salam. Salamnya 5 aja, ta?
1: Boleh, tapi boleh lebih, tapi ya harus tetap ingat gantian gitu loh.
2: Iya, salamnya Umi Yanti Queen. Umi Kustia di Pondok Maritim. Lalu Bu Ira, Bu Isti, Bu Titik Damyati, Bu Atik Ramli. 10 ya. Saya kurang 3. Bu Artini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther. Ya wes, bapak-bapaknya nanti malam ayo Pak Yono, maaf Pak Mariono. Silahkan masuk. Terima kasih banyak Mbak.
1: Sama-sama.
2: Mbak Sari Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Siti orang pertama, suaranya cetar membahana. Lagunya Liodra, satu yang tak bisa lepas. Kalau Mahal Ini apa tadi? Mati-matian. Hidup aja enak loh, jangan mati-matian. Selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Sari yang cantik.
1: Halo Mas Waris, lama gak jumpa.
3: Iya.
1: Sehat ya Mas?
3: Kangen.
1: Waduh iya.
3: Alhamdulillah.
1: Ibu gimana? Ketemunya, sehat juga?
3: Amin. Tangannya agak sakit Mbak Sari.
1: Oh, semoga lekas pulih dan sehat ya.
3: Cepat tangannya. Iya.
1: Oh, iya, baik.
3: Karena ngangkat yang berat-berat terus tiap hari.
1: Oh, iya.
3: Iya, bawa itu apa yang dibawa jualan itu Mbak Sari.
1: Semoga lekas pulih dan sehat lagi ya.
3: Amin. Terima kasih. Mbak Sari sehat juga ya.
1: Alhamdulillah, saya juga sehat.
3: Amin. Aku lagi dengerin Kak Sari.
1: Gabung dong.
3: Gitu ya.
1: Biar rame.
3: Gabungnya aku harus bilang gimana ke Mbak Sari?
1: Tergantung program apa sih? Kalau misalnya itu, mau
3: yang hal apa itu yang berjaringan itu, yang setiap hari Selasa sampai hari apa? Kamis ya?
1: Oh, yang Halo RRI maksudnya?
3: Iya.
1: Oh,
3: yang berjaringan. Yang ada dari Malangnya itu.
1: Oh, yang berjaringan itu anu Jatim hari ini, laporan teman-teman reporter. Oh, iya. Iya. Soalnya Mas Faris itu Mutiara Pagi biasanya dengerin, ya kan?
3: Iya.
1: Boleh loh gabung.
3: Kadang-kadang kelupaan kayak gitu.
1: Yes, nggak apa-apa, yang penting sehat.
3: Besok ya? Hah? Besok pagi ya, Mas Ari?
1: Besok saya enggak, saya libur besok. Okay. Tapi upacara besok dini yang pagi.
3: Oh gitu. Ya, nggak apa-apa lah, lain kali ya,
1: Mas Ari. Ya, yang penting
3: masih
1: sehat
3: banyak
1: ya.
3: Banyak waktu.
1: Betul.
3: Iya. Ini kalau ada saya nih pasti ada rekomendasi lagunya.
1: Boleh lo apa kira-kira?
3: Seneng ini Mbak Sari. Yang ditunggu-tunggu ya. Lagunya Ariel Noah, Fit Raisa. Yang senang bisa dengar suaramu lagi. Senang dengar suaramu lagi.
1: Ya.
3: Oke. Salamnya Nikot yang baru turun aja wes ya.
1: Siapa Bu Siti tadi ta?
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Biar enak ya.
1: Iya, siap.
3: 1, 2, 3 sayang semuanya. Mantap. Itu lebih enak ya.
1: Heeh, benar kena semua ya.
3: Kena semua. Thank
1: siap.
3: You Kak Sari.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser lagi. Selamat siang.
4: Surabaya. Oh Surabaya. Oh Surabaya, kota kenangan, kota kenangan di Surabaya. Surabaya di tahun 45 kami berjuang, kami berjuang.
1: Sama dikatakan. Apa sih, nggak apa-apa loh,
4: lupa.
1: Aduh.
4: Kalau ditanya
1: ya lain kali bawa contekan.
4: Ada nggak lagu itu
1: versinya siapa tapi ya,
4: terserah siapa aja pokoknya yang
1: ntar aku cariin ya, nanti kalau misalnya ada versi terbaru boleh lah ya.
4: Iya, oke, okay.
1: Siap. Kalau misalnya nggak ada mau diganti apa kira-kira? Kalau nggak ada yang lagu kan harusnya sesuaiin tahunnya juga tuh kan ya. Kalau misalnya nggak ada yang,
4: kalau nggak ada nanti BKL Live.
1: Oh, yang apa tuh?
4: Selalu ada di nadi Mbak Sari.
1: Ya, oke, siap.
4: Oke, salam-salamnya buat tadi yang pesan turun Mas Sari, buat Bu Siti Leodra. Terus buat Oma Yanti Queen, Pak Tua, buat semuanya aja. Selamat dengerin buat Mbak Sari Julia. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
4: Berikan banyak umur.
1: Amin.
4: Berikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
4: Dijauhkan dari barang-barang kita. Kalau dalam menyenangkan Tuhan Yang Maha Kuasa, kalau kurang hati-hati, jangan lupa makan siang. Terima kasih.
1: Terima kasih Budian untuk teleponnya. Saya baca dulu untuk WA. Mbak Rika Herlin, terima kasih juga sudah gabung. Lagunya tadi BCL udah duluan sama Budian ini ya. Coba ganti lagi Mbak Rika Herlin. Kira-kira apa nih? Oh, di kawasan Kenjeran, gak ikut itu ya? Festival tepi pantai kah? Saya mau datang jauh beberapa hari kemarin, lagi dampingin teman yang sedang berduka sih ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa ikut lagi. Tahun ini absen dulu. Mbak Rika Herlin, kalau dengar lagunya minta tolong diganti ya, karena tadi BCL-nya dipilih sama si Budian. Kemudian Bu Hartini, selamat siang juga Ibu, sehat selalu. Request lagunya Roni Parulian Sepenuh Hati. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Titi, Bu Mimi, Bu Isiharo, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Oma Yanti. Buat Mbak Sari, terima kasih banyak. Sama-sama. Kemudian juga ada Pak Mariono. Ya, musik kita 100% Indonesia. Pak Mariono di Tulung Agung minta diputarkan lagu Bila Rasaku Ini Rasamu, Kris Pati. Wah, dalam nih lagunya. Untuk Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya, bersama Kak Sari Julia, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Lagunya enak-enak. Nah, sembari itu saya puterin dulu lagu yang tadi diminta sama Bu Siti ya, Leodra, Satu Yang Tak Bisa Lepas.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Cek fakta. Cek fakta.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen ketika Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video, tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia.
0: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Satu lagu spesial yang persembahkan untuk Budian dari BCL begitu ya, selalu ada di nadimu. Saya juga tahan dulu lagu dari beberapa pendengar yang ingin di request, diantaranya ada Mbak Rika Herlin, Bu Suhartini dan juga Pak Meryono. Sesaat lagi akan saya putarkan spesial untuk Anda. Musik kita
1: 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Sari.
0: Selamat siang Cak Awi kah ini?
1: Iya.
0: Oh iya, Cak Awi apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat dan bahagia.
0: Sehat dan bahagia, penting itu ya.
1: Harus.
0: Iya benar-benar.
1: Bukan penting, harus.
0: Harus, iya benar-benar sepakat.
1: Biar
0: saya
1: makan pakai sambal, yang penting sehat.
0: Ah mantap, iya benar. Oke baik. Mau request lagu apa sih yang ini Cak Awi?
1: Naf.
0: Naf yang?
1: Kau masih kekasihku kan?
0: Oh.
1: Iya.
0: Siap.
1: Kan judul lagu, Mbak.
0: Betul, betul, betul.
1: Salam untuk Om Ayanti, Mama Yu, Bu Yura, Bu Isi, Bu Siti Rumia, dan Bu Dewi. Buat Mbak Sari juga, matur nuwun.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Ya. Siap. Terima kasih Abah Awi ya. Ini dulu iya teman-teman bilang itu suara ini kenalin coba, ini Cak Awi, sekarang panggilnya Abah Awi gitu ya. Oke, baik. Saya geser lagi ke penelpon selanjutnya. Musik kita.
2: Musik kita, musik Indonesia. Selamat, semangat siang.
0: Semangat siang, Pak Tua.
2: Ya, terima kasih, Mbak. Ya. Saya mau salam balik dulu biar nggak lupa, soalnya nggak pakai kertean, Mbak. jadi apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, saya. Salam balik buat Mbak Dian. Monggersi mana Mbak Dian itu?
0: Ah iya, GKB.
2: Jadi Super, Sido Rukun Perme, apa Harun Thohir. Tiga itu pasti. Saya suka tiga, Mbak. Soalnya adil tiga itu. Segitiga sama sisi itu adil.
0: Oh gitu ya?
2: Iya, tidak ada yang nggak adil. Segitiga sama sisi adil. Nah, itu tadi kan berkaitan dengan lagu yang pertama tadi, Surabaya. Surabaya ini saya ngomong juga tiga, Mbak. Surabaya ini bagian lagu ini, saya pun menggurui, menyelaraskan aja. Bagian lagu ini itu tahun SMA saya, Mbak, tahun 68. Dinyanyikan oleh tiga orang cantik, Titi AM, Titi Hamsa, dan Susi Nander, Dara Puspita Ben. Tahun 68, Mbak. Nah, berkaitan dengan Surabaya itu kan kota perjuangan pahlawan, Mbak. Pahlawan itu antara mati dan hidup. Nah, saya menyelaraskan itu aja. Saya request lagu, Hiduplah Sebelum Mati.
0: Dari?
2: Mbak, ya.
0: Hiduplah sebelum mati, sebentar.
2: Hiduplah sebelum mati, ada Mbak.
0: Bentar, sebentar.
2: Harus ada, katanya Abah Awi tadi harus itu. Saya juga ngomong harus ada itu.
0: Kunto Aji mati. Kan ya?
2: Iya,
0: iya, betul. Mantap nih selera musiknya Pak Tua nih, keren.
2: Iya, terus karena saya juga sangat bangga dengan beberapa perubahan yang pernah disampaikan oleh Pak Giman tadi. Gitu. Orang Bromo, saya kenal Pak Giman tuh orang Bromo, Mbak. Saya paling takut sama Pak Giman, soalnya gak pernah pakai baju dia.
0: Gitu kah?
2: Iya, saya nanti kalau online ditanyakan, Mbak. Ya, orang Bromo yang tidak pernah pakai baju.
0: Oke, gitu. Baik.
2: Nah, saya salut sama beberapa perubahan dan yang terjadi, saya salut sama RRI Surabaya. Karena dari dulu RRI itu kan sekali di udara, tetap di udara. Kalau RRI Surabaya, sekali di pemuda, tetap di pemuda, Pak. RRI Malang pindah ke Candi Agung. RRI Jakarta, di dekat rumah orang tua saya, Pak. Di Jakarta itu, Radio Dalam pindah ke Merdeka. Nah, kalau RRI Surabaya, selalu saya masuk di RRI Surabaya itu tahun 81, Pak. Mantarkan anak saya. Waktu itu belum ada puisi, belum ada apa. Baca deklamasi oret-oretan saya. Akulah pahlawan. Tahun 81, Mbak. Itu anak saya yang pertama. Yaitu, terima kasih untuk semuanya.
0: Baik.
2: Buat Mbak Sari, matur nuwun.
0: Terima kasih, Pak Tua. Sehat selalu. Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: musik kita 100% Indonesia asli lo. Ya ini yang nggak pernah pakai baju.
0: Nah iya langsung muncul.
3: Lo kok ngerti aku kan? Gak tau gak kelam. Bisa kan lo OTOT aku.
0: Oh gitu dah. Kenapa kok OTOT. Gitu?
3: OTOT.
0: Nah iya kenapa kok gitu?
3: Ya karena panas.
0: Oh gerah.
3: Gak kuat nih sampai panas sampai OTOT. Ngerti OTOT kan?
0: Iya iya iya. Istilah orang Surabaya itu kan ya?
3: Nah Surabaya asli. Nah jalan yang Surabaya mesti ngerti. OTOT gue apa rek? Itu panganan.
0: Iya.
3: Istilah aja.
0: Istilah aja karena memang enggak pakai baju gitu ya.
3: Tapi Surabaya ini identik dengan kata-kata sebenarnya bukan miso.
0: Apa?
3: Itu asli khas Surabaya.
0: Hmm.
3: Bencuk-bencuk itu.
0: Oh iya, itu katanya nama miso, teng kan itu ya. Nama teng di era penjajahan.
3: Iya, itu bukan miso, Mbak.
0: Ya.
3: Tapi diartinya miso gitu.
0: Iya,
3: itu
0: iya,
3: kata-kata
0: iya.
3: Surabaya kata-kata seperti itu gitu.
0: Mangan
3: artinya saking ngomong bencuk-bencuk ini. Oh jadi salah itu gue miso itu. Itu berarti kan harus berasa ini.
0: Tapi konteks pembicaraannya sebenarnya ketika emosi yang dikeluarkan itu maka
3: iya,
0: jadilah kata-kata yang berkonotasi negatif begitu kan? Iya.
3: Padahal sebenarnya nggak negatif.
0: Coba kalau nyapa temennya gitu ya, nah itu beda
3: iya,
0: lagi gitu ya. Iya benar.
3: Ah itu berarti dikonotasikan orang-orang negatif. Padahal bukan negatif, jadi kan Surabaya. Lah orang di mana-mana bilang begitu, itu arek Surabaya asli. Nek arek Surabaya asli gak mungkin ngomong ngono, Mbak.
0: Iya, iya, iya. Baik. Iya, Cak Giman.
3: Aku rasa itu, Mbak.
0: Oh, apa itu?
3: Pria kesepian.
0: Sela on Seven ya?
3: Iya.
0: Menginjak
3: lansia ini manusia itu bukan takut mati, Mbak.
0: Takut apa dong?
3: Tapi takut kesepian.
0: Oh gitu ya?
3: Iya, menginjak lansia umur 60 ke atas seperti waktu lagi. Tanya, kalau, Pak, sama takut mati lah? Enggak, aku takut kesepian. Makan hiburan yang RRI deh.
0: Siap, baik. Iya, iya, iya, baik.
3: Matur pun.
0: Terima kasih.
3: Iya lah buat Pak Tua.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan gak kesepian ada RRI.
0: Oh.
3: Sudah bercanda ria dengan Sari. Sariwati. Oh, Sariwati ya, Ben.
0: Siapa gimana?
3: Sariwangi. Oh, kok Sariwangi ya, Ben. Sari apa?
0: Sari Julia dong.
3: Sari Julia.
0: Iya.
3: Sari Roti lah iklan.
0: Merek semua Sariwati. Yang disebut.
3: Matur nuwun, Mbak Sari.
0: Ya, baik.
3: Atas candanya.
0: Terima kasih.
3: Matur nuwun, sampai berkatu.
0: Ya, waalaikumsalam. Wah, gini loh, bikin kita awet muda. Kata Aba Awi tadi itu sehat dan juga bahagia harus hukumnya wajib gitu ya. Tahan dulu, lagunya udah banyak. Ada Pak Mariono, Mbak Rika Herlin, Bu Suhartini. Lagunya spesial saya putarkan. Dilanjutkan tadi dengan Pak Tua dan juga Pak Giman.

0: kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Nggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.
2: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
3: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
2: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
3: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
2: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
3: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersatu.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Satu lagu dari Chris Patih begitu ya, sudah saya putarkan juga spesial untuk temani Anda di kesempatan siang hari ini. Surabaya, siang hari ini cukup terik begitu ya. Kita ademkan sama-sama dengan lagu-lagu spesial yang bisa Anda request hingga nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya menyapa pendengar-pendengar setia saya yang lama gak gabung ya, ada Teh Dinda, kemudian juga ada Mbak Tanti gitu ya, kemudian juga Ibu Ani Esther, Ibu Yani Wijaya gitu ya, banyak juga ya. Pak Mulyono mana nih ya, kok gak muncul ya. Mas Asa, kemudian juga Mas Ali, Bu Mimi, kemudian Mas Sakti juga gitu ya. Banyak nih yang harusnya muncul bisa menyapa saya. Bu Nana, kemudian Bu Musdiati Wibowo, Mbak Febi juga ya. Kemudian juga, wah banyak nih yang harusnya muncul juga di siang hari ini. Mas Irfan di Mojokerto, Mas Fikri gitu ya. Kemudian siapa lagi ya? Aduh banyak banget yang harus ini nih sama kita di siang hari ini. Masih banyak lagu-lagu yang bisa Anda request tentunya ya. Saya ke penelpon, selamat siang.
1: Selamat siang, Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam Bu Ati. Sehat ya?
1: Ali Julia, Lumbel masuk hari Minggu.
0: Masuk dong saya, hanya saja nggak setiap minggu.

0: Aku minta lagu dari David Jean.
1: Yang apa?
0: Cinta Terlarang. Salam Nando, Pak Tua, Budia, Bu Mira sama Pak Heri, Bu Siti, Bu Tiara, Mas Fikri, ada di Madura, Mbak Andi, Mbak Awi, Mas Ali, Bang Obal, Aras Bang, Bu Nana, Nana Dinda, Bu Mun, Bu Adini, Bu Jani, Bu Jaya, Bu Putia, untuk Mas Alinya, jaga kesehatan nambah nambah cantik ya, lihat di status nambah cantik, rambutnya panjang.

0: Lagunya Perunggu aja, Mbak.
1: Yang apa tuh?
0: Ini Abadi.
1: Ini Abadi. Oke, siap, ditunggu ya lagunya, nanti saya puterin spesial untuk Mas Irfan.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Salamnya buat Mas Ari, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat semuanya cuma yang lagi dengerin Pro Satu.
1: Oke, siap.
0: Iya, kita aja sih Mbak, makasih.
1: Makasih juga Mas Irfan. Mas Irfan di Mojokerto. Musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia.
1: Ya.
2: Assalamualaikum Mbak Sari.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Kita ketemu lagi.
1: Betul.
2: Di musik kita.
1: Sehat ya Bu.
2: Alhamdulillah, Mbak Sari juga selalu sehat.
1: Ya.
2: Barokah rezeki yang melimpah ruah.
1: Amin.
2: Biar kita ketemu selalu di udara.
1: Siap.
2: Nanti sekali-sekali kapan ya ulang tahunnya Mbak Sari? Insya Allah aku tak juga datang ke RRI. Nah.
1: Masih lama sih ya kan?
2: Enggak, satu bulan tok kok.
1: Loh kok satu bulan tok?
2: Ya kan Juli.
1: Ya mudah-mudahan saya pas dinas ya bisa ketemu ya.
2: Udah tak catat kok.
1: Iya ta.
2: Di buku memoriku.
1: Tapi harinya Sabtu kayaknya saya libur deh.
2: Nanti tak lihat. Oh ya. Ada, baru datang.
1: Oke, insya Allah.
2: Kalau nggak ada suaranya, kan besok lagi.
1: Oh iya, yang penting bisa ketemu ya. Nggak harus di hari itu, insya Allah.
2: Insya Allah, kita selalu diparingi sehat.
1: Amin, umur. Amin.
2: Saya lagunya Simurangki.
1: Bisa. Tadi Krispatinya udah muncul Bu.
2: Krispati sudah muncul.
1: Yang lain dong.
2: Krisdayanti aja.
1: Yang apa tuh?
2: Wanita biasa.
1: Wanita biasa. Oke. Okay. Ya.
2: Makasih lagunya aku kirimkan untuk Umi Yanti Queen yang sedang berdoa untuk keluarganya yang pulang haji. Waktunya pulang ini. Dan juga Oma Agustina, Mama Yu, Bu Siti, Bang Kobar, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Dian, juga Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, juga Bu Tiara yang ada di Kendari. Terima kasih Mbak Sari.
1: Sama-sama.
2: Paringi sehat selalu.
1: Amin.
2: Kita akan ketemu selalu.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titi. Geser ke penelpon selanjutnya. Selamat siang musik kita.
3: Selamat siang musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Fikri.
3: Halo Mbak Sari. Mbak Sari sehat kabar?
1: Alhamdulillah. Semoga Mas Fikri dan keluarga juga sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat, kuat dan baik.
1: Semangatnya luar biasa. Oke, mau dengerin lagunya siapa?
3: Sebening Senja Mbak.
1: Oh Sebening Senja. Oh ya oke.
3: Ya Lito. Salamnya.
1: Iya kan?
3: Iya. Ya salamnya barusan Bu apa? Ibu Titi ya. Juga ada Mas Ali, Bu Mimi, Mas Sakti, juga ada apa itu Pak Tua dan kesemuanya deh tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Sumpah harinya semoga selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin.
3: Dan terima kasih responnya. Yuk langsung pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tumben buru-buru. Biasanya lo gak buru-buru. Lagunya aja yang buru-buru ya. Khawatir nanti waktunya gak nutut. Saya puterin dulu dari Sila on 7, Pria Kesepian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita. Cahaya damai, menerangi jiwa. Waisak tiba, penuh makna. Kasih dan damai, untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh... Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

satu lagu yang diminta sama Mas Irfan, Ini Abadi dari Perunggu, juga sudah saya putarkan spesial untuk Anda. Oh ya pendengar, untuk kumandang azan asar wilayah Surabaya dan sekitarnya tadi ya, 14:50 waktu Indonesia Barat. Jadi sembari Anda menikmati waktu libur, waktu santai bersama keluarga, tidak ada salahnya untuk ibadahnya juga didahulukan. Saya masih punya beberapa lagu yang harus saya putarkan untuk siang hari ini. Satu diantaranya dari Naf tadi yang diminta juga. Sembari beberapa lagu terakhir saya putarkan juga ya. Saya tutup untuk program request edisi kali ini. Yang lain yang belum gabung, ya mudah-mudahan bisa lain kesempatan. Saya putarkan dulu ya lagu dari Nafko, Masih Kekasihku.

akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita di program Musik Kita 100% Indonesia edisi lembar terakhir di bulan Mei 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung begitu ya untuk program Musik Kita 100% Indonesia di edisi kali ini. Mbak Tanti, lagunya gak bisa saya puterin karena waktunya terbatas, tapi terima kasih sudah menyapa saya di siang hari ini. Sehat selalu ya, doa yang baik juga untuk Mbak Tanti dan juga keluarga. Saya harus pamit dan mendengar Anda satu lagu terakhir, Sebening Senja dari Leto. Saya putarkan spesial untuk semua pendengar termasuk Mas Fikri. Terima kasih banyak, nanti akan ada rekan saya Celia Cahyani yang melanjutkan perjalanan Surabaya sore. Saya Sari Jule pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Setelah tadi ditemani oleh Sari Julia di Surabaya siang ini, pendengar, kini kita hadirkan untuk Surabaya sore ini bersama Celia Cahyani, dan kita hadirkan nanti ya setelah ini Beranda Astacita, pendengar, lalu juga ada informasi Warta Berita Daerah Info Prima, lalu juga ada informasi Surabaya sore ini, dan berakhir di Warta Musik dan juga Mimbar Agama Konghucu ya. Untuk itu Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali di Surabaya sore ini ya, di program Beranda Asta Cita kembali menemani Anda dengan tema inflasi, yaitu ketika uang tak lagi cukup untuk hidup, pendengar ya. Dan tentunya ini juga tema yang kita angkat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat yang merasakan bahwa sekarang nih ya, penghasilannya sama dan kini terasa lebih cepat habis dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Nah, ini juga mungkin keresahan kita dan juga banyak mewakili di tema sore hari ini. Buat pendengar nanti yang ingin berinteraksi bersama narasumber dan juga bertanya, boleh di line telepon ataupun line telepon yang di WA pendengar ya, atau kirimkan pesan yang ada di WA saja ya. Sore hari ini untuk membahas terkait tema ketika uang tak lagi cukup untuk hidup, itu bersama Ibu Willy Filosofia selaku Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka, dan beliau sudah terhubung melalui line telepon. Selamat sore Bu Willy.
1: Selamat sore Mbak.
0: Apa kabar Bu Willy?
1: Kabar baik, Alhamdulillah Mbak Sheila.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bu Willy sore harinya berbagi ilmu lagi terkait ketika uang tak lagi cukup untuk hidup. Nah, ini mungkin banyak keresahan yang saat ini mungkin merasakan semuanya kali ya Bu Willy ya, terkait tema tersebut. Tapi ketika memahami dengan tema yang kita bahas itu, kalau dijelaskan secara sederhananya itu kepada masyarakat seperti apa Bu Willy?
1: Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Ya. Jadi kalau kita bicara inflasi, terus kita bilang sekarang lagi inflasi ya gitu. Sebenarnya inflasi itu nggak datangnya ujuk-ujuk gitu, Mbak. Dia tuh datangnya memang dari sering kita rasakan, tapi kita sering nggak tahu, bahkan tidak terlalu aware terhadap hal itu gitu loh. Sehingga kalau kita dengar laporan ekonomi ya, bahwa inflasi Indonesia turun atau meningkat 0,5%, kayaknya cuma 0,5% ya gitu kan ya, padahal dalam persentase gitu ya, tapi itu dampaknya sebenarnya besar sekali dalam kehidupan nyata Mbak. Jadi seperti sekarang kan harga pangan naik, betul ya, harga listrik nanti juga akan naik, BBM udah pasti naik, pendidikan pasti menyesuaikan gitu ya, dan biaya kesehatan juga akan naik. Jadi masyarakat dengan uang yang segitu-gitu aja, tapi pengeluarannya lebih gitu loh Mbak. Hidupnya sama, tapi pengeluarannya lebih banyak gitu. Sehingga dalam kehidupan nyata adalah uang belanjanya semakin nipis gitu ya. Sebenarnya bukan kita yang boros, kita justru mengurangi belanja, tapi memang harga-harganya yang sudah tidak bersahabat gitu.
0: Banyak orang yang merasa uangnya kok banyak di awal tapi habis itu hilang kemana gitu ya Bu Willy ya. Atau sudah diplotnya kan kemana-mana. Itu biasanya kita yang harus mengurangi gaya hidupnya atau seperti apa Bu Willy?
1: Sebenarnya sih kalau kita mengurangi gaya hidup adalah satu hal adalah kebutuhan kita yang harus disesuaikan gitu ya. Jadi misalnya nih, kita yang biasanya jajan terus ya, ayo kurangi jajannya gitu kan ya. Terus yang terasa adalah biasanya tabungan gak pernah kepake, sekarang tabungannya kepake.
0: Iya gitu ya. Betul.
1: Terus sekarang banyak keluarga yang hidupnya tuh ya udah bertahan hidup aja gitu loh. Makanya kita semua sekarang merasakan, gak cuman sebagian orang, tapi semua merasakan dampak inflasi itu jauh lebih besar dari sebelumnya gitu Mbak.
0: Tadi kan Bu Willy sempat menyinggung bahwa harga pangan, listrik, BBM, pendidikan akan naik, dan tentunya juga biaya kesehatan juga naik secara bersamaan, atau mungkin waktunya aja yang berbeda gitu kan Bu Willy. Nah, dampak apa yang paling terasa saat ini bagi rumah tangga atau yang jago mengelola keuangan nih Bu Willy?
1: Sebenarnya dampak yang paling signifikan itu adalah stres meningkat ya Mbak ya. Cuman konflik keluarga, bahkan di beberapa kasus itu ada orang merasa putus asa gitu loh. Karena aduh, saya punya utang nih belum bayar gitu ya, sementara gimana saya mau bayar, gaji saya saya pikir cukup, ternyata inflasinya datang boro-boro untuk cukup gitu ya. Kemudian juga ada karena kecemasan itu tekanannya cukup banyak, jadi gangguan tidur yang cukup parah gitu loh, takut kehilangan pekerjaan, karena biasanya nanti takut kalau kita bicara pinjol, pasti nanti pinjolnya lagi ke perusahaan, nanti dia takut dipecat gitu kan ya. Jadi kalau yang masih kuliah mungkin mikirnya, oh saya habis kuliah nih, lulus kuliah dapat sarjana, mau kerja apa gitu loh. Itu yang dalam gitu loh Mbak. Karena sekarang kan kita bisa bilang gangguan kecemasan itu gak harus kita ketawa-ketawa gitu ya, enggak Mbak ya. Orang-orang pekerja biasa, ibu rumah tangga, mahasiswa dan lain-lain banyak sekali menderita itu sebenarnya Mbak, hanya mungkin tidak bilang. Nah sekarang adanya kenaikan harga yang luar biasa gitu ya, sementara pendapatan yang nggak ada, tidak bertambah, itu pasti sebenarnya meningkat. Itu sebenarnya agak harus dicermati lebih baik gitu Mbak.
0: Berarti kesehatan mental yang nomor satu berarti ya Bu Willy ya, terkait inflasi dan juga mungkin yang kita rasakan. Nah kalau menyikapi hal tersebut ketika kita sering panik tentang finansial dan lain sebagainya, apa ya hal yang pas kita lakukan Bu Willy?
1: Satu hal adalah sebenarnya tidak usah panik ya Mbak, karena begini, inflasi itu tidak terus-terusan. Kalau terus-terusan artinya pemerintah tidak siaga gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah tetap tenang, keep calm gitu, tidak usah panik buying gitu kan, juga tidak usah termakan isu-isu yang gak karu-karuan. Yang terpenting adalah tetap mempertahankan pengaturan keuangan seperti yang sudah saya bilang, 40, 30, 20, dan 10 gitu. Nah memang mungkin 40% dulu 3 bulan lalu dengan 40% sekarang beda ya. Kalau 40% dulu mungkin bisa banyak hal kita beli, beli untuk kebutuhan keluarga, tapi 40% sekarang otomatis jumlahnya jauh lebih sedikit gitu loh, dan ini yang harus dicermati, apakah akan menambah dari dana darurat atau konsumsinya memang kita kurangi gitu Mbak. Tapi kalau namanya anak sekolah, keperluan sekolah jelas nggak bisa dikurangi Mbak. Yang kita bisa kurangi paling biaya jajan gitu, consumer good yang tidak penting-penting itu bisa kita kurangi gitu. Tapi kalau untuk anak sekolah, listrik, air itu nggak bisa dikurangi ya. Kalau misalnya kita ngirit, paling kalau listrik misalnya mematikan listrik di jam sekian sampai jam sekian, rasanya itu juga udah dilakukan banyak orang ya gitu.
0: Itu yang ini ya Bu Willy ya, apa yang bisa kita batasi itu berarti yang tidak pakem-pakem seperti listrik, BBM, pendidikan,
1: betul,
0: kesehatan gitu ya Bu Willy ya.
1: Iya.
0: Mungkin ngafenya, jajannya yang mungkin mulai untuk dipangkas sedikit gitu ya Bu Willy ya.
1: Iya, karena Mbak kita seringkali merasa jajan bakso paling cuma 30.000 gitu ya. Tapi kalau jajan baksonya tuh sehari dua hari sekali tuh udah kelihatan berapa Mbak. Belum lagi kalau bakso plus cemilan, habis itu ngopi, wah udah deh. Itu gak bisa 30.000 lagi ya, bisa-bisa 100.000 gitu.
0: Betul. Ini ada kalimat yang menarik yang tertulis Bu Willy tentang inflasi tidak mengetuk pintu. Ia masuk perlahan lalu menguras isi dompet tanpa disadari. Nah itu apa terkait hal tersebut, itu bagaimana masyarakat menyadarinya Bu Willy? Kan kita kalau merasa di rekening cukup nih buat satu bulan, itu kan biasanya sudah ayem gitu kan ya. Tapi ternyata tiba-tiba belum satu bulan, loh kok sudah habis di tengah-tengah. Nah itu kalau dari kalimat itu bagaimana menyadarinya Bu Willy?
1: Nah iya memang benar Mbak, jadi inflasi itu memang seperti tadi di awal saya bilang, datangnya tuh gak ujuk-ujuk terus kita siap-siap gitu ya, enggak gitu. Tapi memang dia datangnya tuh pelan-pelan, tahu-tahu kita merasa uangnya cepat habis ya kan. Tahu-tahu kita merasa kalau belanja, ibu rumah tangga nih biasanya, oh saya belanja ke supermarket setiap bulan misalnya 500.000 gitu ya. Sudah ada catatannya, sekarang catatannya belum habis, uangnya udah habis gitu. Nah, tapi biasanya itu pun tidak signifikan. Artinya kita masih bisa, oh ya ada kenaikan lah 2.000, 3.000. Ini 2.000, 3.000-nya ini kali beberapa barang, kan jadi banyak juga ya gitu. Ini yang kadang-kadang bikin kita nggak terasa gitu Mbak. Misalnya biasa belanja 500.000, oh bulan ini belanjanya jadi 600.000, artinya ada kenaikan 100.000 gitu loh. Nah, kita nggak berasanya adalah, ya udahlah nggak apa-apa 100.000 ini gitu. Tapi kita nggak berpikir bahwa ini kebutuhan pokok, kebutuhan lain juga pasti akan mengalami kenaikan yang sama gitu Mbak.
0: Gitu, oke. Okay.
1: Gitu, makanya perlahan menguras isi dompet. Nggak bilang-bilang dia.
0: Karena tidak ada babanya Bu Willy ya.
1: Iya, nggak ada babanya Mbak.
0: Oke, kalau kita menghadapi inflasi seperti ini ya Bu Willy ya, mungkin banyak masyarakat yang dirasakan. Apa sih Bu Willy persiapan awalnya yang harus kita siapkan untuk tahun-tahun kedepannya dan lain sebagainya? Kan tidak diprediksi itu tadi kan, tidak ujuk-ujuk datang. Berarti kan kita bisa tuh menyiapkan sebelum itu terjadi. Nah, apa yang perlu disiapkan terlebih dahulu Bu Willy?
1: Jadi gini Mbak, sebelum kita beralih ke sana, kita harus tahu bahwa biasanya orang mengambil jalan pintas untuk mengatasi kenaikan harga yang melonjak-lonjak ini. Jadi kalau untuk teman-teman pengusaha, biasanya mereka melakukan pengecilan apa pengurangan jumlah isi barang gitu ya. Misalnya snack biasanya 100 gram, tapi ini dia isi 80 gram. Untuk menjaga kestabilan harga, biar harganya nggak naik gitu. Jadi barangnya dikurangin. Kemudian banyak sekali yang balik lagi ke poin belanja ibu-ibu itu, biasanya belanja 500.000 cukup. Tapi kok ini 600.000? Oh ya udahlah nggak apa-apa. Terus ada lagi, kita biasa mungkin ibu-ibu juga yang belanja di e-commerce ya. Karena kan e-commerce tuh diskonnya kadang-kadang ya, kebutuhan-kebutuhan tuh diskonnya banyak. Nah, karena ingin memenuhi kebutuhan atau belanja-belanja sebelumnya, digunakan pay later gitu loh. Jadi biar terlihat, oh saya baik-baik aja kok. Walaupun inflasi naik turun, saya tetap baik-baik aja, saya standarnya X rupiah gitu. Nah, sementara penghasilan nggak ada, jadi gunakan pay later, pinjaman online, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya yang jadi fenomena kita sekarang ini gitu ya. Nah, terus kita kan pasti harus tahu dong untuk mencegah itu, atau kita nih karena udah dikasih tahu sekarang inflasi terus kita mesti ngapain gitu kan ya. Yang pasti adalah yang pertama membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan gengsi. Kebutuhan tuh misalnya tuh kayak yang kebutuhan pokok, listrik, bayar sekolah anak, bayar cicilan kendaraan misalnya, atau cicilan panci gitu ya, itu adalah kebutuhan yang memang harus dikeluarkan gitu loh. Nah, keinginan itu kalau misalnya gini Mbak, kemarin saya lihat Mbak Zela tasnya baru nih, Mbak Zela beli di mana? Udah mulai tuh ingin, nggak butuh sebenarnya karena tasnya banyak gitu ya. Nanti lihat Mbak Zela pakai tas baru, saya pasti nanya, Mbak tasnya beli di mana, tokonya apa gitu. Mulai deh.
0: Oke.
1: Iya, dan kalau gengsi kita semua tahu lah ya. Gengsi itu salah satunya gadget baru ya kan, karena memang ada Mbak, dan sekarang juga masih terjadi beberapa lapisan masyarakat yang menganggap kalau gadget baru itu memang harus beli gitu loh, harus beli meskipun ngantri, meskipun harus dicicil, meskipun kita nggak makan gitu ya kan. Saya pernah lihat itu handphonenya apel kegigit gitu ya, seorang barista. Ternyata di balik itu gaji dia tuh habis bayar cicilan gitu kan, gak lucu banget ya. Gitu Mbak.
0: Oke. Gengsinya itu ya Bu Willy ya, yang cukup biasanya ini besar ya.
1: Iya, kadang-kadang gengsinya nih betul tinggi banget. Saya kalau gak pakai sepatu yang itu, yang mereknya cendol, waduh nggak dilirik oleh Mbak Sela
0: ya. Bu Willy ada yang terhubung lewat telepon, kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
2: Semangat sore.
0: Ya, silakan Pak Tua.
2: Ya, terima kasih. Karena Pak Tua ini orang bodoh Mbak, jadi nggak ngerti inflasi, deflasi sudah ngerti. Jadi rune isolasi gitu aja Mbak. Saya tidak pernah mengharapkan gaji, Mbak, karena takut gemuk. Jadi gaji saya dulu itu saya tidak pernah ambil, Pak. Dari 86 ke 2016 pensiun itu sudah tak ambil di depan, tak masukkan asuransi untuk biaya sekolah anak-anak saya. Jadi nggak pernah terima gaji, Pak. Nggak ngerti apa gaji itu, nggak ngerti. Yang kedua, soal penawaran barang apapun modelnya, apapun murahnya, berapapun diskonnya, saya ini wong Jawa, Pak. Saya gak kenal satuku. Dari di situ itu kunci saya ini hanya sebagai penyelaras saja. Jadi biarpun apa-apa tuh tidak beli, saya kan tidak kenal. Tidak kenal barangnya, tidak kenal penjualnya, tidak pernah beli. Penawaran apapun itu tidak pernah saya ambil. Lagi pula kan saat ini orang kekunoan, Pak, ya. Dari jajan kekinian tidak pernah ambil, ya. Ya, mudah-mudahan ini hanya sebagai penyelaras saja untuk menimbang terima dari beberapa mereka-mereka yang suka macam-macam pinjol dan lain-lain. Karena itu saya bagi dulu urusan di rumah, ya urusan Menteri Dalam Negeri, istri saya. Saya tidak ngerti apa asalkan dia juga. Dari saya di luar, entah main ngemut permen atau apa, dia nggak tahu. Yang penting saya nggak usah hati di dalam. Terima kasih, mudah-mudahan Mbak Willy, kumaha damang, Mbak.
1: Alhamdulillah, Pak Tua.
0: Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanggapi, Bu Willy?
1: Ya, ini sebenarnya ini contoh yang sangat baik, ya, Mbak. Mm-hmm. Karena perencanaan keuangnya memang dimulai dari awal. Inilah namanya, apa namanya, pentingnya strategi keluarga itu tahu literasi keuangan. Istrinya Pak Tua juga, alhamdulillahnya juga paham mengatur keuangan gitu loh, Mbak. Nggak misalnya semena-mena gitu ya, mentang-mentang uangnya dikasihin sudah full terus dibelanjain nggak karu-karuan, kan juga enggak gitu ya. Kemudian fenomena bahwa Pak Tua tidak mengikuti apa ya, keinginan mungkin ya, atau tidak mengikuti seperti orang-orang lain, itu juga salah satu strategi bertahan yang luar biasa baik. Mudah-mudahan sih gen-si sekarang bisa mencontoh, ya, Mbak, ya, karena mereka kan banyaknya self reward katanya, ya. Self rewardnya kebanyakan kayaknya.
0: Hampir setiap hari kalau nggak gitu bikin cari barang makanan yang buat mood setiap hari, Bu Willy.
1: Nah.
0: Itu yang jajannya yang bikin kadang-kadang kaget dompetnya setiap hari. Nah,
1: iya, makannya nggak seberapa tapi jajannya banyak.
0: Iya, betul. Nah, Bu Willy, ketika seseorang itu merasa bahwa pendapatannya tidak pernah cukup, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan agar tidak terjebak? Tadi kan Bu Willy bilang stres nomor satu nih, Bu Willy, biar tidak terjebak dalam stres yang panjang durasinya. Nah, itu langkah apa yang kita anak-anak muda nih yang harus banyak-banyak belajar dan tentunya supaya merasa tetap cukup gitu, Bu Willy?
1: Kita yang pertama tuh basicnya tuh harus membangun literasi, ya, Mbak. Jadi literasi keuangan, dimana gimana sih caranya bikin anggaran gitu kan. Sepertinya kecil ya kalau saya bilang misalnya, ayo kalau kita mau belanja kita catat dulu. Itu sebenarnya adalah cara buat anggaran kecil-kecilan. Betul ya, karena kan anggaran itu kan memang harus dicatat, ya, Mbak, ya. Dicatat, dianggarkan gitu loh. Nah, jadi kita tahu nih uangnya kita ada nggak nih gitu ya. Itu yang pertama, Mbak, yang basic sekali. Yang nomor dua adalah menabung. Kita tuh sering kali bilang dari dulu sampai sekarang nih tetap aja gitu loh, ayo kita nabung, aduh nanti deh kalau ada sisanya gitu. Padahal nabung itu nggak nunggu sisa sebenarnya, karena harusnya di awal berapapun. Misalnya kalau dalam perencanaan tuh harus 10%, oke lah nggak 10%, oke lah, aduh saya nggak bisa 10%, saya hanya bisa 5% deh, nggak masalah. Tapi yang terpenting adalah harus menyisihkan di awal gitu loh, berapapun jumlahnya gitu ya. Karena menabung itu tidak membuat kita kaya, tapi membuat kita aman. Lebih aman daripada kita nggak punya tabungan. Gitu. Terus berikutnya adalah sebisa mungkin menghindari utang konsumtif. Aduh, saya mau beli TV saya rusak nih. Jadi saya nggak bisa nyetel yang lain. Atau saya mau ganti smart TV gitu kan ya. Saya utang aja deh, kan gampang tuh sekarang. Kredit aja bisa gitu ya. Nah, kayak seperti hal itu. Dan yang tidak kalah penting selalu saya ingatkan adalah mulai investasi sederhana. Investasi kecil-kecilan aja gitu. Nggak perlu kita bilang, kok investasi tuh sekarang harus banyak banget, enggak gitu loh Mbak.
0: Yeah.
1: Bisa emas, bisa kita mulai belajar trading saham Indonesia, itu juga banyak. Banyak sekali sekarang Gen Z yang melakukan itu. Modalnya berapa? Bisa dari 100 ribu, bisa 300 ribu gitu Mbak.
0: Oke.
1: Itu.
0: Nah, berhubungan sama investasi, berarti anak-anak muda sekarang itu juga harus perlu ke arah ke sana, investasi, trending dan lain sebagainya berarti ya Bu Willy ya?
1: Betul, dan beberapa memang sudah saya lihat di beberapa tempat memang sudah mulai beralih ya, sudah mulai mencoba-coba, itu bagus loh Mbak. Artinya mereka sudah punya tanggung jawab, sudah punya cita-cita bahwa di tengah keadaan yang agak lebih sulit diprediksi, mereka tetap harus memikirkan masa depan. Oh, masa depannya mau apa nih? Oh, saya mau punya lebih banyak uang dari sekarang, misalnya gitu ya. Seperti itu.
0: Oke. Banyak sekarang ya Bu Willy ya platformnya ya Bu Willy ya terkait investasi.
1: Banyak platformnya, banyak Mbak, banyak sekali.
0: Oke. Tinggal bagaimana literasinya juga kembali ke situ ya Bu Willy ya, untuk banyak belajar lagi untuk anak-anak muda. Jangan ngopi boleh, tapi sambil trending mungkin kali ya Bu Willy ya, sambil cari ilmu gitu ya, sambil inventasi.
1: Betul.
0: Gitu kan. Nah, itu kan yang paling pas ya Bu Willy ya. Nah, banyak orang kejadian sekarang yang jalan pintasnya adalah dengan pinjaman online dan lain sebagainya. Nah, kalau menanggapi hal tersebut, bagaimana Bu Willy? Pandangan dari Bu Willy?
1: Terkait pinjaman online ya Mbak, saya melihatnya dari dua sisi. Artinya begini, sisi pertama adalah harus kita sadari bersama bahwa tidak semua yang melakukan pinjaman online itu untuk biaya konsumtif, untuk hutang konsumtif. Banyak juga yang melakukan itu karena memang menutupi kebutuhannya, atau untuk berobat, atau bahkan untuk berusaha gitu ya Mbak. Itu harus kita sadari bersama. Kok bisa sih, kadang orang yang awam seringkali bilang, kok bisa sih kejebak pinjol gitu ya. Kan ada ini, ada itu, ada ini. Percayalah.

0: artis Korea di Jakarta itu konser. Ternyata penonton yang beli ini gitu loh, para ARMY ini itu banyak yang menggunakan pinjol untuk beli tiketnya gitu, karena memang tidak murah gitu ya. Nah kalau kayak gitu kan udah nggak bener gitu loh Mbak, artinya sudah pasti nantinya bermasalah gitu.
1: Oke, dua sudut pandang yang berbeda berarti Bu Willy ya, tidak semuanya.
0: Iya, karena kalau kita juga nggak bisa menyalahkan ya. Misalnya dalam satu kasus ya Mbak, anak harus bayar sekolah, suaminya di PHK atau apalah, atau nggak cukup uangnya gitu ya, dia udah ngomong ke saudara nggak ada ya kan, dia udah ngomong ke tetangga, tetangganya sama susahnya gitu ya. Terus dia udah ngomong lagi mungkin ke pemuka agama lah ya yang paling dekat, juga tidak ada solusi. Terus solusinya mesti gimana coba? Ya kan, yang paling menggiurkan, paling cepat, nggak pakai tanya-tanya untuk apa adalah pinjol gitu. Nah ini yang fenomena yang kalau kita mau memberantas pinjol, kita juga harus tahu akar masalahnya gitu loh Mbak. Kenapa sih pinjol ini bisa marak misalnya gitu ya? Karena memang sangat mudah dan masyarakat yang menggunakannya itu mereka nggak ada jalan lain gitu Mbak. Menyedihkan sih memang.
1: Ya itu iklannya juga banyak soalnya Bu Willy kan sekarang.
0: Banyak banget, luar biasa ya. Setiap menit kayaknya tuh muncul di media sosial.
1: Selalu ada di semua platform media sosial. Bu Willy, kita jedah terlebih dahulu ya untuk supaya pendengar yang ingin bergabung setelah ini boleh ya di WA-nya Pro 1 RR Surabaya atau telepon juga di 081 331 4 kali 992.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

0: Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2020. Salam olahraga.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih di program Beranda Asta Cita, pendengar ya, bersama Bu Willy. Tadi kita sudah banyak bahas terkait tema ya pendengar, yaitu terkait ketika uang tak lagi cukup untuk hidup ya. Nah, ini Bu Willy juga sudah menjelaskan banyak pendengar ya, bagaimana kita menyikapinya dan mengasih banyak insight baru terkait inflasi itu sendiri seperti apa. Nah, Bu Willy, kalau dilihat sekarang, apakah peran dari pemerintah dan lembaga keuangan itu bekerjanya jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa di pandangan Bu Willy?
1: Kalau pemerintah sih lebih baik ya mbak ya, harusnya gitu ya. Tapi memang berat mbak di apa, seperti kondisi seperti sekarang ini memang banyak hal yang harus dilakukan pemerintah ya. Di peran pemerintah itu salah satunya adalah menjaga kestabilan harga pangan, gimana misalnya beras biar nggak melonjak-lonjak. Nah, berita gembiranya kalau untuk beras adalah kita mulai menghentikan impor secara sengaja gitu loh mbak. Karena selama ini ternyata setelah diteliti, kita tuh impor bukan karena kita butuh, tapi karena calonnya banyak gitu loh mbak. Calonnya banyak gitu ya, sementara kita kan juga bahan pokoknya beras, dan makanya itulah harga beras lokal itu gak karu-karuan gitu ya. Jadi mulai sekarang pemerintah menghentikan impor beras, itu salah satunya gitu ya, untuk menjaga agar harga beras itu bisa ditingkatkan masyarakat bersama secara stabil, sekaligus kita bisa ekspor gitu mbak, karena bagi negara penghasil beras terbesar, salah satu yang terbesar, ternyata Indonesia itu bukan market maker gitu loh mbak, bukan penentu harga beras, kan menyedihkan ya gitu. Kita juga harus impor dan lain-lain, itu yang pertama. Yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan baru. Ini adalah salah satu tugasnya juga pemerintah gitu ya. Meskipun ya balik lagi tidak mudah ya mbak. Tidak mudah membuka lapangan pekerjaan baru yang cocok ya kan. Sekarang tuh kan lucu ya mbak, banyak orang butuh kerja, tapi banyak juga perusahaan butuh orang gak cocok-cocok gitu loh. Ini gak tahu, gak ketemu-ketemu ini kenapa gitu ya. Itu terus kemudian juga pemerintah berperan juga dan banyak lembaga lainnya memperkuat perlindungan sosial gitu, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi balik lagi lah mbak, lembaga pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait lainnya tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya, mengatasi kondisi yang seperti sekarang ya, ada krisis global ya kan, kemudian juga kondisi ekonomi yang luar biasa fluktuatifnya gitu ya, sehingga memang butuh kerjasama bersama gitu loh mbak. Tidak hanya kita harus pasrah bongkoan pokoknya pemerintah harus begini, nggak gitu, tapi semua pihak harus bersama-sama.
0: Bu Willy, ini ada yang sudah telepon, kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Bentar, ini belum masuk. Coba untuk ditelepon ulang yang sudah mencoba untuk telepon pendengar. Silakan untuk Anda ya, kita masih membuka pertanyaan, sesi pertanyaan untuk yang telepon di 081 aja pendengar ya, 081-3314-9992. Langsung aja untuk telepon lagi. Nih, kita coba untuk menunggu sambil menunggu yang ingin bergabung. Oke, kita coba dulu. Halo, selamat sore Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Celia, sehat ya?
0: Sehat ya.
2: Tete Dewi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Mama. Idul Adha berbatin. Sebelumnya Kak Sela, saya boleh menghaturkan hari ini tanggal 31 Mei 2026 ini ada 3 anugerah Indonesia diberikan ya, Teh Willy. Pertama saya mau menghaturkan dulu Dirgahayu Kota Surabaya UT yang ke-733. Pancasilanya tetap kuat, Surabaya hebat, warganya sehat dan damai bahagia selalu. Lalu yang kedua, saya menghaturkan hari ini kan juga bersama dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Mudah-mudahan kita warga Indonesia semua bertambah sehat. Lalu ketiga, saya menghaturkan juga selamat Hari Raya Trisuci Waisak yang keberapa ya? 2570 Buddhis Era. Semoga momentum suci ini membawa kedamaian, kebahagiaan, kebijaksanaan untuk seluruh umat manusia. Terima kasih. Terus yang saya ingin tanyakan, wow, temanya, wow. Allahu Akbar. Tapi saya tetap selalu bersyukur ya, tadi dikatakan sama Kakak Sela itu bagaimana semua pada naik. Kalau dipikirkan terus ya, apalagi yang lansia kayak saya ya, waduh nanti nggak bisa ngapa-ngapain, kita berdoa terus lah. Tapi yang ada, Teteh Willy, saya ingin menanyakan. Yang pertama itu ya, kita perlu nggak dari aset real kita untuk aman dan tenang ini untuk melindungi ya, berinvestasi ke yang biasa saya LM ya, itu tetap saya lakukan sampai sekarang karena saya merasa safe haven dan rasanya sih tahan gempuran inflasi ya kalau LM-nya itu ya. Nah lalu untuk dana darurat, kalau saya kan selalu menggunakan deposito yang jangka 3 bulan, 6 bulan, setahun, 3 tahun. Kalau yang 3 bulan itu yang biasa saya untuk membayar segala sesuatunya atau saya menginvestkan lagi ya yang 3 bulan, 6 bulan itu. Tapi yang 6 bulan untuk jangka panjang saya kalau untuk saya meninggal nanti. Lalu apakah dana deposito atau saya kembangkan lagi reksadana pasar uang ini ya. Dulu juga sudah saya reksadananya, apakah lagi saya ini kan. Karena instrumen aman, liquid, ini karena mudah dicairkan gitu ya Kak Teteh Willy ya. Lalu surat SBN ini berharga negara ini juga baik tidak kita membelikan obligasi negara retail, ori ya, itu aman tidak untuk jangka panjangnya? Apakah juga benar ya aku punya selalu saya ini menghitung ulang anggaran bulanan menggunakan kalkulator inflasi otoritas jasa keuangan. Apakah itu karena saya merasa aman kalau saya menghitung gitu loh ya dengan jasa OJK ini itu. Nah yang terakhir ini mohon saran. Saya ini sudah 1 tahun ini kok seneng ya saya nabung dengan emas yang 5 gram, 10 gram, 25 gram itu karena ada yang terakhir saya ditawari tapi belum saya ini, saya hanya dari pemerintah aja. Yang terakhir itu dari HRTA.
0: Oke, Oma, waktunya Oma.
2: Jadi HRTA ini aman tidak gitu. Biasanya yang saya dari pemerintah untuk menabungnya ini. Terima kasih. Dan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Willy mungkin ditanggapi secara cepat dan karena waktunya.
1: Iya, jadi ya. Apa yang Oma Yanti sudah lakukan ini sebenarnya keren banget, Mbak. Beliau punya dana darurat per kejadian gitu ya. Jadi ini untuk ini itu keren banget. Kalau saran saya sih, karena saya tidak mengecilkan Oma ya, kalau yeah. Oma ingin lebih banyak hasilnya kembangkan. Tapi kalau Oma berpikir, oke, ini hasilnya sudah bagus, saya sudah cukup, sudah menurut Oma sudah cukup, ini aja sudah cukup gitu ya. Terus kemudian masalah HRTA ini ya Mbak ya. Kalau saya boleh saran sih, kita mau investasi tuh gini, kita sebaiknya cari tahu dulu ini apa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan ya dari risikonya atau enggak gitu ya. Terus yang ketiga adalah kecocokan, kecocok-cocokan. Kalau saya bilang HRTA tuh bagus atau enggak bagus, rasanya kurang apa ya, kurang etis gitu ya. Tapi balik lagi, saya juga kemarin tuh sudah buka apa websitenya gitu ya. Cuman saya nilai kok kalau saya pribadi itu lebih baik saya beli emas yang biasa aja lah, yang 2 gram, yang 5 gram, yang 10 ataupun yang 25 untuk investasi gitu ya. Itu kemudian untuk ori, oke nggak nih disambungkan ke ori? Oke banget Oma, masih aman sih, apa namanya, masih dalam 10 tahun ini masih bisa dikendalikan, masih aman, tidak ada masalah dengan obligasinya Republik Indonesia gitu.
0: Oke. Ini ada yang bertanya, Bu Willy dari Bu Wati menanyakan, assalamualaikum Mbak Celia, saya Bu Wati Ramli, suami saya pensiunan golongan 1, cuman 2 juta tiap bulan dipotong hutang pokok, ambil pensiun tinggal 400 ribu untuk PDAM dan lain sebagainya, untuk makan sehari-hari gimana caranya supaya bisa cukup 1 bulan. Bu Wati sakit stroke tiap hari ke RSHJ kontrol, mau minta saran ke Bu Willy supaya cukup 1 bulan di rumah. Bu Wati bantu jahit permak, dapat 15 ribu, kadang gak dapat, sepi di kampung banyak yang jahit, terima kasih. Nah ini mungkin tanya bagaimana pekerjaan mungkin ya Bu Willy ya, enaknya kerja apa untuk tambahan menyambung hidup gitu katanya Bu Willy.
1: Ya, sebelumnya Bu Wati, saya ikut prihatin gitu ya. Mudah-mudahan Bu Wati tabah ya, tahan dulu sebentar ya. Jadi gini Bu Wati, saya salut bahwa Bu Wati bisa permak baju, bisa permak celana, karena sekarang ini orang lebih banyak permak daripada beli baru. Gitu ya. Itu yang pertama, apalagi dengan adanya thrifting. Banyak orang beli thrifting kemudian dipermakin gitu ya. Tapi itu enggak cukup, benar ya. Yang harus dilakukan memang cari penghasilan tambahan. Gimana caranya? Banyak hal yang bisa dicoba dilakukan. Misalnya adalah Bu Wati biasanya hanya membuat permak. Sekarang coba buat hal-hal kecil, misalnya kain jempol dan lain-lain gitu ya. Pastikan kalau bisa jahit, apa bisa permak bisa jahit tuh Mbak gitu ya. Jangan ragu untuk gini, ah di kampung saya banyak nih jadi saya nggak laku. Jangan sekali-kali berpikiran seperti itu, karena di pasar itu yang jual tempe banyak, tanggaan malah gitu ya. Tapi dua-duanya rame gitu ya. Jadi artinya saya paham sekali kondisinya Bu Wati, saya juga turut prihatin. Saat ini saya bantu menyemangati dulu gitu ya. Bu Wati tidak usah apa namanya putus asa, tidak usah khawatir. Selama kita berusaha pasti ada jalannya gitu. Yang terpenting adalah tetap harus tetap semangat untuk sehat dan lebih baik lagi. Gitu Mbak. Karena memang di gaji pokok yang segitu aja nggak cukup ya, apalagi ini dipotong hutang gitu. Jadi memang harus lebih sedikit, lebih giat lagi gitu Mbak.
0: Bu Willy, yang terakhir mungkin untuk pesan untuk generasi-generasi sekarang, lalu juga untuk pelaku usaha UMKM yang lagi berkembang, supaya tetap optimis untuk menghadapi tantangan-tantangan kedepannya terkait ketidakpastian terkait ekonomi dan lain sebagainya. Silakan Bu Willy.
1: Iya Mbak Sela, dan sahabat-sahabat saya, pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, ketika uang tidak lagi cukup untuk hidup, jangan biarkan harapan juga ikut bangkrut, karena yang kita punya dari seluruhnya adalah harapan yang tetap ada gitu ya. Tetap melangkah, tetap berjuang, karena badai ekonomi ini nggak berlangsung selamanya Mbak gitu. Jadi nggak akan berlangsung dalam 2 tahun begini terus, nggak akan gitu ya. Dan mereka yang mampu bertahan hari ini adalah bisa jadi mereka yang sangat kuat esok harinya gitu loh. Jangan biarkan sekalipun keadaan kita ini membuat kita percaya bahwa aduh ini sia-sia, aduh ini saya nggak mampu, jangan. Karena bertahan itu bukan tanda kita lemah, Mbak. Tapi bertahan itu adalah bentuk keberanian yang seringkali nggak terlihat. Jadi kalau mungkin hari ini kita sama-sama berat, ya kan? Harga yang naik nggak karu-karuan, yeah, gitu, penghasilan yang sangat minim gitu ya, tekanannya semakin dekat, usaha keras juga nggak sebanding dengan hasilnya gitu. Tapi percaya deh, selama masih ada keberanian kita untuk bangun setiap pagi, buka mata, buka jendela gitu ya, lihat matahari, tapi pasti masih ada harapan gitu. Baik, Pak, hanya belum selesai ditulis aja. Jadi tidak usah panik, tidak usah sedih, tetaplah melangkah karena inflasi itu nggak selamanya.
0: Oke, Bu Willy, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau terburu-buru karena sudah
1: sama-sama
0: di penghujung. Baik, Bu Willy, terima kasih banyak. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Bu Willy. Terima kasih untuk ilmu barunya dari Bu Willy yang sudah banyak dijelaskan terkait inflasi, pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga di program Beranda Asta Cita. Selain ini kita hadirkan untuk informasi Warta Berita Daerah Info Prima.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kabupaten Lamongan memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Ketua DPRD Surabaya meminta pembangunan tidak hanya memperhatikan infrastruktur, namun juga pendidikan, kesehatan, hingga rumah layak huni. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Kabupaten Lamongan memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Wakil Menteri Pertanian RI menekankan bahwa rumus utama meningkatkan produksi pangan yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat. Farin Regi melaporkan.
2: Kabupaten Lamongan menekankan posisinya sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Tak hanya menjadi daerah swasembada pangan di Jawa Timur, Lamongan juga terus memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, saat menghadiri gerakan tanam padi serentak di Desa Kebelan Kulon, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan kemarin. Sudaryono mengapresiasi capaian sektor pertanian Lamongan yang menjadi kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Menurutnya keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung target swasembada pangan yang tengah digencarkan pemerintah. Menurutnya peningkatan produksi pangan sejatinya memiliki rumus sederhana, yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat.
3: Kalau tahun lalu 192.000, kemudian tercapai tahun depan, tahun ini 233.000, insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, untuk supaya panen lebih banyak, maka nanamnya harus lebih banyak. Itu aja, nggak ada cara lain. Maka supaya nanam lebih banyak, semua kebutuhan dipenuhi. Air irigasi dipenuhi, pupuk dipenuhi, bibit dipenuhi, ya kan, kemudian alat mesin pertanian dan lain-lain dipenuhi. Insya Allah dengan semua dipenuhi itu semua, nanam lebih banyak dan insya Allah panennya lebih banyak.
2: Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Mambudi, mengapresiasi langkah maju sektor pertanian Lamongan yang mulai menerapkan modernisasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya penggunaan teknologi pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
4: Pemupukannya pakai drone, nanti panennya pakai combine harvester. Setelah itu nanti dipanen, diolah melalui penggilingan yang baik. Setelah itu didistribusikan dan dijual lewat koperasi-koperasi kita. Dan dengan demikian maka hilirisasi bukan hanya menguntungkan yang bekerja di hilir, tapi juga menguntungkan para petani padi.
2: Dengan potensi lahan yang luas serta dukungan infrastruktur pertanian, Lamongan diharapkan mampu menjadi salah satu daerah terdepan dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Farin Raki melaporkan.
0: Mendengar pada peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 tahun, Ketua DPRD Surabaya meminta pembangunan tidak hanya memperhatikan infrastruktur, namun juga pendidikan, kesehatan, hingga rumah layak huni. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Perayaan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733 menjadi momentum refleksi arah pembangunan kota pahlawan di masa depan. Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri usai mengikuti upacara dan resepsi HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya pada Minggu siang mengatakan kemajuan sebuah kota tidak hanya ditandai oleh pesatnya pembangunan fisik, tetapi juga sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Menurutnya pembangunan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Memasuki usia ke-733 tahun, Surabaya telah menjelma menjadi salah satu kota metropolitan yang berkembang pesat. Namun tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan laju pembangunan, melainkan memastikan hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
6: Pada hari ulang tahun ke-733, seluruh komponen masyarakat Kota Surabaya, anak-anak SMP, SMA, serta mahasiswa dan seluruh elemen yang ada, baik Forkompinda dan lain sebagainya, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan ormas keagamaan, ayo kita jaga kota ini, ayo kita bangun kota ini dengan berbagai macam kepentingan, keinginan untuk mensejahterakan rakyat kota Surabaya. Membangun Surabaya dengan humanis, modern, serta bisa menjadi satu kebanggaan anak-anak kita ke depan, Surabaya menjadi kota yang paling unggul dan kota yang paling bisa diharapkan untuk kehidupan yang layak.
5: Ia juga menegaskan DPRD Kota Surabaya akan terus mengawal berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga pengawasan dan penganggaran, DPRD Kota Surabaya berkomitmen mendorong kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi warga. Menurutnya, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang tidak hanya menghadirkan jalan, gedung, dan fasilitas publik yang baik, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agustin Irniani melaporkan.
0: Mendengar Hari Jadi Kota Surabaya menjadi momentum dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo yang merupakan simbol keberanian dan menginspirasi arek-arek Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
7: Hari Jadi Kota Surabaya menjadi momentum yang tepat dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo di Jalan Mawar 10 hingga 12 Surabaya. Saat di RRI Surabaya siang tadi, penulis buku Jejak Perjuangan Bung Tomo, Nanang Purwono, mengatakan Bung Tomo merupakan simbol keberanian yang menginspirasi arek-arek Surabaya. Simbol ini selaras dengan Surabaya yang berani menghadapi bahaya dan tantangan.
8: Keberanian Bung Tomo melontarkan upaya pergerakan lewat tulisan maupun lewat orasi. Kemudian nilai itu kita wujudkan dalam peluncuran buku yang memang kita berani melihat fakta-fakta yang ada. Dan kedua, keberanian ini adalah simbol dari Surabaya yang berarti berani menghadapi bahaya. Tiga nilai berani ini menjadi satu, kita wujudkan di Radio RRI yang memang ada keterkaitan dengan sejarah Bung Tomo kala itu.
7: Sementara itu, anggota Dewan Kebudayaan Surabaya, Heru Budiarto, mengingatkan generasi muda perlu meneladani tokoh-tokoh pahlawan Surabaya, termasuk Bung Tomo.
9: Atas keberanian Bung Tomo, kemudian atas kejuangan daripada Bung Tomo, ini perlu kita sebagai generasi muda perlu menteladani keberanian beliau, kecerdasan beliau, dan kecerdikan beliau ketika memberikan semangat kepada rakyat Surabaya yang memiliki semangat juang yang tinggi.
7: Dalam momentum Hari Jadi Kota Surabaya, anggota Dewan Kebudayaan Surabaya Heru Budiarto berharap kata wani yang berarti berani tidak dimaknai dengan perilaku negatif oleh warga Surabaya. Menurutnya berani bukan merupakan premanisme atau keberingasan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri, sebanyak 3.500 pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan ajang parade sepeda tua Nusantara. Berikut laporan Ayu Citra.
10: Untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222, sebanyak 3.500 peserta atau ontelis dari berbagai daerah di Indonesia ini memeriahkan parade sepeda tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri. Pada ajang bertajuk Ngontel Bareng Masuk Kediri ini, Aji, panitia acara, mengatakan bahwa secara keseluruhan, para ontelis ini mempunyai antusias yang luar biasa dan menyukseskan kegiatan ini. Apalagi hal itu digelar dengan dimeriahkan lomba karnaval bertemakan kerajaan, bahkan dapat diikuti secara beregu maupun perorangan.
11: Ini pesertanya dari mana?
12: Bali ada.
11: Bali ada. Banyuwangi. Jawa Tengah. Daerah Lapak juga ada. Sidoarjo. Tulungagung dan sekitarnya, ikut semuanya, yuk.
10: Yeah. Dalam rangka apa sih Pak ini, Pak?
11: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri. Sekitar 3.500. 3.500 lebih.
10: Yeah. Sementara itu, pada agenda serupa, Mujiem, seorang pengunjung parade sepeda tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri, asal Desa Kedang Sewu Pare, Kabupaten Kediri, yang menyebutkan sangat senang bisa melihat langsung kegiatan tersebut. Ia pun mengaku saja datang dari jauh untuk menyaksikan sejumlah ontelis yang tampil dengan kostum dan penampilan unik.
13: Pawai sepeda keliling, ya.
10: Diketahui, pada parade sepeda tua yang menempuh jarak sekitar 14 km ini terlihat berbagai ontelis usia anak-anak hingga lanjut usia ikut meramaikan dengan penampilan beragam. Ada yang memakai kostum petugas kepolisian, ada pula yang memakai pakaian abdi dalam kerajaan, sampai memasang tengkorak kepala sapi, sound system, dan bendera merah putih di sepeda tua mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, menjelang peringatan hari lahir Pancasila, pengamat kebangsaan Universitas Brawijaya meminta generasi muda memanfaatkan media sosial secara positif untuk memperkuat nilai kebangsaan dan keberagamaan. Syamsuddin melaporkan.
12: Pengamat kebangsaan Universitas Brawijaya UB Muhammad Anas meminta generasi muda memanfaatkan media sosial secara positif untuk memperkuat nilai kebangsaan dan keberagaman menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Menurut Anas, perkembangan digital membawa dampak positif sekaligus negatif bagi kehidupan sosial masyarakat, terutama anak muda. Ia juga menyoroti algoritma media sosial yang dinilai dapat memicu sikap eksklusif dan mempersempit ruang dialog antar kelompok masyarakat. Karena itu, Anas mendorong anak muda menjadikan media sosial sebagai ruang kreativitas dan kampanye nilai-nilai inklusivitas serta keberagaman.
14: Terkait dengan hari lahir Pancasila yang akan kita peringati di hari Senin besok, utamanya terkait dengan bagaimana anak-anak muda di dalam memahami tentang Pancasila dan tentu implementasinya. Kita tahu bahwa perkembangan digital yang berdampak pada hal-hal yang bersifat destruktif, hal-hal yang bersifat negatif pada kita semua, pada anak-anak muda khususnya, misalnya terkait dengan hoax, saya kira, kemudian terkait dengan berdampak pada eksklusivitas, karena algoritma itu mengarahkan pada satu kelompok tertentu, sehingga kemudian kita tidak bisa mencair, tidak bisa terbuka dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi katakanlah seperti kacamata kuda saja begitu ya. Dan tentu dampak-dampak yang lainnya gitu, yang misalnya berdampak pada kecanduan dan seterusnya gitu ya.
12: Muhammad Anas menilai kontekstualisasi Pancasila di ruang digital penting dilakukan agar nilai kebangsaan tidak tergerus arus globalisasi. Utamanya bukan hanya untuk sebagai satu bentuk nilai yang bersifat normatif, tetapi juga harus bersifat transformatif untuk perubahan bangsa Indonesia yang lebih baik. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. 9 pejabat Eselon 2 di Ponorogo menjalani profiling sebagai persiapan mutasi jabatan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
15: 9 pejabat eselon 2 setingkat kepala dinas di Ponorogo telah menjalani profiling atau proses pencatatan, pengumpulan data, dan pemetaan sumber daya manusia untuk memahami profil, kompetensi, serta potensi seseorang secara mendalam. Profiling dilakukan di kantor Regional 2 Badan Kepegawaian Negara BKN Surabaya. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, Pemkab Ponorogo secara bertahap telah melakukan manajemen talenta melalui profiling bagi ASN. Hal itu dilakukan dalam rangka pengembangan karir sekaligus penyiapan calon pemimpin sebelum dilakukan mutasi dan promosi pejabat. 9 kepala dinas yang menjalani profiling itu, salah satu syaratnya adalah yang masa kerjanya masih panjang atau pensiun di atas 1 tahun.
16: Profiling, jadi pemerintah daerah secara bertahap melakukan manajemen talenta yang memang masa kerja pensiunan di atas 1 tahun, yang di bawah 1 tahun. Tidak dilakukan. Itu untuk mencukupi bagaimana database profiling masing-masing orang itu ada di sana.
15: Ugin Sapan Akrabnya mengungkapkan profiling itu dilaksanakan agar Pemda tidak salah menempatkan orang ketika mengisi jabatan di setiap organisasi perangkat daerah OPD. Apalagi tidak bisa dipungkiri, jumlah kepala dinas maupun jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Lingkup Pemkab Ponorogo yang purna tugas tahun ini cukup banyak, mencapai 14 orang. Sebelumnya, Pemkab Ponorogo telah lebih dulu melakukan profiling bagi ASN yang duduk di eselon 4 dan 3, termasuk jabatan fungsional muda dan madya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar informasi selanjutnya, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, APATI Kabupaten Ngawi, menilai meskipun kemarau baik untuk tanaman tembakau, namun harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan tersendiri. Berikut laporan Imam Malik.
17: Meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopang ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak mendapat pupuk subsidi. Petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk tanaman menggunakan pupuk non-subsidi.
18: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan, sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada.
17: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong darah di wilayahnya relatif aman. Namun, pihaknya mencatat adanya penumpukan khususnya untuk stok golongan darah B. William Nathan melaporkan.
19: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong darah di wilayahnya saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Kendati demikian, terjadi ketimpangan jumlah stok antar golongan darah di unit transfusi darah PMI Kabupaten Malang. Kabak Pelayanan UTD PMI Kabupaten Malang Tri Rahayu Andayani mengungkapkan bahwa saat ini ketersediaan untuk golongan darah B justru mengalami surplus atau overload. Berbanding terbalik dengan golongan darah B yang melimpah, PMI Kabupaten Malang justru memberikan perhatian khusus kepada ketersediaan golongan darah A dan O. Tri Rahayu mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pendonor aktif maupun calon pendonor dengan golongan darah A dan O, untuk tetap datang melakukan donor darah secara rutin. Langkah ini diperlukan guna menjaga stabilitas dan keseimbangan stok di ruang penyimpanan, mengingat dinamika permintaan dari rumah sakit untuk kedua golongan darah tersebut terbilang cukup tinggi dan fluktuatif.
20: Saat ini stok darah di UTD kita masih terbilang aman, cuman stok kita pada saat ini yang overload itu golongan B. Nah, golongan B itu tidak imbang, Pak. Jadi yang banyak itu B dan yang kurang itu A sama B. Untuk saat ini banyak O sama A juga, walaupun beberapa hari ini B itu agak kita banyak berkoordinasi dengan PMI lain juga. Kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat yang golongan darah O sama A itu yang sudah waktunya dorong untuk segera melaksanakan donor.
19: Guna mempermudah masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, PMI Kabupaten Malang terus mengoptimalkan layanan baik di markas UTD Kepanjen maupun melalui unit mobile yang bergerak menjemput bola ke komunitas, instansi pemerintah, swasta hingga tempat ibadah.
21: William Natar melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, selama libur panjang, dua destinasi baru yakni Waduk Lampis dan Pantai Lotra menjadi favorit wisatawan di Sampang. Berikut laporan Ima Fadilah.
22: Momen libur Idul Adha tahun ini membawa angin segar bagi sektor pariwisata di Kabupaten Sampang. Selain Pantai Lon Malang yang selama ini menjadi destinasi favorit utama, kini muncul dua destinasi wisata baru yang tengah menjadi fenomena dan naik daun di kalangan wisatawan, yaitu Waduk Kelampis dan Pantai Lotra. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Pariwisata Disporambutpar Sampang, Endah Nursiskawati. Kedua destinasi ini sedang populer dan menjadi magnet baru bagi pengunjung.
23: Antara masih tetap Pantai Lon Malang, hanya saja ini sekarang kan muncul dua destinasi wisata yang lagi fenomena ya, ada Waduk Lampis sama Pantai Lotra. Jadi masing-masing desa ini punya uniqueness.
22: Pantai Lotra yang terletak di Desa Wisata Trapang, Kecamatan Banyuwates, Sampang, menawarkan paket wisata pantai yang lengkap. Keistimewaannya terletak pada perpaduan keindahan alam dan fasilitas wahana yang menarik. Hamparan pasir putih yang bersih serta pemandangan matahari terbenam yang memukau dilengkapi dengan penyewaan jet ski, ATV, hingga wahana air tradisional berupa perahu toto hasil kerajinan khas masyarakat setempat. Sementara itu, Waduk Klampis juga menjadi destinasi alternatif non-pantai yang tidak kalah populer dan menawarkan keunikan tersendiri bagi para pelancong yang ingin menikmati suasana berbeda. Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang menegaskan, kedua destinasi ini masuk dalam SK Desa Wisata yang menjadi prioritas pengembangan. Imo Fadila melaporkan.
0: Pendengar, pengambilan PIN SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jelang SMA-SMK di Kabupaten Jombang masih menunggu penerbitan surat keterangan lulus atau SKL. Ane Kusuma melaporkan.
1: Seleksi penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Jombang mulai memasuki tahap pelaksanaan. Meski jadwal pengambilan PIN telah dibuka sejak 28 Mei 2026, calon peserta didik belum dapat mengajukan PIN pendaftaran karena masih menunggu terbitnya surat keterangan lulus atau SKL yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses administrasi penerimaan murid baru. Pengumuman kelulusan siswa SMP dijadwalkan pada 2 Juni 2026 sehingga pengurusan PIN secara efektif baru dapat dilakukan setelah dokumen kelulusan diterbitkan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Eko Rejo Sunaryanto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan bahwa SKL digunakan sebagai dokumen pengganti ijazah yang hingga saat ini belum diterbitkan. Ia menyebutkan, pengajuan PIN diperkirakan mulai berjalan pada 3 Juni 2026 setelah para siswa menerima SKL.
3: Ya, jadi untuk jadwal pengambilan PIN, ini memang sudah dibuka mulai tanggal 28 Mei kemarin. Tapi untuk siswa SMP, pengurusannya baru bisa dilakukan setelah pengumuman kelulusan pada tanggal 2. Jadi secara efektif, pengajuan PIN baru bisa dimulai tanggal 3 Juni. Setelah pengumuman kelulusan nanti, siswa masih memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mengurus PIN. Kami harapkan kesempatan itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak terburu-buru menjelang penutupan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Purwindari, turut menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh satuan pendidikan terhadap regulasi SPMB yang telah ditetapkan pemerintah.
4: Kepatuhan aturan ini penting untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti, setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi sesuai jalur yang tersedia.
1: Tahapan berikutnya dalam SPMB meliputi latihan pendaftaran, yakni pada 8 hingga 9 Juni 2026, dilanjutkan pendaftaran tahap pertama melalui jalur domisili, yakni pada 11 sampai dengan 12 Juni 2026. Selanjutnya, jalur afirmasi mutasi orang tua atau wali, serta prestasi hasil lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Adapun untuk jalur prestasi nilai akademik untuk SMA, dijadwalkan pada 24 sampai 25 Juni 2026. Sedangkan untuk jalur prestasi nilai akademik SMK, berlangsung pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket laporan mendalam berikut ini.
21: Dalam sejarah perang, ada yang menang dengan senjata, ada yang menang dengan strategi. Namun di Surabaya, tahun 1945, ada yang melawan dengan suara. Suara itu tidak lahir dari istana, ia lahir dari sebuah rumah. 7 dekade kemudian, bangunan ini dibongkar. Tanggal 3 Mei 2016, sebagian warga berdiri menyaksikan, sebagian lainnya berdiam diri.
24: 2016 bulan Mei, waktu itu saya dengan tidak sengaja menemukan pembongkaran itu. Seperti dejavu, lama tidak ke situ, belakangan saya tahu ternyata dibongkar.
21: Suara itu milik Kuncarsono, pemerhati sejarah Surabaya. Ia datang ketika dinding mulai runtuh.
24: Karena tertutup seng, kemudian saya buka, ya dibuka ada fotonya pertama kali kan, kemudian dibuka. Kemudian ketika pagi itu saya menemukan, menemukan peristiwa itu sebenarnya terbuka lokasinya juga di tengah kota dan banyak orang iwari-iwi, tapi nggak peduli ya, nggak ngeh ya. Kenapa kemudian ngeh? Karena ya saya tahu itu cagar budaya.

0: November 1945, Surabaya berada dalam ketegangan. Komunikasi terbatas, informasi terputus. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Pertempuran Surabaya. Dalam situasi itu, radio menjadi penghubung yang rapuh sekaligus menentukan.
1: Jiwa pasti banyak akan melayang, tetapi semua pengorbanan kita itu tidak akan sia-sia, saudara-saudara. Anak-anak, cucu-cucu kita di kemudian hari, insya Allah pasti akan menikmati segala apa hasil daripada perjuangan kita ini.
2: Karena era Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom.
0: Penjelasan yang disampaikan Aminuddin Kasdi, sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya itu menggambarkan bagaimana radio bekerja di tengah keterbatasan. Bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga mobilisasi.
2: Dengan radionya Radio Pemberontakan Republik Indonesia, itu apa namanya, Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 45.
0: Untuk menghindari pantauan tentara sekutu waktu itu, siaran dilakukan berpindah-pindah, lokasi tidak menetap. Salah satu titik yang kemudian diyakini sebagai lokasi siaran berada di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya. Namun perpindahan itu menyisakan sedikit jejak fisik. Yang bertahan adalah suara.
3: Sudah berbulan-bulan tidak ada juga penyelesaian. Seolah-olah rumah radio Bung Tomo itu sebagai bangkai aja.
0: Beberapa hari setelah pembongkaran, Jalan Mawar kembali dipenuhi orang. Seorang pria berdiri di antara kerumunan. Ia adalah Bambang Sulistomo, putra Bung Tomo.
4: Kenapa rumah yang sangat bersejarah dan bisa menggerakkan revolusi seperti itu kok dibongkar? Alasannya kan mereka bilang itu rumah sudah pernah dibongkar dan sudah berubah sama sekali, masuk tipe B cagar budaya. Saya bilang nggak benar. Pada waktu ibu datang ke sana itu tahun 80-an, ibu ke sana, itu ibu tunjukin kok di sini tempatnya pemancar, di sini tempatnya studio, ditunjukin rumah itu.
0: Namun rumah itu juga milik seseorang.
5: Kalau dari Jayanatanya sendiri saya kurang tahu ya mas, pokoknya intinya apa yang diputuskan sama pihak dari cagar budaya, seandainya mau disuruh bangun kembali, Jayanata siap.
6: Gitu. Berarti nantinya bersedia untuk melakukan pemugaran kembali, Bu?
5: Iya.
6: Seperti apa Bu konsepnya Bu? Karena kan ini tidak ada lagi bentuk atau foto bangunan yang asli.
5: Kalau konsepnya saya kurang tahu Mas, karena ya kan dari awal saya juga nggak tahu ini mau diapakan. Tapi yang setelah dengan adanya kejadian ini, saya jadinya tahu ya Mawar 10 jadi miliknya Jayanata, rencananya untuk rumah tinggal untuk anaknya gitu.
0: Lili Wahyuni, perwakilan keluarga pemilik rumah menjelaskan, pembongkaran dilakukan untuk renovasi.
7: Lebih lama pertama tinggal semua.
8: Tahu kita itu rumah tinggal gitu aja.
9: Rumah tinggal ya.
8: Ya.
7: Sampai sekarang belum ada izin domisili ditempati opo-opo.
8: Itu untuk rumah aja, rumah tangga itu pak.
9: Iya.
8: Itu nggak bukan warga sini, istilahnya punya aset di sini tapi bukan KTP sini juga.
0: Kesaksian itu datang dari Nuning Mujiasih, ketua RT setempat. Isu ini kemudian mendapat perhatian nasional. Presiden Prabowo Subianto angkat bicara.
10: Di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Pertanyaannya sederhana. Di mana rumah Bung Tomo? Namun ia mengguncang. Karena ini bukan sekedar lokasi. Ini soal tanggung jawab sejarah. Wali Kota Surabaya saat ini Eri Cahyadi menegaskan, bangunan tersebut masih berstatus cagar budaya.
11: Rumah Bung Tomo itu sudah dibangun berdasarkan rekomendasi cagar budaya tahun 2016. Terus dibangun, maksudnya kandang ini. Jadi sudah dibangun. Dan rumah Bung Tomo itu tahun yang di Jalan Mawar itu sudah direhab pada tahun 75. Sehingga dia tidak lagi dalam bentuk yang asli sejak tahun 75. Karena ada IMB-nya tahun 75. Berarti tidak bentuk asli, sejak tahun 75 tidak bentuk asli. Karena itulah di dalam SK-nya itu masuk gedung tipe B, bukan gedung A yang tidak boleh dirubah. Boleh dipugar, tapi berdasarkan rekom tim cagar budaya.
0: Radio pernah menyatukan kota ini dalam satu frekuensi. Ia melintasi dinding, melintasi ketakutan. Kini, yang dicari bukan lagi gelombang perlawanan, melainkan kepastian ingatan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
9: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
0: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk kentongan ya, informasi kentongan pada sore hari ini. Ada dua informasi yang kita hadirkan untuk Anda ya. Dan untuk Anda saat ini kalau melihat cuacanya di kota Surabaya, mendung ya pendengar ya. Mendungnya tapi mendung sore bercampur awannya nih pendengar. Kalau di daerah pendengar seperti apa, boleh juga menginformasikan cuaca atau traffic lalu lintas ya. Ya, tentunya di Surabaya sore ini.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Dengan informasi yang pertama di Kentongan sore hari ini, Komisi EDPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Berikut laporan disampaikan oleh Anik Hasana.
1: Ketua Komisi EDPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Ia menjelaskan masyarakat Jawa sejak dahulu memiliki pengetahuan dan tanda-tanda alam untuk mengantisipasi bencana. Pengetahuan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung sistem mitigasi modern saat ini. Ia menilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur di Pulau Jawa memiliki nilai penting dalam penanggulangan bencana. Tradisi tersebut dapat menjadi referensi tambahan dalam membaca perubahan kondisi alam. Selain memperhatikan kearifan lokal, Pemprov Jatim memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2026 yang memperkuat pendekatan berbasis komunitas. Pengembangan desa tangguh bencana, pesantren tangguh bencana, bencana hingga keluarga tangguh bencana menjadi prioritas.
2: Saya minta untuk melakukan memitigasi, jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana. Mitigasi, misalkan tanda-tanda alam itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom.
1: Perda tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana. Pemerintah, relawan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha hingga media didorong terlibat aktif dalam sistem kebencanaan daerah. Melalui perda baru ini, DPRD Jatim berharap sistem penanggulangan bencana semakin kuat dan inklusif. Regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari berbagai resiko bencana di masa depan. Ani Hasana melaporkan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Mendengar informasi selanjutnya kentongan sore hari ini, yaitu Dinas Kesehatan Jawa Timur mendorong peningkatan cakupan imunisasi di seluruh wilayah dan capaian imunisasi yang tertinggi dan merata menjadi kunci dalam melindungi kelompok rentan dari ancaman penyakit menular. Oni Arianto melaporkan informasinya.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menegaskan imunisasi merupakan upaya penting untuk melindungi individu dari berbagai penyakit menular sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Eka Putri Lestari Sabtu siang mengatakan imunisasi berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit tertentu. Menurutnya, seseorang yang telah mendapatkan imunisasi memiliki perlindungan lebih baik ketika terpapar penyakit. Kalaupun terinfeksi, gejala yang dialami umumnya lebih ringan dibandingkan mereka yang tidak memiliki kekebalan.
3: Untuk anak atau orang yang mendapatkan imunisasi untuk membentuk antibodi spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, yang kedua juga untuk membentuk kekebalan kelompok. Nah, ini yang mungkin tidak diketahui kalau istilahnya itu sodakoh gitu ya. Jadi apabila ada 1-2 orang anak yang tidak diimunisasi di suatu kelompok, tetapi bila herd immunity ini sudah terbentuk, maka anak tersebut ikut terlindungi.
2: Dinas Kesehatan Jawa Timur terus mendorong peningkatan cakupan imunisasi di seluruh wilayah. Capaian imunisasi yang tinggi dan merata dinilai menjadi kunci dalam melindungi kelompok rentan dari ancaman penyakit menular. Oni Arianto, Lampung.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
2: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
1: Ah, masa?
2: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
1: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
2: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
1: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
2: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
1: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen ketika Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video, tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Mendengar tadi informasi dari program Kentongan ya, dan kita lanjutkan untuk Surabaya sore ini mendengar ya, dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda. Dan tentunya untuk mendengar Pro 1 juga boleh update informasi cuaca atau traffic ya di kota Surabaya dan sekitarnya. Apalagi tanggal 31 Mei ini hari jadi kota Surabaya, apakah tempat-tempat di wisata ataupun tempat-tempat umum itu banyak kegiatan apa, boleh update pendengar ya di WA Pro 1 di 081-331-4x992.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

Pendengar, sebelum kita hadirkan informasi terup to date untuk Anda, kita dengarkan bersama untuk renungan agama Islam pendengar ya, dengan tema taubat, yaitu yang disampaikan oleh M. Sursur Suroto. Jadi Anda bisa dengarkan bersama untuk renungan agama Islam sore hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pendosa dan enggan untuk bertaubat karena takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebanyak apapun dosa kita, rahmat Allah tetap lebih luas. Bukankah tatkala kita berbuat dosa, kita masih bisa menghirup udara ini dengan tenang? Bukankah ketika kita berbuat salah, kita tetap memiliki tempat tinggal untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga kita? Ini merupakan bentuk kecil betapa Allah itu maha pemurah. Allah itu mempunyai sifat at-tawwab, yakni yang maha menerima taubat dan mencintai orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat senang jika ada hambanya yang datang kepada Allah untuk bertaubat. Dan kesempatan untuk bertaubat diberikan oleh Allah kepada kita, sang pendosa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebesar apapun dosa kita, mari tetap kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal jenuh dan lelah, karena ketika dibandingkan dengan rahmat Allah, tentu rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait inovasi mahasiswa Unhasi Jombang hadirkan teknologi roket stove sebagai solusi pembakar sampah minim polusi. Informasinya disampaikan selengkapnya oleh Ana Kusuma.
2: Ya, baik pendengar, upaya pengelolaan sampah berbasis teknologi tepat guna terus dikembangkan untuk menjawab persoalan lingkungan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Di Kabupaten Jombang sendiri, ada sekelompok mahasiswa dari Universitas Hasyim Asyari yang menghadirkan inovasi berupa roket stove atau teknologi pembakar sampah minim polusi di Desa Pelabuhan, Kecamatan Plandaan. Teknologi ini diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan praktik pembakaran terbuka yang selama ini juga masih banyak dilakukan oleh masyarakat dan tentu berpotensi menimbulkan pencemaran udara. Inovasi ini juga merupakan bagian dari program KDLK MBKM 2026 kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari yang mana melahirkan gagasan ini dari hasil pengamatan selama menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Pelabuhan ini. Dari keterangan Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari, Jamilul Huluk kepada RRI menjelaskan bahwa roket stove sendiri dipilih karena memiliki sistem pembakaran yang lebih efisien sehingga mampu untuk mengurangi emisi asap jika dibandingkan dengan metode pembakaran yang dilakukan secara konvensional. Dan kehadiran teknologi sederhana ini juga diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga sekaligus juga untuk membantu mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari pembakaran terbuka. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari, Jamilul Huluk.
3: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari Karang Taruna di desa sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan dan untuk jangka waktu. Pembuatan kurang lebih 1 minggu mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
2: Ya, pendengar, dengan adanya inovasi sederhana ini, mahasiswa juga berharap kesadaran terhadap kebersihan lingkungan dapat terus meningkat. Selain mengurangi dampak pencemaran akibat pembakaran sampah secara terbuka, teknologi ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung terciptanya lingkungan desa yang jauh lebih bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Demikian, Ana Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ana Kusuma, pendengarnya terkait inovasi yang dihadirkan untuk solusi pembakaran sampah minim polusi. Pendengar, kita hadirkan informasi selanjutnya untuk di Surabaya sore ini. Pendengar, dari Kemenkes ya yang memperketat pengawasan di Bandara Suharto, ini pendengar

ya terkait antisipasi dari wabah Ebola, karena dari yang diupdate di rri.co.id pendengar ya, pemerintah, kementerian dan juga yang bertugas di bandara itu di seluruh pintu masuk negara, salah satunya yang akan dijaga ketat di Bandara Soekarno-Hatta karena menyusul penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Dari Kepala Biro dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa status dari darurat tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan global terkait wabah Ebola yang belum dikategorikan sebagai pandemi, pendengar. Karena di negara Kongo ada beberapa warga Indonesia dan juga yang balik ke dari negara ke sana balik ke Indonesia itu yang melakukan perjalanan juga cukup banyak, dan ini antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mencegah wabah Ebola, yang dimana wabah Ebola ini merupakan penyakit infeksi virus dengan tingkat fasilitas rata-rata yang mencapai sebesar 50%.

0: Rik, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

Pendengar, sebentar lagi kita tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan hadirkan untuk Warta Musik. Dan Warta Musik sore hari ini, pendengar ya, yaitu bersama komposisi sama musisi Katon Bagaskara, pendengar ya. Nanti Anda yang tahu dengan Katon Bagaskara boleh bergabung ya, dan memilih lagu yang pernah didengar terkait Katon Bagaskara ya. Jadi di Warta Musik kita akan hadirkan untuk lagu-lagu dari Katon Bagaskara.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Pendengar, kita hadirkan untuk Warta Musik di sore hari ini. Pendengar ya, kita akan mengenal lebih dekat dengan Katon Bagaskara yang di gadang-gadang, bukan di gadang-gadang, yang dijuluki oleh penggemarnya adalah sang penyair cinta Indonesia, pendengar. Karena kalau melihat ya tentang Katon Bagaskara, lagu-lagunya, pendengar ya, dan ini juga sangat lekat dengan yang namanya Club Project ya, grup musik yang menghadirkan lirik-lirik romantis, filosofis, dan penuh makna sejak akhir tahun 80-an. Nah, bersama Club Project, Katon ini berhasil melahirkan lagu-lagu legendaris seperti Yogyakarta, Tak Bisa Kelain Hati, hingga Belahan Jiwa. Nanti selama satu jam ke depan kita akan membahas perjalanan hidupnya dan inspirasi bermusik ya, pendengar ya, karya solo hingga lagu-lagu terbaik yang membuat nama Katon Bagaskara itu dicintai oleh lintas generasi. Kita sapa, halo Warta Musik.
1: Warta Musik, selamat petang.
0: Ya.
1: Sama KLA, saya ngerti ini KLA, Wong Bodo,
0: Pak. Jadi, Club Project. Ya, tapi ini lebih ke Katon Bagaskaranya, Bapak.
1: Oh gitu ya, tapi ya. Solo karirnya ya?
0: Iya.
1: Oh, kalau solo karirnya saya tidak ngerti, Pak. Tapi okay. Soalnya kalau Club Project-nya saya yang mengadakan pagelaran tahun 94 di Buskit itu saya, Pak.
0: Ya, oke okay, Pak. Tapi ini kita membahas tentang Katon Bagaskaranya yang disiapkan. Ya,
1: kalau Katon mungkin saya milih Dinda Di Mana Kau Berada.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih,
1: terima
0: Pak.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Oke, okay, terima kasih untuk mendengar satu jam ke depan ya. Kita hadirkan untuk lagu-lagu dari Katon Bagaskara, walaupun dia memang bergabung identitasnya bersama Club Project, tapi dia juga solo karya, pendengar ya. Dan lagu yang dipinginkan oleh Pak Tua itu adalah Dinda Dimana.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami ya di Warta Musik kali ini, pendengar. Okay, kita akan sapa. Halo, Warta Musik.
1: Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa merenggut sukma. Oh, terwujud keinginan yang tak bisa terwujud. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Wasek.
0: Lagunya siapa ya, Mas?
2: Loh, itu kapan toh?
0: Loh, judulnya? Ayo. Judulnya apa lo, Mas?
2: Tak bisa ke lain hati, Mbak Maya.
0: Emang punyanya Katon, punya Club Project kali itu.
2: Oh ya udah,
1: cukup bagiku.

0: Ya, apa berarti judulnya yang mau dipingin
1: Cinta
0: diputarkan?
1: Putih. Ada toh?
0: Cinta Putih. Kita lihat dulu ya, Mas ya. Ini soalnya disiapin sama itunya lagunya Katon semuanya. Oke, kita coba ya.
1: Itu kapan loh Cinta Putih itu?
0: Ya, tenang Mas Ali. Kenapa kok bingung? Ada-ada, tenang-tenang.
1: Oh iya toh.
0: Iya, tenang aja, santai aja. Kayak nyanyinya teriak-teriak melulu. Sakit nih telinganya nih kalau teriak-teriak.
1: Oh iya, maaf.
0: Gak apa-apa. Gimana kalau Katon, apa yang pernah didengar dan apa yang paling disuka?
1: Katon dulu kan pramugara Mbak Maya. Betul. Ya. Terus dia akhirnya terjun ke dunia musik itu bersama saudaranya ada, itu siapa itu, Nugi. Mm-mm. Nugi sama kakaknya itu siapa itu, lupa aku namanya itu. Itu akhirnya dia nikah dua kali. Mm-mm. Kedua sama siapa itu, kakaknya Ari Wibowo. Tapi gagal lagi dia rumah tangga itu.
0: Oke. Lagunya paling suka dua tadi yang pernah dinyanyikan itu.
1: Lagunya banyak Katon Bapak ya.
0: Enggak, maksudnya itu yang disukai sama Mas Ali.
1: Banyak. Ya, kita putih aja.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, kalau Kelam Rojek kan tadi tak bisa kelain hati itu Kelam Rojek ya.
0: Oke, okay, kalau gitu. Terima kasih Mas Ali.
1: Selamat ya Dira.
0: Yuk.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Mas Ali ini semangat sekali mendengarnya kalau bernyanyi ya. Padahal dekat itu, aku yakin handphonenya dekat sama mulutnya. Jadi lantang sekali, keras sekali. Tapi gak apa-apa, itu keunikan dari Mas Ali ya. Oke, kita mungkin langsung aja ya putarkan lagunya dari Katon Bagaskara yang Cinta Putih.

Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah ngopi belum hari ini?

Mendengar komposisi lagu dari Katon Bagaskara sudah beberapa saya putarkan ya. Kalau berbicara tentang lagu-lagunya, bahkan yang pernah dengar yang namanya Negeri di Awan, pendengar itu juga terkenal, merupakan kolaborasi antara Katon dan juga Andre Manika. Dan lagu tersebut juga terinspirasi dari keindahan kawasan Dieng, Jawa Tengah, pendengar ternyata ya. Dan juga selain menjadi penyanyi dan juga pencipta lagu, pendengar, Katon ini juga menjadi produser musik dan penata vokal untuk sejumlah musisi Indonesia. Karya-karyanya menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang penyanyi saja, tetapi juga seorang kreator yang memiliki visi artistik kuat ya. Dan itu juga yang membuat dia tuh banyak diidolakan dari lintas generasi itu tadi ya, pendengar ya. Kita langsung saja putarkan lagi, pendengar, lagu-lagu dari Katon Bagaskara. Ada judulnya yang namanya Seketika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita. Cahaya damai, menerang jiwa. Waisak tiba, penuh makna. Kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
2: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
1: RRI Digital? Lewat radio kantor?
2: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
1: Oke, coba saya lihat, tunjukkan ke saya aplikasinya.
2: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
2: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
2: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar masih di Warta Musik barengan sama Celia yang masih menemani Anda dengan lagu-lagu dari Katon Bagaskara ya. Dan lebih dari 3 dekade pendengar ya berkarya, dan Club Project ini tetap menjadi salah satu grup musik paling berpengaruh di Indonesia ya, dengan dia bergabung ataupun juga menciptakan lagu-lagu tersebut pendengar ya. Nah, tetapi kalau kita lagu-lagu dari Katon Bagaskara pun juga sangat-sangat nyaman didengar pendengar ya, tentunya ya nggak sih. Dan juga ternyata banyak lagu yang menggambarkan ke jatuh cintaan kepada seseorang ataupun juga merasakan hal-hal indah ya, itu disampaikan dalam setiap lagu. Karena Katon Bagaskara ini adalah seorang anak laki-laki yang lahir di Magelang ya, pada tanggal 14 Juni. Ya, nama lengkapnya adalah Ignatius Bagaskoro Katon ya. Dan Katon ini dikenal sebagai anak yang gemar membaca. Makanya ya, lagu-lagunya tuh, liriknya tuh ya, bukan hanya buku pelajaran tapi juga karya sastra dan puisi pendengar. Ketika anak-anak sibuk dengan mainan dan lain sebagainya, Katon justru menikmati tulisan-tulisan para penyair besar Indonesia. Dan disitulah kecintaan terhadap kata-kata mulai tumbuh. Banyak yang tidak mengetahui bahwa lagu pertama yang ditulis oleh Katon dibuat ketika usianya masih sangat muda pendengar. Dan lagu tersebut ya

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dengan semangat Pancasila kuat, Surabaya hebat. Mari kita terus memperkokoh nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan semangat juang yang telah menjadi identitas Arek Surabaya. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ayo rek, guyub rukun, bareng-bareng bangun Surabaya. Surabaya wani, gak gampang nyerah. Wassalam.

Pendengar, itu tadi beberapa lagu yang kita hadirkan terkait Gaton Bagaskara, pendengar ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan untuk mendengarkan lagu di Warta Musik Gaton Bagaskara dengan karir solo yang sukses juga ya. Banyak dikenal dengan Club Project dan juga ternyata dia terjun di karir solo yang mendapatkan sambutan baik dari pendengarnya ya, dari seorang anak yang mencintai puisi menjadi pramugara, kemudian menjelma menjadi salah satu pencipta lagu terbaik Indonesia. Lalu bersama Club Project maupun melalui solo karirnya, pendengar, Gaton telah menghadirkan karya-karya yang menemani berbagai fase kehidupan masyarakat Indonesia. Lagu-lagunya menjadi teman saat jatuh cinta, lalu menjadi teman saat patah hati, menjadi teman saat merindukan seseorang, dan menjadi teman saat mengenang masa lalu. Semoga perjalanan dan perjalanan hidup dan karya pendengar ya dari Gaton Bagaskara ya yang sore hari ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua pendengar. Terima kasih untuk yang sudah stay tune di Warta Musik ya. Sampai bertemu di Warta Musik edisi selanjutnya pendengar, kita masih mendengarkan lagu selanjutnya ya yang menemani Anda di Warta Musik. Ada lagunya Lara Hati pendengar di Warta Musik.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojewan, Prambanan. 4 meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai, kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentang jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Nah, benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dengan terima kasih Anda telah mengikuti informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini kita akan hadirkan untuk mimbar agama Konghucu pendengar dengan menghargai kebaikan batin. Dan Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adibroto Sudewo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Jawa Timur, dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Wei Te Tong Tien. Hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Sien Yu Ite sungguh miliki yang satu, kebajikan. Sebelum kita mulai perbincangan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadiran Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Tajen Jesen Kungce beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini

jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dia senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta atas kehidupan ini. Huang yi shang di, hui tian yu de, san zai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Tema ataupun judul pada hari ini adalah menghargai kebaikan batin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Tersirat di dalam kitab Mengce, jilid 7A, pasal yang ketiga dikatakan. Mengce berkata, carilah dan engkau akan mendapatkannya. Sia-siakanlah dan engkau akan kehilangan. Inilah yang mencari yang berfaedah untuk didapatkan, dan carilah itu di dalam diri. Carilah dengan tahu akan hasilnya. Berserahlah kepada firman. Inilah mencari yang tidak terlalu berfaedah untuk didapatkan, dan carilah itu di luar diri. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Berbicara tentang Mengce, atau orang Barat mengatakan Mencius, yang hidup pada tahun 371 sampai 289 sebelum Masehi. Dianggap sebagian besar sarjawan, sejarawan, adalah sebagai Konfusiane Agung nomor 2. Liao menyebarkan agama Ru lebih jauh lagi dengan memberikan sumbangsi pemikiran yang unik. Sejaman dengan Aristoteles, Mengce hidup pada suatu periode kekacauan politik di negeri Tiongkok yang serupa dengan keadaan di masa Nabi Agung Gongzi. Banyak kerajaan kecil yang saling bertarung silih berganti untuk mendapatkan kekuasaan dan tanah, sehingga menimbulkan ketidaktentraman dan kesulitan besar bagi rakyat biasa. 6 aliran filsafat pada waktu itu, yaitu Konfusiani aliran Yin Yang, Mohis, Logis, Legalis, dan Taois, menawarkan logika dan solusi bagi masalah sosial yang ada pada waktu itu. Mengce berharap dapat memberikan pemikiran yang waras bagi lingkungan yang sedang kacau balau ini. Dengan agama Ru yang positif dan optimis. Mengce dilahirkan di wilayah yang sama dengan Nabi Agung Gongzi. Namanya yang sesungguhnya adalah daripada Mencius adalah Mengce. Tetapi lalu dilatinkan sehingga di barat beliau lebih dikenal dengan nama Latin, yaitu Mencius. Ayah Mencius atau Mengce telah berumur ketika menikahi ibunya, yang beliau meninggal ketika Mengce atau Mencius masih sangat kecil. Ibu Mencius yang memiliki nama gadis Chang adalah seorang wanita yang luar biasa dan dilukiskan sebagai panutan tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang ibu. Semasa Mencius atau Mengce kecil, beliau tinggal di sebuah rumah yang berdekatan dengan pemakaman. Ibunya selalu mengawasinya ketika ia sedang bermain-main, menunjukkan upacara pemakaman yang biasa dilihat dari jendela. Menyadari bahwa ini bukan tempat yang baik untuk anakku, ibunya pindah ke sebuah rumah yang berdekatan dengan pasar. Maka sekarang Mencius suka bermain dengan berpura-pura menjadi pedagang yang membeli dan menjual. Sekali lagi, sang ibu Mengce berkata,

Ini bukan tempat yang baik untuk anakku. Akhirnya, ia menemukan sebuah rumah yang berdekatan dengan sekolah. Sekarang, Mengce atau Mencius bermain seolah menjadi cendekiawan. Akhirnya, ujar sang ibu, inilah tempat yang tepat untuk anakku. Ibu Mengce atau Mencius menyemangati anaknya untuk bersikap serius terhadap pendidikannya sendiri. Pada suatu hari, ketika Mengce kembali ke rumah dari sekolah, ibunya mengalihkan perhatian dari alat tenun dan memandang sembari bertanya, bagaimana pelajaranmu? Mengce menjawab dengan acuh tak acuh, seperti halnya yang kerap dilakukan oleh remaja pada umumnya, termasuk saat ini, dan dijawab, cukup bagus. Menanggapi sikap anaknya, si ibu mengambil pisau dan memotong benang yang sedang ditenunnya dengan pisau itu. Maka, Mengce atau Mencius terperangah dan bertanya, kenapa ibu melakukannya? Ibu memotong benang ini seperti hanya kamu menghancurkan pelajaranmu. Si ibu melanjutkan bicaranya dengan menguliai si anak tentang pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, anak itu menerima nasihat dan menjadi murid yang sangat serius. Sehingga, Mengce atau Mencius menikah dan mempunyai keluarga sendiri. Tetapi, ia tetap mempertahankan hubungannya dengan sang ibu selama hidupnya. Mengce mempelajari agama Ru di bawah bimbingan seorang murid, yaitu Cungsu, cucu laki-laki daripada Nabi Agung Gongce. Ia merasa bahwa bimbingan daripada Nabi Gongce telah masuk ke dalam batinnya. Walaupun aku sendiri tidak menjadi murid daripada Nabi Gongce, sebenarnya Mengce berusaha menjadi seorang umat yang sejati, seperti tersirat di dalam kitab Mengce 4b, pasal yang ke-22 dikatakan. Mengce berkata, ajaran yang diwariskan oleh seorang yang berkedudukan tinggi dengan 5 keturunan sudah akan terputus. Yang diwariskan oleh seorang biasa dalam 5 keturunan juga akan terputus. Aku sekalipun tidak dapat langsung menjadi murid daripada Gongce, namun dapat menuntut ajaran-ajarannya dari orang lain. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, hanya sedikit yang diketahui mengenai masa awal kehidupan profesional daripada Mengce atau Mencius. Meskipun sebagian besar sejarawan mempercayai bahwa ia adalah seorang guru besar, ia mencoba membuat pemerintah setempat menerima gagas-gagasannya. Namun kenyataannya, tidak seorang pun mau mendengarkannya. Hal ini membuat Mencius atau Mengce berkelana ke negeri tetangga, yang penguasanya memperlihatkan minat terhadap gagasannya itu. Ia mencatat percakapannya dengan pangeran, dengan raja. Catatan inilah yang menjadi isi utama dari tulisan beliau. Mengce atau Mencius menasihati para pemimpin untuk secara tulus memperhatikan rakyatnya. Ia mengajarkan jika penguasa bermurah hati dan meningkatkan taraf hidup orang banyak, maka rakyat akan memberikan dukungan sepenuhnya pada pemerintahan. Mencius tidak percaya
bahwa raja dapat memerintah dengan kekerasan. Dia memberikan mandat kepada penguasa agar mereka dapat berkuasa. Jika mereka memerintah dengan kemurahan hati dan keadilan, dengan sendirinya rakyat akan tetap setia. Jika tidak, berarti penguasa itu telah melanggar mandatnya, dan rakyat berhak untuk memberontak. Ia menasehati agar pemimpin agar mengawali pemerintahannya dengan kebaikan. Mengce atau Mencius percaya pada prinsip demokrasi. Beliau mengusulkan agar semua orang yang diperlakukan setara. Begitu pula kehendak dan kesejahteraan rakyat dijadikan esensi daripada sebuah negara. Yang diinginkan oleh rakyat merupakan sesuatu yang utama. Penguasa seharusnya berbagi sumber daya dengan rakyat, memerintah dengan hati, dan bukan dengan pedang. Pemerintahan yang diktator pada akhirnya akan gagal. Akhirnya, Mengzi pensiun dari peranannya sebagai penasehat pemerintahan untuk hidup dengan tenang. Sejumlah sejarawan percaya bahwa pada saat inilah beliau menuliskan masa-masa interaksinya dan pandangannya mengenai berbagai topik. Tulisan ini masih memiliki makna bagi kita pada zaman ini, seperti halnya bermakna bagi rakyat di zamannya. Mengzi hidup panjang, dan beliau wafat pada usia 84 tahun. Beliau meninggalkan warisan yang sangat berharga untuk menuntun kita mencapai nilai-nilai yang positif, bahkan di saat-saatnya sulit sekalipun. Kita, para Toujin sekalian, tidak dapat mengubah persoalan yang ada di dunia ini jika tidak lebih dahulu mengubah diri sendiri. Banyak dari kesulitan yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini yang sesungguhnya kita ciptakan sendiri. Maka tersirat pula di dalam kitab Mengzi, jilid 4a, pasal yang ke-7 dikatakan. Mengzi berkata, bila dunia di dalam jalan suci, yang kecil kebajikannya tunduk kepada, saya ulangi, bila dunia dalam jalan suci, yang kecil kebajikannya tunduk kepada yang besar kebajikannya, yang kecil kebijaksanaannya tunduk kepada yang besar kebijaksanaannya. Bila dunia ingkar dari jalan suci, yang kecil akan tunduk kepada yang besar, yang lemah tunduk kepada yang kuat. Kedua hal itu sudah menjadi hukum daripada Dian. Yang mematuhi Tuhan akan terpelihara, sedang yang melawan Tuhan akan binasa. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, konflik dan masalah di dalam jiwa kita akan tercermin dan seringkali menjadi lebih besar ketika orang lain memberikan reaksi terhadap kita. Maka Mengzi pun mengingatkan kita di dalam kitab Mengzi, jilid 4a, pasal yang ke-8 dikatakan. Dapatkah seseorang yang tidak memberi cinta kasih dapat diajak berbicara? Yang berbahaya dianggap membawa selamat, yang mencelakakan dianggap menguntungkan, dan senang di dalam hal-hal yang dapat membawakan kemusnahan. Kalau seseorang yang tidak memberi cinta kasih dapat diajak bicara, bagaimana bisa ada negerinya musnah dan keluarganya berantakan? Pun dikatakan, ada sebuah nyanyian anak-anak yang berbunyi, Sungai Chonglong dikala jernih, boleh untuk mencuci tali topiku. Sungai Chonglong dikala keruh, boleh untuk mencuci kakiku. Nabi Gongzi bersabda, murid-muridku, dengarkanlah. Dikala jernih untuk mencuci tali, dikala keruh untuk mencuci kaki,
perbedaan ini, air itu untuk sendiri, perbedaan ini, air itu sendirinya membuatnya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kualitas air ditentukan oleh cara orang dalam menggunakannya. Jika air itu bersih, orang akan menjaganya agar tetap bersih. Sedangkan jika air itu kotor, orang akan membuatnya menjadi kotor. Serupa dengan hal itu, Mengce percaya bahwa ketika orang memandang rendah dirinya sendiri, maka orang lain akan memandang rendah pula. Kita sendirilah yang menciptakan banyak persoalan melalui pikiran dan perasaan kita mengenai diri sendiri. Sebaliknya, jika kita bermaksud untuk belajar menghormati orang lain, kita harus lebih dahulu menghormati diri sendiri. Perasaan negatif atas diri sendiri akan menjerumuskan kita ke dalam lumpur konflik kekacauan. Dalam agama Konghucu, kita dibimbing untuk mencapai hamparan yang lebih tinggi. Seperti hanya kebanyakan filsafat timur, Mengce menganjurkan kita untuk memperoleh pada pikiran kita sendiri sebagai tempat untuk memulainya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulan yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama, berbicara tentang Mengce atau Mencius, bahwa beliau adalah tokoh besar nomor dua di dalam perkembangan agama Konghucu setelah Nabi Agung Gongzi. Yang kedua, pelajaran di dalam agama Konghucu era daripada Mencius adalah bagaimana dimulai perubahan, dimulai dari batin. Semua hidup ini, semua kehidupan ini dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat menghargai orang lain, tetapi kita tidak dapat menghargai diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita sebagai umat manusia dituntut bagaimana kita melepaskan diri, terlepas dari persoalan-persoalan yang negatif. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah akan saya bacakan ayat suci dalam kitab Lici jilid yang ke-38 pasal yang kedua dikatakan. Nabi Gongzi bersabda, seorang umat Konghucu menyiapkan permata yang berharga di atas tikarnya sambil menanti undangan. Pagi dan malam ia belajar sambil menanti pertanyaan. Di dalam dadanya menyimpan kesetiaan dan sikap dapat dipercaya sambil menanti angkatan. Ia penuh semangat di dalam perilakunya sambil menanti untuk dipilih. Demikianlah ia menegakkan diri dan bersiap menanti apa yang akan datang. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadiran Dian, kami mengucapkan terima kasih atas berkah dan karunia yang telah Wang Dian limpahkan kepada diri kami semua. Dan kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Huang Yi Shang Ti, Hui Tian Yu Te, Sancai. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan kepada para pendengar Radio Republik Indonesia, kiranya bermanfaat bagi kehidupan ini. Dan sebelumnya, terimalah kembali salam peneguhan di dalam agama kita, hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Hui te tong dian, xian ju yi te, sungguh miliki yang satu, kebajikan. Sancai. Terima kasih atas perhatiannya.
dan sampai jumpa kembali.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya, semoga sehat selalu. Senang sekali saya Adi Pratama bisa kembali hadir menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari Minggu 31 Mei 2026 ya. Hari terakhir di Mei ini di rangkaian Surabaya malam ini. Menggantikan rekan saya, Celia Cahyani sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya sore ini. Tentunya nantikan program-program menarik dari Pro 1 Surabaya tentunya di Surabaya malam ini. Setelah ini kami akan ajak Anda menyimak mini drama ya. Kemudian kita akan ngobrol santai ya bersama mas-mas saya. Kemudian nanti pukul 9 kita ruang rindunya Indo. Hari ini full Indo ya. Jadi hari ini kita akan dengarkan tembang-tembang lagu Indonesia. Tahunnya bebas ya. Kalau ini tulisannya Indo Oldies ya. Jadi tapi enggak apa-apa kalau sama saya tahunnya bebas, mau lawas, mau wanyar, enggak apa-apa. Pokoknya bisa ditemukan ya. Indo Oldies ya, dicatat ya. Kalau bisa disiapin cadangannya kalau misalnya enggak ketemu ya. Kemudian nanti selepas ruang rindu pukul 11 kita ikuti Surabaya malam ini dengan dunia dalam berita ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari dunia mancanegara ya. Mengawali jumpa kita dalam rangkaian Surabaya malam ini, kita akan ajak Anda untuk menyimak karya terbaik dari RRI Surabaya ya, teman-teman RRI Surabaya. Sebuah mini drama berjudul Tak Bakal Tertukar, persembahan spesial dari RRI Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Tak Bakal Tertukar. Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Anti dimainkan oleh Fitri, Renaldi sebagai Rudi, Lana Samudra sebagai Ibu, Rini dimainkan oleh Ernisha. Naskah ditulis Leni Maulana, teknik dan montase Sudarmawan, sutradara Leni Maulana. Pendengar, bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. Selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kuliahku. Ah, lega rasanya. Boleh dikata, kuliahku ini penuh perjuangan. Bagaimana tidak? Aku harus berjuang sendiri untuk membayar kuliah. Ya, karena bapak sama ibu kerja serabutan. Yang cukup hanya untuk makan. Aku harus cari uang untuk bayar kuliah. Beruntung ada kerjaan part-time yang bisa aku ambil. Lega pokoknya. Pasti bapak dan ibu senang mendengar kabar ini.
3: Anti, selamat ya. Wah, kamu tuh memang luar biasa ya, Anti. Lulus lebih dulu dibanding teman-teman atau seangkatan. Dan nilaimu juga bagus-bagus. Gimana sih resepnya? Padahal kan kamu juga sambil kerja.
2: Ya, aku bersyukur sekali dapat kemudahan dan selalu ada jalan. Sebenarnya gak gampang sih, Rin. Terus juga kalau pas waktunya bayar kuliah, selalu spot jantung. Karena kalau gak bisa bayar kuliah, kan bisa lebih lama lagi waktu kuliahku. Sementara, aku memang harus cepat-cepat kelar biar segera cari kerja.
3: Benar-benar. Terus apa rencanamu setelah lulus ini? Kamu gak kepingin lanjut S2?
2: Hadurin, gak pernah kepikir bakal kelanjutin. Kan sudah pasti kalau S2 harus lebih siap soal dana. Lah, aku dari mana? Untuk makan sehari-hari aja, bapak ibuku pantang-panting. Kadang ada, kadang tidak.
3: Iya sih, tapi kan kita belum tahu apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Siapa tahu ada rezeki yang ternyata tidak kita duga.
2: Benar juga sih. Tapi aku mau realistis aja sih, Rin. Gak mau seperti pungguk merindukan bulan. Wis, gak berani neko-neko aku. Lulus kuliah, mau langsung cari kerjaan. biar bisa bantu orang tua. Kan masih ada adik yang butuh biaya juga buat sekolah.
3: Kamu mau ngelamar kemana, Ti? Tapi aku yakin kok, kamu pasti diterima di perusahaan yang bergengsi. Kan kamu pinter.
2: Ya doain ya, Rin. Kamu juga tak doain, biar cepat menyusul jadi sarjana. Wes, konsentrasi kuliah. Jangan nyambi-nyambi dulu, nanti gak bisa selesai-selesai.

0: Anti, kamu mau berangkat kemana lagi? Mau ngelamar kerja kemana lagi?
1: Ibu nyucinya belum selesai. Anti bantu jemurin ya. Setelah itu, baru Anti berangkat. Anti mau coba ngelamar kerjaan lagi, Bu.
0: Oh.
1: Itu loh, di perusahaan kelistrikan. Ya, barangkali jodoh, Bu. Namanya juga usaha.
0: Lah, kalau gitu nggak usah bantu ibu jemur. Nanti kamu kesiangan. Wis, ayo cepet. Kamu kan naik angkot. Kalau nggak dipagiin, kamu bisa terlambat.
1: Nggak apa-apa, Bu. Wong Anti cuma ngantar surat lamaran kok. Belum dapat panggilan.
0: Nggak boleh begitu. Meskipun cuma antar surat lamaran, kamu harus tetap menunjukkan disiplin dan tepat waktu. Terus itu pakai baju yang rapi, jangan asal. Meskipun ibu cuma tukang cuci baju, tapi ibu ini tahu toto, kromo, dan kesopanan loh, Ti.
1: Loh, emangnya kalau tukang cuci baju terus bisa direndah-rendahkan gitu? Coba siapa yang berani menghina ibu aku?
0: Wis Toti, biar aja mereka mau bicara apa. Kan pekerjaan ibu halal toh. Ibu bangga loh meskipun gak berpenghasilan banyak, tapi bisa buat membesarkan kamu jadi sarjana. Atau kamu malu ya kalau ibu cuma tukang cuci? Teman-temanmu pasti mengejek kamu kan?
1: Malu? Ya enggak lah, Bu. Siapapun ibu dan apapun pekerjaannya ibu, tetap orang hebat di mata Anti. Malah, Anti bangga sekali dengan kondisi kita yang seperti ini. Kita bisa menunjukkan bahwa kita bukan orang yang bisa disepelekan.
0: Ya wis, ojo ngelantur ngomongi. Kok sok-sokan jadi bijak toh. Yang penting itu kita tetap ingat kalau yang di atas itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Wis cepet berangkat. Bismillah. Semoga hari ini kamu dapat berkah ya.
1: Ya wis, pangestune ya, Bu.
0: Ya.
1: Semoga hari ini hariku baik. Syukurlah tahapan seleksi pegawai sudah kulalui. Tinggal tahapan akhir, yaitu wawancara. Wah, apa yang bakal ditanyain ya? Ah, santai aja kali. Harus pede.
2: Nunggu wawancara ya, Mbak?
1: Oh, iya, Mas. Masnya juga nunggu.
2: Gimana, Mbak, persiapannya? Apa sudah punya referensi tentang perusahaan ini?
1: Ya dikit sih, Mas. Nanti ngalir aja lah, Mas. Semoga nggak terlalu banyak yang ditanyain tentang perusahaan ini. Tapi sedikit banyak saya pelajari kok.
2: Loh, kita harus paham tentang perusahaan dan kinerja di perusahaan ini, Mbak. Percuma kalau cuma sedikit aja pahamnya, nanti dianggap asal cari kerja loh, Mbak.
1: Lah, Masnya sendiri apa sudah banyak referensinya? Boleh tahu, Mas, apa saja sih yang harus kita ketahui?
2: Wah, banyak, Mbak. Masa saya jelaskan semua ke Mbaknya? Ya, meskipun nggak detail, tapi nanti kita jawabnya harus yang profesional ya. Soalnya kita paham betul tentang perusahaan ini.
1: Oh, gitu ya. Kalau saya sih, apa yang terjadi lah, Mas? Justru dengan ketidaktahuan saya tentang perusahaan ini, maka saya justru ingin membesarkan perusahaan ini.
2: Ya, terserah Mbaknya aja. Karena perusahaan ini sangat ketat dalam mencari pegawai.
1: Oh, wah, gimana ini? Kok aku merasa kalah bersaing sih? Apa Masnya ini ya yang katanya punya kenalan orang dalam?
2: Mbak, namanya dipanggil tuh.
1: Oh, iya, terima kasih ya, Mas. Ya Allah, beri saya kemudahan dan kelancaran. Semoga rezeki saya bisa diterima di perusahaan ini. Biar saya bisa membahagiakan Bapak dan Ibu yang telah memberikan pendidikan untuk saya.

0: Bu, ibu, aku diterima, bu. Aku diterima kerja di perusahaan itu. Semua ini berkat doa bapak dan ibu.
1: Lah yang benar memang itu toh. Syukurlah kalau begitu.
0: Tes kemarin tuh formalitas loh, bu.
1: Oh iya?
0: Iya, katanya banyak karyawan yang diterima karena kenal dengan orang dalam, bu. Lah, Anti kan gak kenal siapa-siapa. Jadi kalau lolos berarti Anti kan bisa memenuhi kriteria perusahaan itu. Ya toh, bu?
1: Loh, iya toh, Nduk. Ibu melu bangga, nak. Wong cuma anaknya tukang cuci baju, kamu bisa masuk perusahaan besar. Makanya, Nduk, sing apik kalau kerja, jangan macem-macem. Jaga nama baik keluarga, meskipun kita ini miskin.
0: Ya pasti toh, bu. Nama baik keluarga itu nomor satu, bu. Meskipun kita ini miskin, lantas bisa diinjak-injak atau disepelekan gitu.
1: Cuma ibu pesen, Jondo, kamu memang gak punya siapa-siapa yang bisa melindungi kamu di perusahaan itu. Jadi semua tergantung kamu. Gimana kerjaanmu, sikapmu, prestasimu, wis pokoknya kowe kudu jaga diri baik-baik ya. Ibu kok jadi miris toh karo model gawean sing ngandalno orang lain gitu.
0: Ngapain takut toh, bu? Berarti ibu gak percaya sama kemampuan Nanti. Anakmu ini kumlot loh. Yombong boleh toh, bu.
1: Halah, Nduk. Zaman saiki wong pinter wong jujur iku kadang kalah karo wong sing pinter mepet-mepet karo bos. Tapi ibu ora tahu ngajari kowe seperti itu loh ya.
0: Enggak lah, bu. Anti bakal kerja sesuai kemampuan Anti aja.
1: Yo wis, pokoke ibu percaya kamu bisa kerja dengan baik. Kapan kamu mulai kerja? Kamu pasti lebih cantik kalau pakai seragam itu.
0: Loh, anak ibu iki wis cantik loh.
2: Loh, mbaknya di marketing juga ya? Oh iya, kita belum kenalan, mbak. Kenalin, nama saya Rudy.
0: Oh iya, saya Anti, mas. Sampean juga ditempatkan di bagian marketing ya? Ya, nanti kita bisa kerja sama ya, mas.
2: Ya kerja sendiri-sendiri dong. Bahkan kalau perlu kita bersaing. Tapi bos marketing kan aku kenal banget. Jadi pastinya aku aman.
0: Kenapa, mas? Kok ngelihat saya kayak gitu?
2: Enggak ada apa-apa. Kayaknya sampean nanti bisa jadi partner yang cocok dengan saya.
0: Wah, aku harus hati-hati nih sama Rudy. Kan dia dekat dengan mas marketing.
2: Heiti, ini loh Pak Budi, minta kita untuk ke PT Mitra Niaga untuk urus rencana pengembangan perusahaan kita ini. Gimana kalau kamu yang berangkat, aku akan handle project yang lain. Pak Budi, mau hari ini urusannya harus beres.
0: Loh, rencananya hari ini aku mau urus presentasi ke kantor pertahanan. Bukannya itu project kamu ya, Ruth?
2: Sudah, kamu cancel dulu aja rencanamu. Jalankan tugas Pak Budi, nanti beliau marah loh.
0: Gimana sih anak ini? Bukan tugas aku kok dilimpahkan ke aku. Pasti dia menolak karena memang berat tugas kemitraan niaga itu. Oke, gak masalah. Aku akan jalani tugas itu dan akan aku tunjukkan kalau aku mampu.
2: Rasain kamu, Ti. Pengen lihat aku gimana kerjaanmu. Katanya dia itu kumlaut. Gak percaya aku. Hah? Sukses? Gila, Anti bisa selesaikan tugas berat dari Pak Abudi. Kok bisa? Padahal buat aku sulit loh, karena harus kuat diplomasi dan lobinya. Sementara dia kan anak baru. Mungkin pasti rekayasa itu.
0: Hey Ruth, kok bengong aja? Ini loh tugasnya banyak. Kita bagi tugas lagi ya. Pak Budi pengen kamu bawa berkas ini ke kantor Pak Anton yang kemarin meeting dengan kita.
2: Hah? Pak Budi nyuruh aku? Gak mungkin lah. Aku sudah punya agenda sendiri. Kamu ajalah. Lagi pula kenapa Pak Budi gak nyuruh aku sendiri? Pasti kamunya aja yang malas dan ngasih kerjaan itu ke aku.
0: Loh, kamu itu gimana sih? Kemarin kamu gak ada di tempat, jadi berkasnya dititipkan ke aku. Nah, sekarang Pak Budi sudah berangkat keluar kota. Coba buka HP kamu, Pak Budi kirim pesan kok.
2: Aduh, gimana nih? Tolong Lati, kamu yang handle. Aku sudah mau ke tempat lain, sudah terlanjur ada janjian.
0: Loh. Ya nggak bisa, Torut. Itu tanggung jawabmu. Kita sudah diserahi tugas masing-masing.
2: Oh, oke kalau kamu nggak mau bantuin aku. Tinggal bilang Pak Budi, kalau kamu nggak mau aku mintain tolong. Karena aku sudah punya janji yang lain yang sangat prospektif. Sekalian kena marah semua. Mau dipecat ya ayo sama-sama. Pak Budi lebih percaya aku kok daripada kamu. Aku kenal lebih baik sama dia.
0: Wah, benar-benar licik nih anak ya. Oke, akan aku kerjakan. Dan kalau berhasil, aku akan katakan semuanya ke Pak Budi bahwa semua aku yang kerjakan. Oke, aku gak takut ancamanmu. Kita kerja profesional aja. Kalau kamu mau ngandalkan pertemananmu sama Pak Budi, ya silakan aja. Kalau aku sih tetap ngandalkan kemampuanku yang diberi Tuhan. Kamu sekarang masih bisa ngancam-ngancam aku dan berdalih dekat dengan Pak Budi. Tapi coba lihat nanti, kalau Pak Budi diganti orang lain yang sama sekali gak kita kenal, itulah pertarungan sesungguhnya.
2: Sialan, kok jadi anti yang ancam aku? Ah, peduli amat toh, Pak Budi masih lama menjabat, gak mungkin diganti. Itu artinya aku masih aman.
0: Bu, ibu, Anti punya kabar gembira, Bu.
1: Kabar gembira apa?
0: Anti dapat bonus, Bu.
1: Hah? Baru 6 bulan kerja kok wis dapat bonus toh, Dok? Kamu pasti suka deket-deket ya sama bos dan ngatok-ngatok gitu toh?
0: Masya Allah, Bu. Ngapain pakai acara-acara kayak gitu? Anti ini kerja bener loh, Bu. Anti ingat betul pesan ibu. Kerja dengan kemampuan sendiri itu lebih pede, Bu. Yang namanya mampu, meskipun orangnya mau digoyang, difitnah, dibenci, tetap aja gak bisa ketuker, Bu. Kemampuan itu gak bisa direkayasa ataupun dibeli, Bu.
1: Yaudah, sana.
3: Demikian pendengar, akhir kisah mini drama edisi kali ini dengan judul Tak Bakal Tertukar. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita berjumpa lagi minggu depan dengan kisah yang lain.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar ada kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini ya. Tadi Anda sudah mengikuti mini drama dari RRI Surabaya. Ini tadi ada WhatsApp dari siapa ini? Setiawan Mujari. Ya, saya anggap Bapak itu ya, Bapak Setiawan Mujari bilang ini dramanya sangat menarik sebagai pelajaran ya. Ya jujur saya tidak memperhatikan ya Bapak, itu tadi dramanya apa. Mungkin pendengar Persatu bisa itu ya membantu menyimpulkan kepada saya tadi pesannya apa yang disampaikan oleh mini drama tadi. Soalnya tadi sembari memutar mini drama ini saya sedang mengedit ILM dan juga filler untuk bulan depan ya. Jadi saya enggak memperhatikan itu dramanya isinya apa. Cukup panjang memang tadi 15 menit ya dramanya ya. Jadi kayaknya banyak pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh drama tadi. Itu tadi dari teman-teman RRI Surabaya tadi ya. Ya, oke, boleh cerita apapun di malam hari ini. Saya juga tidak ada topik spesifik ya, atau nanti saya kasih topik aja ya. Ini kayaknya seru ini. Ini topiknya menjaga kebosanan dalam pernikahan belasan tahun. Cakep gak? Ini topiknya bagus gak? Ini untuk saya yang pernikahannya baru seumur belum sampai 5 tahun ya. Oh sudah gak ya? Belum. Oh sudah. Ini kayaknya perlu petua dari pendengar Persatu Surabaya. Menjaga kebosanan dalam pernikahan belasan tahun. Tips dan cerita pendengar tentang cara menjaga percikan cinta tetap ada. Itu boleh. Atau mau ini bantu tadi nyimpulin dramanya tadi apa juga boleh, pesannya sekilas kayak apa ya. Saya sapa yang ada di lantil pun. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Mas Dio Pratama.
0: Iya, Bu
1: aku
0: Is.
1: Aku Mas Kleru aku.
0: Gak apa-apa. Emang soalnya kalau bukan perempuan kan pasti yang malam diinget Mas Jo kan.
1: Mas, aku sik tas ngliler loh Mas, aku ya keturun Kak. Gak apa jenenge gak kungu, malah gak kungu blas. Ibu ketiduran.
0: Ya nggak apa-apa Bu.
1: Baru melihat tadi nggak dengar dramanya apa, nggak dengar.
0: Sama Ibu. Saya ya. Juga nggak dengar dramanya
1: kan
0: apa. Sudah
1: tua kayak gitu Mas, iya sampai nasinya tak deketin. Cuma ya wes kemana ini arahnya? Nanti tahu-tahu bangun-bangun sendiri. Oh tak lihat udah 8:30. Iya jam 20 lebih berapa? 25 tadi saya ngelilir.
0: Nen, apa perlu saya putarin lagi nggak Bu? Jangan ya. Jangan Ibu, 15 menit soalnya. Iya Ibu, nanti ikut ya. Ini Oldies Indonesia hari ini.
1: Ya.
0: Kalau nggak ketiduran lagi ya Bu.
1: Tahunnya jangan dibatasin ya Mas.
0: Kalau sama saya nggak, saya batasin Bu. Ya. Tapi asalkan ketemu lagunya ya Bu.
1: Ya ketemu lah RRI semua kan punya Mas. Ribuan lagu di RRI itu Mas.
0: Nggak, kita nyarinya di YouTube kok Bu.
1: Oh iya, malah gampang kan. Caca,
0: buka kartu
1: apa kan keluar nanti.
0: Oke Bu, terima kasih ya Bu.
1: Ya. Tadi apa tadi topiknya Mas?
0: Oh tadi topiknya itu. Tadi sih saya ini ya nyebut menjaga kebosanan dalam pernikahan belasan tahun.
1: Ya. Oke, pokoknya tahu, kalau mau ikut ya? Didasari dengan rasa cinta itu kayaknya enggak bosan Mas, biar berapa tahun. Ibu itu rumah tangga itu 35 tahun Mas. Tapi ya begitulah, kalau memang TikTok ada. Tapi ya nanti itu lagi gitu Mas. Ya purik-purik ya biasalah.
0: Betul ya.
1: Nanti ya namanya suami istri ya balik lagi. Habis berantem ya diboncengin lagi mau ya gimana wong anjane bojone.
0: Ya emang apa tuh kalau cekcok itu emang bagian dari bumbu ya.
1: Makanya kalau jangan dibilang-bilang ke orang. Nanti jaringin ngene tiba-tiba diboncengin lagi mau ya piye Mas.
0: Ya piye bojone.
1: Kalau bonceng tonggone. Terus apa namanya, setelah usia pernikahan 35 tahun suami ibu meninggal. Jadi ya begitulah, sering kalau suami apa namanya sedang apa itu tidak menjalankan apa mestinya, ya ibu marah lah. Kalau marah itu ibu enggak suka dada tua gitu, ibu diam. Jadi dia kalau udah ibu diam, dia tahu kalau saya marah gitu, Mas. Nanti juga dia diubah. Kalau udah dirubah, ya ibu enggak ngomong kalau dia enggak ngomong duluan. Ibu betah biar 10 hari dia enggak ngomong duluan, ibu enggak bakalan ngomong. Diam aja, pokoknya ya diladenin, dicuciin bajunya, dimasakin ya. Biasa cuma ibu enggak ngomong.
0: Kayak gitu emang ya semua perempuan ya.
1: Ya iyalah, kalau udah di hati itu udah apa namanya terasa, aduh, kayak apa ini orang, diapain ya ini gitu. Wis ibu enggak banyak ngomong, wis malah diam aja wis, cuma ya tetap diladenin makan. Artinya di setrikain, di cuci panjet, enggak berubah. Diajak pergi ya mau, cuma diem aja, biarpun kemana diem aja, juga enggak mau pegangan kalau digoncengin. Pokoknya ibu marah. Diajak ke mertua juga ngomongnya sama mertua, apa-apa enggak ada apa-apa. Tapi ya nanti lama-lama ya akur lagi, gitu aja Mas.
0: Ternyata semua perempuan kayak
1: lucu
0: gitu ya.
1: Kalau rumah tangga itu kalau dipikir-pikir lucu. Semua kayaknya kalau rumah tangga begitu Mas, pasti ada gesekan-gesekan. Tapi namanya cinta ya biasalah. Nanti akur lagi. Tiktok lagi, akur lagi gitu.
0: Iya, semoga ketularan akurnya ya Bu ya.
1: Iya, jangan sampai bilang, oh tak cerai kamu gini, jangan, nggak sampai lah kayak gitu, nggak boleh.
0: Iya ibu.
1: Ya gitu aja Mas, nanti mudah-mudahan ibu bisa masuk ya Mas.
0: Iya siap, saya tunggu ya. Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Is ya. Memang kalau ada cekcok itu bumbu ya dari setiap rumah tangga itu. Kalau nggak ada cekcok itu kayak aneh gitu. Minimal itu sebulan sekali lah paling nggak. Terutama waktu istrinya lagi itu ya dapet ya, atau bulanan ya itu istilahnya ya. Ada yang bilang bulanan, ada yang bilang dapet ya. Saya sapa yang ada di line telepon sebelahnya. Halo.
2: Ngobrol bersama Bang D. Pratama. Yang smart and humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma.
2: Baik dan sehat, selalu bahagia ya bersama Kak Amel dan Bidadari Cerdasnya. Amin. Tumben malam. Saya udah satu minggu memang, yang kemarin aja masuk dengan Bang D itu aja. Enggak ini, karena sibuk ya, ngurusin anak mantu cucu besan mau kembali. Baik, sebelum ke tema, boleh saya ingin menghaturkan ucapan gitu ya, partisipasi boleh?

0: Sarina, Dirgah menghaturkan, jangan bilang geluduk ya, ini hujan ini di sini. Dirgahayu buat kota Surabaya yang ke-733. Mudah-mudahan dengan Pancasila yang kuat, Surabaya hebat, warganya sehat, damai, selalu bahagia. Dan tetap lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Damai ya, terutama itu. Yang kedua, aku mau menghaturkan juga selamat Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2570. Benar nggak tuh ya? Buddhis Era. Benar nggak ya 2570? Mudah-mudahan benar. Semoga, halo. Semoga momentum ini, suci ini membawa kedamaian, kebahagiaan, serta kebijaksanaan bagi seluruh umat. Yang dikatakan menurut umat Buddha itu, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Katanya, semoga semua makhluk hidup di dunia ini berbahagia. Amin. Yang satunya lagi apa? Yang hebat. Apa lagi? Apa yang satunya lagi ya, Bang Dio?
1: Apa satunya?
0: Apa
1: hari Sekian Pancasila.
0: Hari ini kan hari besok dong. Besok. Belum. Hari tanpa tembakau sedunia. Benar enggak?
1: Itu baru tahu. Wah, saya.
0: Iya, coba dilihat yang benar ya. Mudah-mudahan WHO ini bisa apa ya, World Health Organization-nya bisa merangkul deh semuanya, lebih warga di seluruh dunia ini bisa tambah sehat gitu loh. Tapi yang saya inginkan, mudah-mudahan yang apa, Bang Denny ngerokok enggak? Enggak kan?
1: Enggak, alhamdulillah enggak.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah, barakallah. Karena yang tidak keliling yang sekarang sistem pakai apa, vape itu ya, yang elektronik itu.
1: Ya, vape.
0: Yang vape itu ya, vape ya, bacanya kan vape ya. Generasi muda sekarang banyak loh di mana-mana saya lihat itu. Tapi mudah-mudahan kalau itu memang yang terbaik, dicarikanlah solusinya. Kalau yang apa, tembakau yang nikotin itu kan ya, agar supaya bisa melawan kecanduan nikotin. Tapi masing-masing kembali lagi ke orang. Yang hanya yang saya minta, agar pada perokok pasif ini jangan sampai kena menghiruplah asap, kan sangat berisiko ya, seperti di kendaraan umum, di apa, di tempat umum. Mudah-mudahan juga ibu hamil ini bisa apa ya, tumbuh kembangnya anak itu bisa sehat terus deh ya. Jangan sampai memicu infeksi saluran pernafasan. Itu yang kita minta ya. Alhamdulillah dulu almarhum suami saya 28 tahun yang lalu, sebelum nikah sama saya, ini cerita ya, dua pak gitu sehari. Begitu saya bilang, oh mau nikah sama saya, memang kalau memang jodoh, tolong di stop. Dan kita periksa sama-sama kesehatan gitu loh Bang De. Jadi kan tidak ada setelah, ini menyangkut tema ya pernikahan ya. Jangan sampai nanti setelah pernikahan ada saling apa ya, oh karena menikah ini sakit jantung, ini sakit ginjal, ini sakit ini. Jadi sebaiknya sebelum menikah itu cek, general check kesehatan yang lengkap. Jadi sudah tahu sebelumnya ya, apa yang calon suaminya, apa yang calon istrinya. Kalau saya begitu, akhirnya betul-betul stop dianya itu merokok ya, alhamdulillah. Tapi kalau ada tamu-tamu asing, dia ini, kan kalau orang asing tuh dia pakai rokok filter ya, hanya dipegang. Dipegang-pegang gitu, jadi marah tamunya itu. Kenapa ini disulut-sulut? Tak boleh sama istri saya gitu. Kesehatan saya, jantung, dia kan kena jantung. Sorry. Halo?
1: Yeah.
0: Halo? Bang Teko, kecil nggak suara saya? Di sana kok saya...
1: Aman kok, aman.
0: Halo?
1: Aman.
0: Halo?
1: Halo, aman.
0: aman ya, aman.

0: kecil. Dengar terus Bang Dea. Yeah. Nah, terus ya gitulah, mudah-mudahan tidak banyak kena nikotinnya ini ya. Dan papinya tuh vape ya, rokok elektronik. Baik, kita masuk lagi ke tema yang tadi Bang D itu kan ya. Kalau menurut saya ya, bukan sok pintar melintari, tidak. Saya pernikahan 25 tahun pernikahan Perak, meninggal pas di hari pernikahan kami tanggal 20 itu. Ya pas bulan puasa itu yang buat saya ngenal segala sesuatunya. Sebulan sebelumnya tuh udah persiapan foto bersama, ini bajunya, ini nanti pakai ini ya. Nah, kita ini kan lain orang ya, Bang De.
1: Yeah.
0: Kita kan sifatnya kan lain ya, karakternya kan lain. Jadi menurut saya pertama itu harus disyukuri lah, selalu bersyukur, dan kejujuran, ya, kejujuran itu harus ada di depan, sampai sekecil-kecil apapun juga ya, kejujuran itu. Bukan berarti rahasia perusahaan masing-masing tempat kerja itu, ya, enggak perlu sampai segitu, jujur dalam arti kata, tanda petik ya, mati ya. Kita harus mau menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu loh. Dan juga di sini harus selalu, kalau saya selalu minta maaf dan berterima kasih ya gitu loh. Maaf dan terima kasih serta saling memberikan motivasi lah. Kalau misalnya sudah punya anak, sekali, memang kita pergi keluar bersama-sama. Tetapi sekali-sekali berdua itu untuk memberikan apa ya, kayak memberikan vitamin ya buat suami istri. Nggak usah jauh-jauh, keluar aja ke pojok sana ujung gang misalnya, hanya makan bakso atau nasi pecel, tapi ada momennya tuh momen kebersamaan gitu loh. Bang De, jadi ada bersama naik sepeda motor kek gitu loh ya, jadi memberi pupuk vitamin buat suami istri. Dan selalu saya tanyakan, besok mau makan apa gitu loh. Terus dia selalu bilang, kalau hari Minggu kalau nggak kemana-mana jangan masak, dia yang nyambel gitu loh. Jadi saling tidak usah dengan makanan yang wah, tetapi saling apa ya, saling menunjang deh, memberikan motivasi. Dan kalau misalnya anak udah besar, kalau marah jangan di depan anak, dan kalau marah jangan lebih dari berapa jam, kembalikan. Nah, tetapi kan karakter lain. Kalau saya itu senang cepat diselesaikan, dan yang saya inginkan saya tulis. Saya nggak suka sifat dari dia ini, belum tentu juga bisa di, jadi ditulis gitu ya, masing-masing baca. Oh, ini yang nomor satu oke, bisa ditoleransi. Nomor dua belum tentu, nomor tiga belum tentu gitu. Dan kita masing-masing mempunyai untuk kedepannya itu loh. Ya boleh loh bermimpi ya, dan punya tabungan masing-masing. Nah, dia keterbukaan atau kejujuran, berapa salarisnya dia, salaris saya dari hasil kerja saya juga itu dibuka gitu, maksudnya dibuka. Oh iya, siapa yang menanjem yang ngurus gitu loh. Jadi di sini keterbukaan, komunikasi, dan selalu meminta maaf, selesaikan kalau ada masalah gitu loh. Bang De gimana? Punya pemikirannya gimana, Bang De?
1: Siap, ya saya pelajari dulu.
0: Nah, kalau Bang De punya pemikiran bagaimana gitu. Kalau saya itu kejujuran, dia senang makanan A, saya nggak senang makanan B, tetap kita sediakan gitu loh. Jadi gitu ya, baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sebelum menikah itu kita periksa, cek kesehatan masing-masing. Bukannya apa-apa, jangan malu gitu, jadi tahu gitu loh ya. Baik, mudah-mudahan selamat bertugas, lancar, karirnya bisa menanjak, juga ANS-nya sudah turun ya. Mudah-mudahan bisa menerima segala fasilitas dan jaminannya. Jangan lupa nabung loh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma. Oke. Oke, kalau setahu saya itu ya, untuk perihal pemeriksaan kesehatan sebelum menikah itu ada, itu diwajibkan ya untuk catin atau calon pengantin itu sebelum menikah itu diwajibkan harus periksa ke puskesmas ya, itu istilahnya kalau di puskesmas itu pemeriksaan catin ya, calon pengantin. Nah itu dia, karena kenapa saya tahu ya, karena saya pernah juga periksa catin dan teman-teman saya juga yang menikah juga pada melakukannya. Jadi emang kalau di Indonesia sekarang, kayaknya nggak cuma di Indonesia ya, kalau sekarang kalau siapapun yang mau menikah harus diwajibkan ada pemeriksaan dulu ya, buat mengantisipasi semua apapun yang hal yang terjadi ya, sebelum benar-benar sah ya, itu penting ya. Kita akan rehat sejenak ya pendengar ya. Kita akan mendengarkan beberapa lagu sebelum nanti kita masuk ke ruang rindu ya. Hari ini ruang rindunya saya ingatkan lagi ya, Oldies ya, Indo tahunnya bebas, mau tuwek banget nggak apa-apa. Ini 60 loh di sini tulisannya, 60, 70, 80 ya. Saya jujur kayaknya belum pernah ya dengerin lagu yang 60. Kalau 70, 80 kayaknya masih pernah. 60 ini seperti apa? Ya mungkin ada yang bisa membantu ya, nanti mencarikan referensi lagu 60 ya. Tapi harus ketemu, kalau enggak ketemu ya sama aja. Ini Mas Dio, lagu ini lagu 60-an yang bagus itu ini enggak ketemu di YouTube, enggak ada di bah Google, enggak ada, tidak bisa diputar. Tapi kalau misalnya ada yang mau yang agak baruan di atas 2000 enggak apa-apa ya. Karena kalau sama saya lagunya bebas asalkan sesuai negaranya. Ya kalau hari ini Indo ya Indo, kalau manca ya manca. Ya hari ini Indo, kita full nikmati nanti selama 2 jam ke depan dengan lagu Indonesia, tembang terbaik dari pendengar Pro 1 Surabaya. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Anda sudah masuk dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tentunya kita akan menikmati lagu Oldies Indonesia selama 2 jam ke depan. Langsung saja saya sapa pendengar yang pertama. Halo Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Lagunya apa Bu Is?
2: Aku yang nyanyinya lupa Mas Dio, tapi judulnya Pria dan Wanita.
1: Pria dan...
2: Kayaknya Lili Suryani, kayaknya wanita. Loh, tapi ya nggak tahu, coba dilihat siapa yang nyanyi. Judulnya Pria dan Wanita. Kalau nggak ketemu ya ini aja, apa namanya, Titik Sandora, Cinta Tak Bertepi. Kalau ketemu yang tadi, Pria dan Wanita.
1: Pria dan Wanita, bukan antara pria dan wanita ya Bu ya?
2: Apa itu ya, pokoknya.
1: Kalau ingat mungkin dinyanyiin sedikit Bu.
2: Pria dan wanita, apa, aku kok emang ngeblank tuh Mas tuh. Bila sejaka berkata hidupnya penuh duka, itu loh Mas tuh kan.
1: Bila
2: sejaka berkata hidupnya penuh duka.
1: Hidupnya penuh duka.
2: Hati-hatilah pakai bahasa wanita. Jadi ya, sedang jatuh cinta. Kayaknya Lili Suryani.
1: Lili Suryani.
2: Iya, iya.
1: Bentar ya, saya bantu ya. Cari ya Bu ya.
2: Ya, Lili. Kalau gak ketemu tadi ya Mas Dut, Lili Sandora ya.
1: Lili Suryani.
2: Ya.
1: Lilis ya.
2: Iya, iya.
1: Lili Suryani. Aku seorang wanita ketemunya ini.
2: Bukan pria dan wanita.
1: Bukan. Ini tadi Titik Sandora apa deh Bu?
2: Cinta Tak Bertepi.
1: Cinta Tak Bertepi. Ini yang nyanyi?
2: Titik Sandora.
1: Titik Sandora. Cinta Tak Bertepi, Titik Sandora dan Muhsin Arlatas ya.
2: Iya,
1: iya. Oke. Siap. Salam-salamnya Ibu.
2: Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Umayanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nurfatila, Mama Yu, Bunda Hartini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, Mas Anggara, Mas Fikri, Kak Mulyono, Bung Freddy di Merauke, terus Iku Abah Awi, Mas Asa, Bunda Esther, Bu Yani Jaya, Bu Hati Rameli, dan semuanya. Buat Mas Dio kalau pulang karena malam, Mas Dio hati-hati ya Mas.
1: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu I, sehat selalu. Kita geser ke line telepon satunya, ada Bu Siti. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Sek. Saya patuh, Cak. Halo.
1: Halo, Bu Siti, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Lagunya apa?
3: Assalamualaikum, Mas.
1: Waalaikumsalam.
3: Itu, Mas. Saya terno lagu itu, Mas.
1: Apa itu?
3: Kalau bulan bisa ngomong, itu loh, Mas. Apa itu?
1: Kalau bulan bisa ngomong, Dul Sumbang.
3: Oh, iya, wis itu.
1: Oh, Nini, okay. Karlina, Dul Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong ya.
3: Yang lagi itu kan ya sayang.
1: Iya, ini featuring ya. Nini Karlina. Oke, okay, salam-salamnya. Ya.
3: Salamnya buat Bu Isti, Bu Wati Ramli, Bu Wira, Bu Titi Damyati, Umi Yanti Queen, Umi Kustia di Pondok Maritim, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musya Tiwibowo, Bu Dewi, Pak Idris, Mbak Rika Herlin, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Mas Sandi, Batam, Jodoh, sama Mas Andi. Itu Pak Mariono, Bang Kobar, Bang Freddy, Pak Wandi, Pak Mulyono. Ke semuanya aja. Terima kasih banyak Mas Dio Pratama.
1: Sama-sama.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Siti, terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam. Kita sapa yang di telepon sebelahnya lagi. Halo.

0: Re, ayo re, semanggi Surabaya.
1: Lagunya apa, Oma?
0: Lontong balap.
1: Halo, Oma.
0: Nokromo, Tanjung Perak.
1: Lagunya apa, Oma? Halo.
0: Surabaya.
1: Halo.
0: Surabaya di tahun 45. Kami berjuang.
1: Halo. Sayang sekali terputus, oke. Halo.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat Rindu Memorial lagu.
1: Ya, ini dengan siapa?
2: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Boleh diulang?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Ayu, Ibu Ayu ya, dari Maluku ya, Tengah ya.
2: Maluku,
1: oke.
2: Tengah. Ini lagunya sama Mas Jo ya?
1: Mas Dio.
2: Oh, Mas Dio.
1: Mm-mm.
2: Oh, dari Mas Jo.
1: Lagunya apa?
2: Titika D yang kau selalu di hatiku itu.
1: Titika D.
2: Ya,
1: kau selalu di hatiku.
2: Ya.
1: Bentar.
2: Kau selalu di hatiku.
1: Titika D itu tulisannya gimana?
2: Tidak masuk maikannya.
1: Oh, Titika D. Oke, ya. Salam-salamnya.
2: Oke, buat kami dari Tokyo Ani Monitor, saya selalu salam Rahayu. Juga buat yang sudah bergabung semuanya. Buat Bang Haris juga di Batu Malang. Untuk ya di Merauke, Pak Freddy bersama Putri dan semua yang mendengarkan Prosatu RI Surabaya. Salam sehat rahmi, semoga senantiasa dan doa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Abang dan selamat bertugas kembali. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita masih membuka yang di HP, saya kasih kesempatan ya. Tadi sudah satu yang di HP saya angkat, sekarang satu lagi saya yang di HP, boleh monggo. Saya tunggu yang di HP, ayo. Saya tunggu, kalau tidak ada nanti saya akan baca WhatsApp-nya. Oke, ada. Halo.
3: Orang Rindu, Orang Bagi Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngali.
3: Ya, selamat malam sama.
1: Lagunya apa?
3: Surat untuk kekasih.
1: Boleh diulang?
3: Surat untuk kekasih.
1: Surat untuk kekasih. Lagunya siapa ini?
3: Tommy J. Pisa.
1: Oke, salam-salamnya boleh.
3: Ganti Bu Mimi, Bu Diki, Bu Wartini. Bu Mas Rivo, Bu Siti. Udah Bu Siti ya, Bu Mas Rivo. Bu Siti. Mama Yu, Bu Isti. Bu Siti sudah. Bu Wajar Rami, Bu Nana. Bu Wadila. Mas Bandi, Pak Wandi, Mbak Ganti, Bu Mimpi, Mas Rekin Sragwi. Pak Freddy, Pak Abrawi, Pak itu. Pak Budi Sukisno, Pak Ahmad Irwan. Dan apa lagi? Semuanya ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Semoga bersama sehat walafiat, segi barokah melimpah dan selalu dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali. Kita langsung lanjut dengarkan lagu ya. Sudah 4 request kita terima. Lagu yang pertama dari Titik Sandora dan Muhsin dengan Cinta Tak Bertepi.

0: Anda kembali dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya bacakan WhatsApp dulu dari Pak D. Sukisno. Ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sungguh dalu Mas Dio, seger waras mengonten. Pak D minta putarkan lagu Brewery, Rindu Terlarang, musik covernya cover Soul Blues oleh Laras 7 gitu. Kalau bisa ya, tidak memaksa loh. Salamnya untuk Pak Wandi, Mas Ali Asyik, Mas Asya, Pak Bambang, Pak Tua, semua. Semoga seger waras untuk Mas Dio. Selamat bertugas karena malam pulangnya, hati-hati ya. Tarakan lagi gerimis rintik-rintik. Oke, terima kasih Pak D. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon. Halo.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya. Selamat malam Bang Dio.
0: Selamat malam. Ini Ibu apa ya?
1: Bu Dewi.
0: Okay. Dewi. Lagunya apa Bu Dewi?
1: Bang Dio. Tolong puterin lagu Percaya, Harapan, dan Cinta, Titik Sandora sama Mokin.
0: Percaya, Harapan, dan Cinta, Titik Sandora ya.
1: Ada kan?
0: Titik Sandora dan Muhsin Alatas ya. Oke, iya, boleh iya. Salam-salamnya Ibu.
1: Salamnya buat Oma Yanti, Tante Wira, Bu Istiqaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Asy Ramli, Bu Siti dan Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Jamiati, Bang Kobar, Bang Ferdi, Bang Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua dan Pak Idris. Kakem Bang Dio, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Dewi, terima kasih. Sehat selalu. Lanjut.
2: Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Dibuka dong Mas Dio 74.
0: Itu 74
2: biar aku
0: dibuka.
2: Gak banyak mengeluarkan uang.
0: Itu 74 kan dibuka Ibu.
2: Aku ini Mas Dio. Aku ini harusnya 74. Lagunya aku minta itu Mas Dio, Hari Tasman.
0: Hari Tasman.
2: Ya, lagunya Hari Tasman yaitu Mengapa Kita Berjumpa.
0: Mengapa harus berjumpa?
2: Oh iya, mengapa?
0: Oh, mengapa berjumpa? Mengapa kita berjumpa sih, benar berpetitik.
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Terima kasih ya Mas Dio. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Mimi, Bu Sophia Saat, Bang Kobar, Bu Siti, juga Mama Jo, Bu Tiara di Kendari, Bu Sulistyowati di Sumatera, juga Pak Mariono di Tulungagung, Pak Tua, Pak Idris, Pak Mul, Bu Nur Fadila, Bu Dewi, Bu Kustia, dengan Bu Nana, Bu Dian, Bu Hartini. Terima kasih Mas Dio.
0: Terima kasih.
2: Mari sehat selalu. Hati-hati kalau pulang karena malam.
0: Siap, terima kasih.
2: Salam untuk keluarga semuanya.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu. Selanjutnya setelah Bu Titi. Halo.
3: Seribu kota bungaku kolosi, seribu hati ku jalani, Ale Dang Boy.

Lazada, do baju pa doi pa jumpa do hotho tu kolan sang obas

0: 북 호랑이 상어밭에 있어 안도랑 슈마테도 레아.
1: 말로 방귀.
2: 말람.
1: 사리브로하.
2: yang nyanyi
1: aku ambil ujungnya aja, repnya aja itu. Ariwibowo. Kalau mulai awal nanti habis waktunya.
2: Iya. Yeah. Itu boleh salam-salamnya. Itu, Bang.
1: Ya. Salam-salam. Tadi ada Bu Dewi ya, ada Bu Titi Damayanti, Bu Wati Ramli, Inang Opung Yanti Queen, dan Mas Bandi, Ning Istigaro, terus Pak Tua, Pak Idris, terus Mamayu, Bu Dosen Yani Jaya, dan Bu Nana, dan Pak Idris, Adwa sudah, Abawi sama Pak Mul, lupa rek, maaf ya Pak Abah, Abawi sama Pak Mul yang punya tahu setengah mateng. Gak lupa Bu Dian. Bang Dio Pratama.
2: Siap.
1: Aku punya pantun untuk Surabaya, Bang.
2: Boleh.
1: Pertama kita mengucapkan selamat ulta untuk Surabaya. Semoga Surabaya makin jaya ke depan. Minum es apukat dicampur keju.
2: Cakep.
1: Kalau pemimpin hebat, Surabaya pasti maju.
2: Siap.
1: Ketarakan beli paku.
2: Cakep.
1: Kutitipkan kota kelahiranku. Terima kasih Bang Jo.
2: Terima kasih Bang Bang Kobar. Oke, kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Sudah 4 kita harus putarkan lagu dengan Bruri Marantika featuring Dewi Yul dengan Rindu Yang Terlarang ya tadi ya. Requestnya Pak D ya, Rindu Terlarang.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita bacakan WhatsApp boleh ya. Ini dari mana tadi saya bukanya sampai mana? Mas Asa. Oke, Mas Asa. Berbagi rindu memori lewat lagu. Salamnya ujung aspal Pondok Gede lagunya ya, Iwan Fals. Salam untuk Komayanti, Bu Wira, Bu Isti, Bu Mimi, Mama Ayu, Bu Nana, Mbak Eka, buat Mas Dio, matur nuwun. Oke, lanjut ada Mas Jebet di Ruang Rindu berbagi memori lihat lagu. Selamat malam Kak Dio, Jebet Pepe Sedati, request lagunya Belai by Bunga featuring Amsyar Lee. Salamnya buat Bu Nana dan Pak D. Budi Kaltara. Siap, ditunggu lagunya Kak Jebet ya. Kita siapa yang di WhatsApp, ada Bu Wati. Halo.
1: Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Aku minta lagu Surabaya ya, Ma.
0: Surabaya yang nyanyi siapa, Ibu?
1: Dara Bustita.
0: Boleh diulang Surabaya yang nyanyi?
1: Surabaya, Surabaya, Surabaya. Ulang tahun yang ke-733 yang nyanyi Dara Puspita, Ma.
0: Oh, Dara Puspita. Oke, salam-salamnya, Ibu.
1: Salamnya untuk Bu Wida sama Pak Heri, Pak Freddy sama Ibu Dwi, Abah Awi, Mas Bandi, Bu Nana, Oma Yanti Guin, Bu Didi Damiati, Bu Siti, Bu Istiaro, Pak Tua, Pak Mul, Bang Gobar, Olas Bang, Bu Dewi, Pak Idris, dan Bu Yuni Salatiga, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Mama Yunita, Mama Yo Budian, semuanya saya doakan sehat selalu. Untuk Madio sehat selalu ya, Ma.
0: Siap.
1: Abulang hati-hati
0: jam 12
1: malam.
0: Siap, Bu.
1: Makasih, Madio Pratama.
0: Sama-sama.
1: Yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu, Bu Wati ya. Ditunggu lagunya ya. Oke, lanjut. Ini kok nggak keluar ini ya, di ini ya. Saya angkat yang di line telepon satunya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Bul.
2: Mas Dio.
0: Pak Bul.
2: Mas, aku request lagu, Mas.
0: Iya, boleh.
2: Mau. Jangan ada dusta di antara kita, Mas.
0: Nyanyi
2: bisa ya, Mas?
0: Jangan ada dusta di antara kita.
2: Nggih.
0: Dewi Yul sama Bruri.
2: Nggih.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salam Kak. Untuk yang barusan turun, Bu Wati Ramli, Bapak Freddy si keluarga, Bu Dewi, Pak Etri, Bu Wira, Pak Eri, Bu Istiharo, Pak Tua, Pak Budi Kartara sama Bapak Mariono, Bu Siti yang di Tuban sama Mama Ayu, Bu Nana, Bu Istiqaro, Bu Hartini, terus Budian. Yang terakhir, untuk Mas Dio Pratama, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Mu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mu. Sehat selalu. Oke, kita akan putarkan lagu ya. Selanjutnya tadi sampai mana? Oh, boleh deh satu lagi ya sebelum saya putarkan lagu. Saya akan angkat yang di line telepon. Oke, bentar. Halo.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mas Tio.
0: Malam Pak Bandi. Lagunya apa?
3: Dia dan dia. Julius Sitanggang Mas Tio.
0: Dia dan dia. Julius Sitanggang. Salam-salam ya. Salam-salamnya. Waduh, duduh, ketumpuk. Telepon biasa.
3: Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Abu Awi, Bu Siti, Oma Yanti Queen, Mama Yu, Mbak Ina. Untuk Mas Tionya, terima kasih Mas Tio.
0: Terima kasih Pak Bandi, ditunggu lagunya, sehat selalu, oke. Kita akan lanjut mendengarkan tembang lagu berikutnya, Iwan Fals dengan Ujung Aspal Pondok Gede.

0: Anda kembali di Ruang Rindu. Seperti biasa kita baca WhatsApp dulu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu Mengapa Harus Bertengkar versi Bruri Pesol 5. Emang namanya Bruri Pesol Marantika. Salam buat Bu Wira, Pak Mul, Pak Sukardi, Pak Faris, Bu Titi, Bu Siti, Pak Agus, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Oke, terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya ya. Kita lanjut ke line telepon. Halo.
1: Berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris.
1: Oh iya, betul.
0: Oke. Lagunya langsung apa, Pak Idris? Ya, boleh.
1: Negeri Kaya.
0: Negeri
1: Kaya.
0: Kaya Iwan Fals berarti.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Tadi ada berapa? Bang Kopar ya. Ada Mas Bandi, tak lupa juga Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Sukisno, Pak Budi Kaltara, Bung Freddy, Merauke, Apawi, kemudian Oma Yanti, Bu Sikaro, Bu Mira, Mama Yu, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nurwadila, Bu Wadira Meli, Dadi, Bu Didi Jamiati, Bu Dewi Longkawi, Bu Siti Baroka, Bu Rika Erli, Bu Siti Rumia, dan semuanya saja. Tumas Dio, semoga sehat senantiasa, semakin gemuk dompetnya.
0: Amin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya wis, kita tunggu lagunya ya.
0: Siap, siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iris, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon selanjutnya. Halo.
2: Semangat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Pak Tua.
2: Iya, terima kasih diangkat. Karena yang kirim salam ke saya 7 orang. Saya ngerti aturan, jadi tidak saya sebutkan, soalnya lebih dari 5.
0: Siap.
2: Jadi terima kasih untuk 7 orang yang menjawab Pak Tua. Terus saya request lagu, sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab, dan orang jawab kadang-kadang nggak jujur.
0: Apa itu?
2: Jawabnya lagu. Lagunya dari Tony Kuswoyo yang sempat dinyanyikan oleh bukan di album kan, dinyanyikan oleh John Lennon, Peter. Why do you love me?
0: Why do you love me?
2: Tony Kuswoyo.
0: Tony Kuswoyo, why do you love me? Oke, okay. Ini semoga benar ya. Kus Plus berarti ya yang nyanyi Pak Tua ya.
2: Iya, yang cipta yang nyanyi itu Tony Kuswoyo.
0: Siap, terima kasih Pak Tua.
2: Iya, lagunya, Tamirawan. Iya. Mudah-mudahan mereka nggak tersinggung, tak sebutkan namanya.
0: Aman.
2: Saya hanya tahu aturan aja, lebih dari 5 orang tidak saya sebutkan.
0: Aman. Matulun. Sehat selalu Pak Tua, ditunggu lagunya. Oke, boleh satu lagi saya sapa. Halo.
3: Malam.
0: Malam. Oke. Wah, Bang.
3: Iya. Ya. Burung dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar.
3: Yang nyanyi Gatot Sunyoto.
0: Yang nyanyi
3: Gatot Sunyoto.
0: Gatot, bentar. Gatot Sunyoto ada enggak ya? Gatot bentar. Sunyoto.
3: Iya.
0: Bentar. Soe apa SU?
3: Soe.
0: Soe Nyoto. Sonjoto. Sonjoto ya?
3: Sonjoto. Iya, itu bahasa dulu, ejaan lama. Kata Sonjoto.
0: Burung dalam sangkar. Japras bukan?
3: Siapa?
0: Japras bukan?
3: Iya, ini Gatot.
0: Lah iya, mungkin dia band Japras atau bukan? Oh, bukan ya?
3: Enggak tahu. Solo kok, ini Solo.
0: Solo? Ya.
3: Oh. Iya.
0: Oke, bentar, soalnya tidak keluar ini kayaknya.
3: Gak ada.
0: Kalau yang nyanyi dia gak ada. Kalau yang keluar, yang lainnya banyak ini. Yang burung dalam sangkar aja.
3: Ini kalau jatuh cinta.
0: Jatuh cinta yang nyanyi?
3: Dedi dan Budi.
0: Cinta Dedi dan Budi. Dan Budi.
3: Iya.
0: Oh, ini ada. Ini ada. Ada. Siap, salam-salamnya.
3: Ya, ini tadi Pak Idris. Kemudian Pak Bandi, Pak Budi Sukesno, Bu Dewi, Pak Awi, Pak Freddy, dan semuanya ada.
0: Siap.
3: Yes, bun.
0: Terima kasih Pak Bapak. Ditunggu lagunya. Sehat selalu. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dengan Dia dan Dia. Ini lagunya Julius Sitanggang.

yang kaya raya. Negeri ini

0: Kita masuk dalam menit-menit terakhir ya dalam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dari Ibu Kustia ya, berbagi rindu memori lewat lagu. Request Matahariku, Agnes Monica. Salamnya buat Bu Siti, Bu Wira, Bu Nana, Bu Dian, Mas Ali, Omayanti, Bu Wati Ramli, dan semua saja Mas Di Pratama. Kita tinggalnya sekecamatan. Oh ya, sekecamatan. Diingetin lagi sama Bu Gustia. Saya selalu Bu Gustia, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di lain telepon. Halo.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mas Dio.
0: Malam, Abawi.
1: Mas Dio, saya dengar 2-3 hari yang lalu, Pak Tua itu lagi kegerahan di Gresik.
0: Oh iya, tak?
1: Tolong, iya, tolong dibalikin ke Jalan Semeru Malang aja.
0: Oh gitu. Ini saya kira beneran ini.
1: Iya, betul. Dibalikin.
0: Dibalikin.
1: Iya, lagunya Sleng itu Mas. Dibalikin ke Jalan Semeru Malang.
0: Memang bapak-bapak dua ini sama aja bapak-bapak.
1: Iya, sama lakinya.
0: Iya.
1: Sama tuanya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya boleh deh.
1: Ya, salamnya Mak. Mas, Pak Bambang, Mas Bandi, Mas Ali Asik, Tulang Kobar, dan Bung Kennedy di Palembang. Terakhir untuk Pak Lukiawan Santana, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Buat Mas Dio, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Wi. Terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Oke, sehat selalu. Kita masih buka kesempatan untuk Anda yang di line telepon, boleh ya. Oke, ada ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dio.
0: Waalaikumsalam, Bu Mimi. Iya.
2: Sehat, Mas Dio.
0: Iya benar ya, Bu Mimi ya.
2: Kok ragu?
0: Daripada salah keterusan nanti. Udah sampai salam-salam ternyata salah.

0: Oke, lagunya apa Bu Mimi? Sehat, sehat, saya sehat. Alhamdulillah.
1: Lagunya ini tahun berapa Mas Jo? Barusan mantau soal.
0: Bebas.
1: Makasih yang Nicole. Bebas.
0: Bebas.
1: Sampai menutup mata aja deh.
0: Sampai menutup mata.
1: Iya.
0: Lagunya Malini.
1: Loh, bukan. Itu kan. Itu kayaknya versi baru ya.
0: Oh ya.
1: Aca.
0: Oh, yang Aca.
1: Iya,
0: oh,
1: yang Aca.
0: Yang lama ya. Oke,
1: boleh. Yang lama.
0: Salam-salamnya kok gitu.
1: Salamnya yang barusan turun siapa Mas Dio?
0: Abawi.
1: Oh, Abawi. Jadi Bunda Kustia juga ya. Pak Bambang, Pak Idris, Pak Budi Sukisno yang di Kaltaru, Mas Ali, Mas Bandi, terus Bu Wira, Bu Nana, Bu Dian, Bu Sapa ya, semuanya deh. Bu Wira juga ya. Semuanya salam sehat buat Mas Dio. Semoga diparingi sehat, rezekinya barokah melimpah.
0: Amin.
1: Makasih, nanti kalau pulang DJ. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mimi. Sehat selalu ya. Ditunggu lagunya. Oke, sepertinya sudah lengkap kayaknya ya. Ini kita akan, saya akan bacakan WhatsApp terakhir. Ada 3 WhatsApp terakhir dari Bu Hartini. Requestnya Betaria Sonata Air Dalam Gelas. Oke, salamnya Mas Ali, Bu Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Titi, Bu Wati, Bu Is, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Bu Mimi, Umayanti, buat Mas Dibratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat ini. Sama ada Bu Nur Fadila, requestnya Bragi Janji. Oke, salamnya buat Umayanti, Bu Wira, Bu Is, Bu Titi, Bu Dewi, Bu Artini, Pak Mul, Pak Idris, semuanya buat Mas Dio. Selamat bertugas. Terima kasih Bu Nur Fadila, sehat selalu. Sama Bu Artini tadi. Terakhir ada dari Bapak Kennedy di Palembang, minta diputarkan lagu Kenangan November dari Black Brother. Loh, ini manca apa Indonesia ini Black Brother ini? Black Brother, oh ini Indonesia ya? Oh iya, ini Black Brother catat tampil Istora Senayan. Oh iya, benar. Dan untuk konfirmasi saya bacakan dulu. Black Brother semula bernama Los Iriantos, grup band dibentuk berantakan nama Irian Jaya Papua. Oke, benar, berarti mohon maaf saya meragukan, saya kurang tahu ya. Nanti saya putarkan ya. Black Brother salam buat Omaya Bu Siti, Mama Ayu, Bu Dewi, semua pendengar Pro 1, tak lupa buat penyiarnya, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Kennedy, ditunggu lagunya. Kita saya ucapkan terima kasih dulu kepada semua pendengar Persatu Surabaya yang sudah berpartisipasi di Ruang Rindu pada malam hari ini. Semoga sehat selalu semuanya ya. Oke, kita akan nikmati lagu-lagu terakhir ya di Ruang Rindu ini. Lagu selanjutnya ada Jatuh Cinta dengan dari Dedi Dahmuda. Dam Hudi, Dam Hudi, Dedi Dam Hudi. Oke, siap hadir ke ruang dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar saat ini Anda sudah masuk di dunia dalam berita. Untuk informasi yang pertama, hampir separuh dari perusahaan Jepang belum menerapkan langkah-langkah untuk melindungi rantai pasok mereka di tengah bencana dan ketegangan global, menurut survei terbaru dari kantor kabinet pemerintah Jepang. Hal itu meningkatkan risiko terhadap penutupan pabrik atau gangguan logistik yang dapat menghentikan produksi serta berdampak pada perekonomian secara luas. Dalam survei terhadap 1.759 perusahaan selama November dan Desember 2025, hanya 25,9% di antaranya yang menyatakan telah menerapkan langkah-langkah untuk memperkuat rantai pasok mereka. Gangguan pada rantai pasok baru-baru ini mendorong beberapa perusahaan di bidang makanan harus mengubah kemasan produk mereka karena kekhawatiran akan pasokan nafta akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Jepang rentan terkena bencana alam di mana gempa bumi besar pernah mengganggu aktivitas produksi di masa lalu. Pemerintah Jepang pun berencana mendorong berbagai perusahaan untuk mengambil langkah-langkah seperti mendiversifikasi pemasokan dan menyebarluaskan lokasi produksi. Seorang pejabat kabinet pemerintah Jepang mengatakan perlu upaya lebih lanjut untuk mencegah terhentinya aktivitas ekonomi di negara itu. Hasil survei itu menunjukkan responden yang belum mengambil langkah apapun terkait kondisi tersebut ialah 26,8% perusahaan dengan modal 1 miliar yen, sekitar 110,5 miliar rupiah, atau lebih 49,6% perusahaan menengah dan 56,3% perusahaan kecil. Survei tersebut juga menemukan bahwa perusahaan besar cenderung menerapkan langkah-langkah untuk memperkuat rantai pasok. Sekitar 45% perusahaan besar telah melakukan langkah-langkah tersebut, sedangkan perusahaan menengah baru 23,2% dan perusahaan kecil sekitar 21,8%. Di antara perusahaan yang menyatakan telah mengambil langkah-langkah tersebut atau telah mempertimbangkannya, 57,9% di antaranya menyebutkan diversifikasi pemasok merupakan langkah paling umum. Kemudian komunikasi risiko dengan pemasok serta kerjasama antar perusahaan dan dukungan timbal balik dari langkah selanjutnya yang diambil menurut survei tersebut.

Pendengar, Anda kembali di rangkaian Surabaya malam ini di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, topan Jangmi diperkirakan membawa hujan lebat ke wilayah Jepang bagian barat dan timur di sepanjang pesisir Pasifik pada pekan ini. Kemudian demikian disampaikan Badan Meteorologi Jepang hari Minggu, dan pihak berwenang setempat juga sudah membatalkan penerbangan sejumlah maskapai penerbangan. JMA menyatakan hujan lebat dengan tingkat yang berpotensi memicu peringatan diperkirakan terjadi mulai dari Pulau Kyushu di barat daya hingga wilayah Kanto yang mencakup Tokyo di sepanjang pesisir Pasifik hingga Rabu. Badan tersebut juga mengimbau masyarakat mewaspadai angin kencang, gelombang pasang akibat badai, tanah longsor, serta meluap sungai. Menurut JMA, topan itu diperkirakan mendekati Pulau Okinawa dan Kepulauan Amami pada Senin 1 Juni dan Selasa 2 Juni. Setelah itu, topan diperkirakan berbelok ke arah timur dan bergerak menuju Jepang bagian barat dan timur pada hari Rabu 3 Juni dengan kekuatan yang sedikit melemah karena adanya front cuaca yang tertahan di sebelah utara topan. Hujan diperkirakan sudah turun di sejumlah wilayah bahkan sebelum topan mencapai daratan. JMA mencatat durasi hujan berpotensi berlangsung lebih lama sehingga meningkatkan akumulasi curah hujan. Beberapa daerah diperkirakan menerima curah hujan lebih dari 200 hingga 300 km. Japan Airlines Co. dan All Nippon Airways Company melaporkan serangkaian pembatalan penerbangan menuju dan dari Okinawa. Perakiraan curah hujan selama 24 jam hingga Senin siang mencapai 100 mm di Okinawa serta 80 mm di Amami dan Kyushu bagian selatan. Hingga Selasa siang curah hujan diperkirakan mencapai 300 mm di Okinawa, Amami dan Kyushu bagian selatan.

Anda masih di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania pada Ahad mengutuk penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa oleh para pemukim Israel yang mengibarkan bendera serta meneriakan slogan di dalam halaman masjid dengan pengawalan polisi Israel. Kementerian menganggap aksi tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Eskalasi yang dikutuk dan provokasi yang tidak dapat diterima yang harus segera dihentikan. Juru bicara Kementerian Duta Besar Fawad Al-Majali menegaskan kembali penolakan tegas dan kecaman keras Yordania terhadap serangan berkelanjutan di Masjid Al-Aqsa. Ia juga mengutuk tindakan provokatif tersebut, menggambarkannya sebagai pelanggaran serius terhadap status quo historis dan hukum yang berlaku di situs tersebut, serta sebagai upaya untuk membagi akses ke situs tersebut berdasarkan waktu atau area tertentu. Ia menekankan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas Yerusalem yang diduduki atau tempat-tempat suci Islam dan Kristen di wilayah tersebut. Al-Majali memperingatkan konsekuensi dari pelanggaran dan provokasi yang terus berlanjut, mendesak komunitas internasional untuk bersikap tegas dan memaksa Israel sebagai kekuatan pendukung agar menghentikan semua praktik yang tidak bertanggung jawab dan pelanggaran yang masih berlangsung terhadap tempat-tempat suci umat Islam dan Kristen di Yerusalem, serta tindakan sepihaknya di tepi barat yang diduduki.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi terakhir, Finland mengumumkan dana tambahan sebesar 2 juta pound sterling atau sekitar 47,98 miliar rupiah untuk membantu pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, di tengah isu pemotongan bantuan internasional. Badan Pengungsi PBB mengumumkan kontribusi dari Finlandia untuk mempertahankan bantuan dan perlindungan yang menyelamatkan jiwa bagi pengungsi Rohingya. Dengan meningkatkan kontribusi ini, Finlandia memungkinkan UNHCR untuk melanjutkan bantuan yang sifatnya penting, termasuk di bidang yang kekurangan dana seperti pengembangan keterampilan dan program ketahanan. Hampir satu dekade setelah melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan di negara asal mereka, Myanmar, sebanyak 1,2 juta warga Rohingya masih tinggal di Bangladesh, di tengah berkurangnya dukungan keuangan global. Seiring dengan penurunan pendanaan, kelompok yang paling rentan menanggung beban terberat yaitu perempuan dan anak perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan sekitar 150 ribu pendatang baru sejak awal 2024 yang masih belum memiliki tempat tinggal karena kurangnya ruang di kem-kem yang sudah sangat padat, kata badan PBB tersebut. Saat respon terhadap Rohingya termasuk memasuki fase yang rapuh, ditandai dengan penurunan pendanaan, kondisi kem yang memburuk, meningkatnya risiko perlindungan, dan ketidakstabilan yang berkelanjutan di Myanmar. Dalam pembaruan rencana respon bersama JRP 2026 untuk krisis kemanusiaan Rohingya, disebutkan kebutuhan dana sebesar 710,5 juta AS atau sekitar 12 triliun rupiah untuk menangani 1,56 juta orang, termasuk pengungsi dan masyarakat Bangladesh sebagai tuan rumah. Permohonan tersebut mencakup kebutuhan minuman untuk mempertahankan bantuan penyelamatan jiwa.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

0: Ketika lembar pagi baru saja dibuka, kami hadirkan program untuk menenangkan hati, menata niat, dan memberikan motivasi Islami melalui tausiah dan renungan keislaman yang sejuk bersama lembaga-lembaga dakwah yang kompeten. Mutiara Pagi mengajak Anda berdiskusi untuk lebih mendalami hal-hal baik yang diajarkan oleh agama guna diwujudkan dalam sikap keseharian. Dengarkan Mutiara Pagi setiap pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Surabaya. Siaran yang menguatkan iman, menyejukkan pikiran, dan memberi motivasi sebelum menjalani aktivitas hari ini. Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian Surabaya malam ini, kita ajak Anda untuk menyimak renungan malam edisi Minggu 31 Mei 2026.

Sukses bukanlah sebuah akhir. Kegagalan bukanlah hal yang fatal. Itu adalah keberanian untuk melanjutkan apa yang penting.

Dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026 yang juga bertepatan dengan hari lahir Pancasila ya. Dan hari ini pendengar kami hadirkan beberapa informasi begitu ya. Nanti pukul 5 pagi sampai 6 pagi kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Mutiara Pagi. Hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan Ustazah Hajah Hani'ah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan tema meraih ketenangan menjadi kunci kebahagiaan. Kemudian nanti jam 6 pagi mendengar kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi di pagi hari ini. Jam 7 pagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Jam 8 pagi kami hadirkan Dialog Aspirasi Surabaya pagi ini. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Profesor Dr. Ali Mukhtar Ngabalin, SAG MSI. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalik Seluruh Indonesia, dengan juga Virgiawan Budi Prasetyo SH. Beliau adalah Ketua DPC GMNI Surabaya dengan tema Pancasila Perkat Bangsa di Tengah Perbedaan. Kemudian pendengar, kami nanti juga akan hadirkan Halo Era jam 9 pagi sampai jam 10. Oh, nanti kita akan hadirkan obrolan memperingati hari lahir Pancasila begitu ya, yang akan disiarkan langsung dari Jakarta begitu ya di pagi hari ini. Baik, pendengar, inilah Surabaya pagi ini bersama Dini Wardani.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, saat ini pukul 5 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Mutiara Pagi. Hari ini sebelum kita berbincang begitu ya, bersama dengan Ustazah Hajah Haniah, beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan tema Meraih Ketenangan Menjadi Kunci Kebahagiaan. Kami hadirkan pengajian Al-Quran pendengar dengan bacaan surat Al-Mukmin ayat pertama. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Masih Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar pagi, hari ini Anda ada di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya, dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Hajah Haniah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Kita sapa dulu, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustazah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
1: Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Dan pendengar, pagi hari ini kami mengetengahkan tema Meraih Ketenangan Menjadi Kunci Kebahagiaan bersama dengan Ustazah Hajah Haniah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Kami membuka line telepon dan juga WhatsApp dan juga voice note maupun teks ya di 081334-992. Baik Ustazah, monggo silahkan untuk mukadimah pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adzim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan, dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini, kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, Surabaya. Untuk itu, kami selalu berdoa, jikalau saat ini di antara jamaah kami, di antara pendengar, ada yang sedang sakit, kami selalu berdoa mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan cepat sembuhnya. Jikalau saat ini ada di antara jamaah kami, di antara pendengar, ada yang sedang mengalami kesusahan, kami selalu berdoa semoga Allah segera mengganti dengan kebahagiaan. Jikalau saat ini di antara pendengar dan jamaah kami ada yang kekurangan rezeki, kami selalu berdoa mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki yang penuh barokah untuk bekal ibadah. Bahkan pendengar, jika saat ini di antara pendengar dan jamaah kami ada yang hajatnya belum dikabulkan, kami selalu berdoa semoga Allah segera mengabulkan doa-doa kita di bulan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada yang sangat kami hormati, kami cintai, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan yang beriman pasti mendambakan hidup tenang dan bahagia. Pada hakikatnya sumber ketenangan dari kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan berarti bukan hilangnya masalah, melainkan kedamaian hati dalam menghadapi ujian kehidupan. Adapun apa yang menjadi sumber ketenangan dalam Islam, yang pertama yaitu memperbanyak mengingat Allah. Karena Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'du, surat nomor 13, mendengar bisa dibuka Qur'annya, ayatnya 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Lalu pendengar, ada beberapa macam untuk mengingat Allah. Yang pertama yaitu dengan melaksanakan sholat. Karena Allah menjelaskan dalam surat Thoha, surat nomor 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Pada intinya surat Thoha ayat 14 adalah salah satu cara mengingat Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat. Dan dengan sholat hati kita menjadi tenang. Sebaliknya pendengar, ketika kita tidur belum sholat, maka hati kita tidak akan tenang. Adapun yang kedua, mengingat Allah itu dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab suci, kumpulan firman-firman Allah. Bagi siapa yang membaca saja, Allah berjanji akan diberi pahala 10 kali lipat. Rasulullah bersabda, "Mangqara'a harfan min kitabillah falahu hasanatan wal hasanatu isru amsalih." Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka akan Allah memberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan terdiri dari 10 pahala. Selain itu pendengar, Allah pun berfirman dalam surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat 82, wa nunazzilu minal qur'anu ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran waktu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kandungan makna surat Al-Isra ayat 82 yang dimaksud Al-Quran sebagai penawar atau obat berfungsi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani dan juga menyembuhkan penyakit-penyakit rohani. Selain itu, sebagian ulama juga menafsirkan bahwa obat di sini adalah, sekali lagi pendengar, secara fisik ada penyembuhan melalui doa dan zikir. Adapun secara psikis, ketika kita hati kita sedang gundah gulana, dengan membaca Al-Quran hati kita menjadi tenang. Adapun yang ketiga, macam-macam zikir mengingat Allah, yaitu membaca istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Mengapa kita membaca istighfar pendengar? Karena kita sebagai manusia yang tidak pernah sepi dari kesalahan dan dosa. Dengan istighfar, Allah berjanji akan melindungi dari segala macam musibah dan bencana. Disinilah yang dijelaskan Allah di surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengadab mereka sedangkan mereka selalu minta ampun. Muslimin muslimat rahimakumullah, sedangkan perintah memperbanyak berzikir mengingat Allah dapat juga kita temukan di surat Al-Ahzab surat nomor 33 ayat 41 sampai 43. yang bacaannya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Niscaya Allah akan menurunkan rahmatnya kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun untuk mengingat Allah, yaitu dengan memperbanyak doa. Sebab doa merupakan ruhnya ibadah. Ad-du'a'u ruhul ibadah. Karena ibadah itu selalu ada doanya. Contohnya ketika kita sholat, isinya rangkaian doa. Ketika kita puasa, kepingin doa kita dikabulkan Allah. Bahkan yang saat ini saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji dan umroh, setiap gerak selalu ada doanya, dan di sana pun ingin mendapatkan tempat yang mustajabah untuk berdoa. Sedangkan Allah juga menganjurkan kita agar selalu banyak berdoa, karena dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, kepadamu Muhammad, tentang aku Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Adapun untuk mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan, berikutnya yang kedua ini adalah selalu bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur menjadi kunci bahagia. Dengan bersyukur Allah berjanji akan selalu menambah nikmat dan rahmatnya. Bahkan pendengar, dengan bersyukur Allah berjanji akan melindungi dari musibah dan siksa. Disinilah Allah menjelaskan di surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakirun alima. Allah tidak akan menyiksamu sedangkan kamu selalu bersyukur dan beriman kepadaku, dan Allah adalah Maha Mensyukuri. Adapun berikutnya, agar kita selalu tenang dan bahagia, hendaknya kita selalu menambah ilmu agama. Karena pendengar, iman kita ini keberadaannya kadang pasang, kadang surut, kadang naik, kadang turun, kadang menebal, kadang menipis. Bahkan Allah membuat perumpamaan dalam Al-Quran, iman kita itu seperti pohon, seperti tanaman. Maka ada di surat Ibrahim ayat 24 yang Allah menyatakan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Untuk itu, pendengar, mengapa kita selalu menambah ilmu, sehingga ilmu agama itu, kalau saat ini kita mendengarkan Mutiara Pagi, berarti kita sedang mendengarkan siraman rohani. Artinya dalam tubuh kita tidak hanya membutuhkan nutrisi secara fisik, tetapi juga nutrisi secara batin atau secara rohani. Karena ilmu agama itu sumbernya nasihat. Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu sumbernya nasihat. Karena untuk menjadi apa saja, jawabannya ada pada ilmu agama. Apabila kita kepingin menjadi orang tua yang baik, jawabannya ilmu agama. Apabila kita kepingin menjadi anak yang baik, jawabannya juga ilmu agama. Bahkan pendengar, kalau kita kepingin menjadi seorang pimpinan yang baik, maka jawabannya juga ada pada ilmu agama. Demikian apa yang kami sampaikan merupakan mukadimah tema kita di pagi hari ini.
1: Baik. Itu,
0: barangkali ada yang mau berinteraksi atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan.
1: Iya, baik. Ada yang bertanya pagi hari ini, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Budian, monggo silahkan. Anjir, monggo Budian.
2: Assalamualaikum Ustazah Hajah Hani'ah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Ustazah, kita itu sudah berusaha untuk selalu istiqomah dalam ibadah, baik itu sholat wajib maupun sunnah, dan juga ibadah puasa yang sunnah juga wajib. Kita usahakan untuk selalu istiqomah tepat waktu, terus juga selalu membaca istighfar, zikir. Tapi kadang itu hati ini kayak ada rasa gak tenang, ada rasa takut, was-was, lalu takut kalau diri ini terjerumus dalam dosa-dosa. Gimana caranya agar supaya kita bisa selalu ingat sama Allah dan apa ya, tetap agar tidak selalu was-was atau takut terjerumus dalam dosa-dosa. Padahal kita sudah melakukan apa yang diperintahkan dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Kemudian kita sapa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
3: semangat pagi.
1: Semangat pagi Pak Luki. Monggo silahkan.
3: Terima kasih atas segala tausiah dan mukadimahnya Ustazah. Pak Tua ini ingin dapatkan sabar, tabah dan tawakal. Di samping itu ada beberapa hal. Ada yang mengatakan bahwa diam itu baik, diam juga tidak baik. Ada yang bilang bicara itu baik, bahkan ada yang bilang bicara itu tidak baik. Nah, ini saya mohon penjelasannya karena sentilan utama dari Profesor Dr. Haji M. Ali Yasif mengena di hati saya. Buah semangka, buah kedondong. Kalau nggak suka, ngomong dong. Terima kasih atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara dua dulu, Nje Ustazah, monggo silakan. Yang pertama tadi dari Budian, bagaimana ketika kita ini hatinya was-was begitu Ustazah? Karena ini banyak yang masuk ya Ustazah. Mungkin jawabannya singkat-singkat biar semua kebagian. Monggo silakan.
0: Oke, terima kasih Budian. Pertanyaannya menarik sekali untuk kita kaji pagi hari ini. Bahwa ada beliau sudah melakukan ibadah wajib, ibadah sunnah, banyak zikir, istighfar. Tapi kenapa masih ada muncul rasa cemas, gelisah ya Mbak? Ini ya, pertanyaan beliau. Jadi nyun sewu, kalau tadi Bapak Tua menanyakan dari Prof. Ayasis itu, beliau guru saya Bapak.
1: Oh baik.
0: Guru besar kami di UINSA.
1: Bahkan
0: beliau yang pernah mengirim kami ceramah ke Hong Kong itu.
1: Oh ngatan.
0: Nah, perlu kami sampaikan bahwa ada rasa cemas, takut, gelisah mereka normal Mbak. Mbak Dini, Bu Dian, manusiawi begitu. Karena memang hidup ini ada, tiap hari kita dihadapkan yang cocok dan yang tidak cocok.
1: Baik, Mbak Saza.
0: Yang baik itu urusan makan, urusan keluarga, pasangan, begitu kan, Mbak?
1: Benar.
0: Yang penting, kata Prof. Ali Aziz itu, porsinya itu jangan berlebih-lebihan. Kalau sedih, jangan berlebih-lebihan, nanti menjadi stres atau depresi. Kalau senang juga jangan berlebih-lebihan. Nanti yang dikhawatirkan menjadi takabur dan sombong. Tetapi pagi hari ini kami ingin memberikan pedoman, Mbak Dian, Mbak Dini, Bu Dian, dan seluruh pendengar, bahwa hidup yang terbaik menurut Al-Quran pedomani pun ada di surat Al-Hadid. Surat nomor 57 ayatipun 22 dan 23. Yang artinya saja, Mbak Dini, ya, tiada suatu bencana pun atau yang menimpa di bumi pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Lalu lanjutannya di ayat 23 surat 57, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi menika kemudian pedomanipun, sekali lagi surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Jadi sedih jangan kebablasan, ya, Mbak Dini.
1: Termasuk was-was atau khawatir itu gak boleh kebablasan juga, ya, Ustazah.
0: Ya, memang memang Allah itu menguji juga di surat Al-Baqarah 155 itu, dan kami akan menguji manusia dengan rasa takut, kekurangan kelaparan, kekurangan harta. Ini kita masih ingat saudara kita di Palestina yang kita sangat prihatin juga. Banyak yang kekurangan bahan makan, ya, Mbak, ya. Nah itu, maka ini pedomanipun.
1: Berarti kita harus husnuzon sama Allah, ngaten ya, Ustazah.
0: Inggih, apapun yang terjadi, jangan pernah buruk sangka kepada Allah, karena setiap kejadian pasti ada pesan-pesan Tuhan. Nah, begitu. Demikian, Bu Dian. Mudah-mudahan Bu Dian itu sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin.
0: Lalu berikutnya, dari Bapak Tua, ya.
1: Injil Rasa Saza.
0: Beliau sudah usaha dan tawakal. Apakah ada, memang ada hadis yang Rasulullah bersabda, man amana billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw yasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi begini, Bapak Tua, Mbak Dini, dan seluruh pendengar, kalau bandingannya itu jelek, lebih baik diam daripada ghibah, menggunjing, rasa jawan yang ngerasani, Mbak, ya. Ngalor ngidul ngutang ngulun, lebih baik diam. Nah itu, daripada marah-marah, ya, sampai meledak-meledak, bahkan bisa merusak-rusak barang-barang yang kita miliki. Maka lebih baik diam. Maka diamnya itu sebetulnya kalau bahasa Jawanya menghindari mudorot. Kayak ngomong api, meneng wae gitu.
1: Baik. Jadi tapi bergantung kalau, dengan ini, ya, usaha saya dengan konteksnya begitu, ya.
0: Tapi kalau bandingannya lebih baik daripada diem, lebih baik baca Quran.
1: Baik.
0: Daripada diem, lebih baik melakukan aktivitas yang bermanfaat. Daripada diem itu sholat sunnah, zikir, itu kan. Jadi yang jauh Bapak tergantung bandingannya. Jadi Bapak Profesor Ali memang pernah mengatakan, buah semangka, buah kedondong, kalau tidak suka ngomong dong. Maksudnya itu kita harus terbuka dalam hidup ini. Jadi demikian, Bapak, kalau bandingannya lebih jelek, lebih baik diem. Tapi kalau bandingannya lebih baik, maka lebih baik dan kita pilih yang baik itu. Bapak Tua juga sehat selalu, panjang umur, dan tetap istiqomah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bergabung lagi, Ustazah? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini.
1: Dengan?
4: dengan Pak Kiman.
1: Pak Kiman, monggo Pak Kiman.
4: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Awal pekan yang menyenangkan, pagi yang begitu sejuk, membuat hati saya adem.
1: Oke.
4: Karena kena pencerahan Ustazah tadi.
1: Monggo Pak Kiman.
4: Hati yang tenang, hati yang bahagia itu kan sederhana. Yang membuat hati senang, hati bahagia itu kan diri kita sendiri.
1: Okay.
4: Seperti yang diutarakan Ustazah tadi ya, sholat, baca Al-Quran, berzikir, ya. Seperti itu ya.
1: Okay.
4: Tapi terkadang manusia itu kan gak mungkin 24 jam melakukan ritual seperti itu.
1: Yeah.
4: Kan ada waktu plong-plong. Pasti apalagi jatuh tempo sudah dekat. Tagihan bank, waktu hutang di bank, waktu ini nanti sumpek, hati tenang, gak bahagia karena uang belum ada. Ujian-ujian seperti ini apa ya, padahal sudah melakukan seperti itu, tapi bagaimana juga kita gak bisa tenang, gak bisa bahagia karena punya tanggungan di bank tadi. Waktu jatuh tempo belum ada uang, padahal sudah dilakukan ritual-ritual apa yang diterangkan Ustazah tadi. Yang seperti itu.
1: Baik.
4: Ya. Ketenang hati dan tidak bahagia karena ada jatuh tempo di bank itu tadi, itu sebenarnya apa sih dari diri manusia itu? Ini ada ujian atau cobaan dari Allah.
1: Okay, baik.
4: Padahal manusia itu kan penuh ujian dengan, tapi hati itu tetap aja tidak bahagia, tidak tenang, walaupun sudah melakukan ritual seperti itu tadi yang dikatakan Ustazah tadi.
1: Loh, baik. Ya.
4: Pencerahan Ustazah gimana ya kalau ada fenomena seperti itu ya? Karena hatinya setiap hari dia bisa tenang, tidak bisa tidur, tidak bisa tidur, nyenyak, tidur tidak bisa nyenyak, bahagia karena tagihan bank itu tadi karena jatuh tempo karena uang belum tidak ada. Kapan sudah? Padahal sudah melakukan ritual yang menjadikan. Mohon pencerahan Ustazah ya.
1: Baik.
4: Mudah-mudahan hati bisa tenang.

0: Hidup untuk apa hidup ini dijadikan tempat ujian siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Selama ini Mbak Dini banyak yang punya anggapan bahwa ujian itu yang tidak enak toh gitu ya. Sebetulnya enak dan tidak enak itu ujian Bapak Giman yang jauh. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Artinya yang sakit ujian, yang sehat juga ujian, Mbak. Sini, Pak Kiman ya. Yang longgar rezekinya ujian, yang pas-pasan juga ujian, gitu. Tetapi tugas kita, Bapak, sebagai manusia itu usaha, doa, dan tawakal. Nah, usahanya apa? Kalau kita punya tagihan hutang ya, pasti kita harus memanage keuangan kita dengan sebaik mungkin. Kalau dulu kami Mbak Dini pernah punya jamaah yang wakil kepala sekolah gitu ya. Saya diajari bahwa Bu Hani'ah, suami itu kan gajiannya satu bulan sekali. Maka uang tersebut langsung dimasukkan amplop untuk bayar listrik. Ini untuk bayar angsuran misalnya Bapak. Dimanage dengan baik. Nah sehingga sisanya untuk buat makan. Jadi kita waktu ada tagihan listrik, tagihan mungkin angsuran, maka sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Jadi kita mesti pengeluaran itu harus disesuaikan dengan pemasukan kan gitu, Mbak Dini ya. Kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, maka akan menjadi istilah gali lubang tutup lubang. Nah itu. Nah ini yang saya maksudkan usaha selalu. Apa itu, apa yang kita lakukan itu tidak sekecil apapun, sekecil apapun kita harus berusaha, lalu doa. Doa ini untuk mempermudah, melancarkan rezeki. Ini sedikit kami sampaikan ya Mbak ya. Satu, ya selain sholat duha, memperbanyak surat, membaca surat Al-Waqi'ah, moga perbanyak istighfar Bapak. Dengan istighfar itu, Allah berjanji membanyakkan harta, anak, dan kebun. Itu di surat Nuh. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Itu banyak istighfar. Dan berikutnya adalah zikir Asma'ul Husna. Ya Fatahu Ya Rozak. Ya Fatahu Ya Rozak artinya Ya Allah yang Maha membuka pintu rezeki. Nah demikian. Jadi hidup kita hanya usaha, doa, dan tawakal. Kalau sudah usahanya maksimal, maka tinggal kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dengan usaha dan doa tadi. Kita serahkan usaha kita kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Bapak Giman selalu sehat dan dicukupi rezeki oleh Allah sehingga dimudahkan dalam urusannya ya Allah.
1: Amin ya Mbak Alamin. Terima kasih untuk jawaban dari Pak Giman dan juga Pak Tua dan juga Bu Dian pagi hari ini Ustazah. Ustazah kita ke WhatsApp ya. Ada banyak nih yang bertanya. Mungkin singkat-singkatnya Ustazah. Ada Bu Mas Najami pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini dan Ustazah. Saya mau bertanya, apa saja kunci kebahagiaan dalam Islam? Kemudian ada juga Bu Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana agar hidup tenang dan bahagia Ustazah. Terima kasih. Kemudian ada Bu Niken di Tuban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Saya mau bertanya ketika kita sudah memperbanyak istighfar, zikir, dan doa, namun masih saja ada kerikil-kerikil kecil yang menghalangi kita. Apakah memang seperti itu kehidupan di dunia Ustazah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Niken, monggo silakan.
0: Ini satu persatu ya.
1: Enjih.
0: Ibu Hajah Mas Najami tadi. Kunci hidup tenang.
1: Ya benar Ustazah.
0: Kunci hidup tenang dan bahagia. Yang pertama itu adanya keseimbangan antara ketaatan pada Allah dengan hubungan dengan sesama. Karena selama ini nyun sewu Ibu Hajah Mas Najami ada yang ibadahnya rajin tapi gak sopo-sopoan mbek tonggo.
1: Iya.
0: Ibadahnya rajin tapi pelitnya masya Allah gitu. Jadi baik orang yang baik itu menurut pandangan Allah yang sebenarnya itu nanti Ibu aja Mas Nasami sakit bersani di surat Ali Imran ayat 112. Dzuribat alaihimudzillatu aina masukifu illa fi hablimin Allah wa hablimin annas. Manusia itu tidak akan mengalami penderitaan.

0: kesukaraan ya, sepanjang baik habluminallahnya, baik minannasnya.
1: Baik.
0: Maka itu sumber ketenangan. Lalu sumber ketenangan juga selalu bersyukur.
1: Baik.
0: Karena kalau bahasa Jawanya nuruti kurang gak nontai. Maka kami pun pernah ditanya Mbak Dini oleh para TKW di Hongkong itu, bagaimana sih supaya kita bersyukur. Maka Rasulullah pun juga menjawab, unduru ila asfala minkum wala tanduru ila fawqakum. Dalam urusan materi, kalau kita ingin bersyukur, lihat di bawah kamu, begitu. Kalau urusan kebaikan, ibadah, ilmu, melihat di atas kita, supaya kita tidak pernah merasa sudah pinter, ya Mbak ya.
1: Baik.
0: Demikian, lebih bahagia aku seperti itu, selalu bersyukur dan ridho ikhlas atas ujian yang diberikan Allah, karena sekali lagi hidup ini tempat ujian. Nanti yang kapan habisnya ujian, menawi sampun seto.
1: Baik.
0: Ujiannya selesai, tinggal terima rapot begitu. Mudah-mudahan buat Syah Mas Nazam juga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibu Asuti tadi menanyakan kunci agar hidup tenang dan bahagia.
0: Mirip-mirip ya Mbak ya.
1: Mirip ya Ustaz. Sama dengan bersyukur juga, dan juga menerima ini menerima takdir ini juga merupakan kunci hidup tenang dan bahagia ngatanya Ustaz.
0: Baik. Ketenangan itu juga kalau kita semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, kita hindari perbuatan dosa. Karena intinya perbuatan dosa itu membuat hati kita tidak tenang. Jadi menurut Bapak Profesor Ali Yafi, jarak antara kita dengan Allah itu tergantung kadar dosanya Mbak. Semakin sedikit dosa Bu Astuti, semakin hidup tenang. Semakin banyak dosa, hidupnya semakin tidak akan tenang. Perbanyak istighfar, karena memang hidup kita tidak ada orang yang gak punya dosa. Tidak ada yang tidak punya salah. Maka cepatlah kembali kepada Allah ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, dan itu ada pedomannya cukup ditulis kemauan Bu Astuti di surat Ali Imran ayat 135. Mudah-mudahan Bu Astuti keluarga juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustazah. Kemudian tadi Bu Niken ya menanyakan kalau kita sudah memperbanyak istighfar, zikir, doa, tapi masih aja ada kerikil-kerikil kecil yang menghalangi kita, apakah hidup memang seperti itu Ustazah? Terima kasih.
0: Iya betul Bu Niken. Pertanyaannya mewakili seluruh pendengar. Karena ada tingkatan begitu loh Mbak. Mbak Dini, ujian yang diberikan Allah itu ngapunten, kalau musibah itu terjadi bagi orang yang banyak dosa, murka, maka bisa jadi itu post-kepiksa itu.
1: Baik.
0: Tapi kalau bagi orang yang setengah baik, nah setengah baik itu ya ya sholat tapi ya sih ngerasani gitu. Nah itu maka itu ujian Mbak, atau bisa jadi teguran. Misalnya dengan sakit kok nggak sembuh-sembuh, setelah dicek kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, maka itu sebetulnya tuh Allah sayang loh sama kita Mbak. Dan dengan demikian kita memperbaiki pola makan, pola pikir kan begitu. Nah ada yang ketiga, tapi kalau kita sudah melakukan taat pada Allah, tapi kok masih ada kerikil-kerikil tajam, ya memang hidup ini tempat ujian gitu. Nah yang diuji terutama yang beriman Mbak Dini. Kan yang diuji yang beriman. Itu di surat 29 Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu wahum la yuftanu. Apakah manusia mengira dengan beriman lalu kami tidak datangkan ujian? Dari sekali lagi yang diuji yang beriman, yang tidak beriman dibiarkan. Makanya kadang kita muncul perkataan, loh yang tidak pernah sholat kok malah kaya gitu. Jadi bagi orang beriman hidup yang saya bunikan tempat ujian. Semoga bunikan sehat selalu dan lulus menghadapi ujian.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian ada yang bertanya juga pagi hari ini Pak Wahdi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mengapa ada terjemahan kata Quran dalam surah Al-Hijr ayat 9? Terima kasih. Monggo Ustazah.
0: Terjemahan surat Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman begini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kita bersyukur, Bapak Sinten, Bapak Wahdi ya, kita bersyukur ditakdirkan menjadi umat Islam karena satu-satunya kitab suci yang tidak pernah akan mengalami perubahan sampai hari kiamat itu Al-Quran. Jadi kita napa menika bersyukurnya Al-Quran itu teksnya itu masih bertahan autentik dan itu sedunia sama Mbak. Maka Al-Quran itu bukan sekedar bacaan tapi merupakan pedoman hidup yang akan mengantarkan kita agar bahagia, selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi semakin Al-Quran dikaji semakin canggih gitu Mbak. Nggak pernah ketinggalan zaman begitu. Itu yang dimaksudkan katanya Allah akan menjaga Quran sampai hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada Ibu Hartini pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, meraih ketenangan menjadi kunci kebahagiaan. Apakah dengan hati yang selalu bersyukur, selalu mendekatkan diri kepada Allah, memiliki pasangan yang soleh-soleha, mencari rezeki yang halal, sabar dan ikhlas, serta berbuat baik kepada sesama, selalu berzikir dan berdoa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hartini. Monggo.
0: Terima kasih. Memang Ibu Hartini, nomor satu bersyukur itu kunci bahagia. Itu tadi yang sudah saya sampaikan sekali lagi. Bahasa Jawanya nuruti kurang gak nonpe. Cuma kita menilai nikmat itu bukan hanya materi aja.
1: Baik.
0: Jadi jangan hanya terlalu sempit mengartikan nikmat. Karena kalau masalah harta itu terlalu kecil, maka kalau hartanya tinggal, uang tinggal sedikit terus mengeluh ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Maka lebih daripada materi itu sebenarnya kesehatan, ketenangan, kebahagiaan itu di toko tidak ada. Jadi buat ini punya pasangan yang baik itu juga suatu kebahagiaan. Salah satu ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan itu selain pasangan yang baik, anak-anak yang berbakti, pergaulan yang soleh, dan ada yang keempat mendapatkan rezeki di negeri sendiri. Artinya itu, ini memang nggak boleh saya sampaikan di Hong Kong ya Mbak ya. Karena jujur saja mungkin kerja di luar negeri itu gajinya banyak, tapi kan jauh dari keluarga gitu loh Mbak. Jadi kalau kita bicara secara intern demikian, tapi apapun yang terjadi pasti harus yang disyukuri apa yang ada itu akan menjadi kunci bahagia. Karena kalau kami bicara di Hong Kong juga, Mbak Saman bersyukur bisa kerja di luar negeri karena tidak semua orang bisa
1: bekerja di luar negeri.
0: Bahasa Mandarin begitu. Ada syarat-syaratnya kan Mbak bisa komunikasi dengan baik itu juga tidak semua orang begitu. Masing-masing monggo bersyukur karena sekali lagi syukur menjadi kunci bahagia.
1: Baik. Ustazah, karena sudah di menit ke-56, Ustazah monggo untuk doa penutup dan juga simpulan pagi hari ini.
0: Terima kasih. Muslimin muslimat rahimakumullah. Meraih ketenangan dan kebahagiaan adalah fondasi utama kesejahteraan manusia. Ketenangan memberikan kejernihan dalam menghadapi tantangan, sedangkan kebahagiaan mendorong kesehatan mental dan fisik. Keduanya melengkapi, di mana ketenangan adalah syarat mutlak untuk merasakan kebahagiaan sejati. Untuk itu kami selalu berharap mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga seluruh pendengar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah dan barokah, rumah tangganya barokah. Sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita menjadi generasi yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Semoga
0: kita selalu diliputi ketenangan dan kebahagiaan.
1: Amin.
0: Untuk itu kami selaku pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Mitra Arafah juga mengucapkan terima kasih Mbak Dini kemarin yang Idul Adha itu banyak yang mengamanahkan penyembelihan kurban ke panti asuhan kami.
1: Alhamdulillah.
0: Jazakumullah khairun katsiran. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik, lebih banyak dan lebih mulia.
1: Amin Allahumma amin. Baik. Monggo untuk doa penutup Ustazah.
0: Nggih, kita berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan takfur. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhiya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih Mbak Dini.
1: Matur nuwun sangat
0: Ustazah. Terima kasih seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Haja Haniah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan tema meraih ketenangan menjadi kunci kebahagiaan. Semoga ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendengarkan dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, saat ini kami hadirkan Warta Pagi ke ruang dengar Anda.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mampu membangun kekuatan spiritual dan mewujudkan perdamaian dunia. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, pengelola Rumah Masa Kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meluruskan sejarah terkait Pancasila. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
2: Peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026 ini, pengelola Rumah Masa Kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Situs Persada Soekarno Kediri, Gus Hartono, yang menjelaskan bahwa tujuan utama penerbitan buku ini untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meluruskan kembali sejarah bahwa Pancasila ini bukan lahir di ND pada saat Bung Karno berada dalam pengasingan, yakni pada tahun 1934 hingga tahun 1938. Namun sebenarnya, berbagai media nasional seperti halnya Tribun News Surabaya, Bangsa Online, hingga RRI Kediri secara lugas telah melaporkan temuan data yang menghentak, yaitu bahwa proses penggalian Pancasila telah dimulai jauh sebelum ND, yaitu sejak tahun 1918.
3: Apakah Pancasila masih relevan dalam menyikapi berbagai gejolak bangsa dan konflik dunia? Jawabannya adalah masih sangat relevan, bahkan sangat relevan. Untuk menjawab ini, kita perlu menengok sejarah, yaitu pidato Bung Karno di sidang umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960. Inti dari pidato itu adalah Soekarno ingin membuat dunia ini menjadi damai, dunia ini menjadi rukun dengan pidato yang berjudul To Build Toward a New, membangun dunia kembali. Dan yang beliau tawarkan adalah Pancasila.
2: Ditambahkan Gus Hartono, gerakan ini bukanlah upaya untuk mencuri panggung sejarah dari ND, akan tapi juga sebuah pertanggungjawaban ilmiah meluruskan garis waktu yang selama ini terlewatkan. Sementara itu, seorang warga di Kediri bernama Chandra, yang mengaku selama ini Pancasila telah terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Tinggal saja mengamalkan lewat-lewat Pancasila saat menjalankan ibadah sesuai dengan agama, serta saling menghormati sesama manusia.
4: Ketuhanan Yang Maha Esa tentu saja dalam nilai-nilai Pancasila itu disebutkan bahwa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian menghormati teman yang berbeda agama, kemudian tidak membuli atau menghina teman-teman yang berbeda agama karena itu tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu salah satunya adalah menolong teman.
2: Dengan demikian, masyarakat di Kediri percaya bahwa di tengah gejolak dan konflik dunia, maka Pancasila ini masih relevan untuk kehidupan manusia. Bahkan sangat cocok menjadi mercusuar perdamaian dunia. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mampu membangun kekuatan spiritual dan mewujudkan perdamaian dunia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
5: Pancasila dinilai dapat membangun kekuatan spiritual bangsa. Selain itu dapat mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo, saat di RRI Surabaya kemarin.
6: Ketuhanan, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan dan sebagainya. Nah itu semuanya kita bicara tentang kekuatan spiritual. Jadi kalau bicara Pancasila bukan bicara tentang fisik, pembangunan fisik semata-mata, bukan, tapi bicara tentang kekuatan spiritual bangsa. Kita harus mengembalikan kekuatan spiritual bangsa agar Pancasila ini terwujud. Kalau kita menjalankan apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45, saya kira sudah otomatis akan terwujud perdamaian dunia. Otomatis, Mbak, ketuhanan. Siapa orang yang bertuhan ingin berkelahi? Cakar-cakaran, perikemanusiaan yang adil dan beradab, mana orang yang cinta perikemanusiaan mau berkelahi, mau cakar-cakaran, gak ada. Termasuk persatuan, termasuk keadilan sosial. Sebab kalau kita gak bicara keadilan sosial, tidak akan terwujud suatu masyarakat yang damai, nggak akan terwujud.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, Muhammad Arif Widodo, mengatakan pentingnya mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
7: Ada lima sila, itu kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, saya pikir itu yang paling penting itu bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita berketuhanan, terus kemudian terus berkemanusiaan, cinta tanah air, kemudian kita juga bagaimana mewujudkan cita-cita bersama, mencerdaskan hidup bangsa, kemudian mewujudkan keadilan sosial. Itu satu hal itu yang perlu kita wujudkan bareng-bareng seperti itu.
5: Pancasila juga disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, falsafah hidup, namun juga ideologi resmi Republik Indonesia. Fatida Husnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino. Wamentam Republik Indonesia menyatakan cadangan beras nasional diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
8: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
9: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
8: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yuril Revendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
10: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
8: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamentan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Bungurasi menerima bantuan satu unit kendaraan pickup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan layanan kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
11: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Bungurasi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, menerima bantuan satu unit kendaraan pickup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan layanan koperasi kepada masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas operasional sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi warga. Ketua KDMP Bungurasi, Sukanto, mengatakan kendaraan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan distribusi berbagai kebutuhan anggota maupun masyarakat. Menurutnya, keberadaan armada operasional menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi.
12: Agrinas ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan pemberian sarana angkut ini, operasional KDMP bisa menjadi lebih mudah dan efisien. Terima kasih sekali lagi support dari pemerintah dalam hal ini. Mudah-mudahan support berikutnya yang berupa barang dagangan dan lain-lain bisa segera menyusul.
11: Sementara itu, Babinkam Tipmas Bungurasi Sertu Solikin menyambut baik bantuan tersebut karena dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui koperasi, yang menilai KDMP memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas usaha warga.
13: Dari Kodim 0816 Sidoarjo untuk KDKMP Bungurasi, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pemberian mobil pickup ini agar lebih mudah untuk beroperasionalnya KDKMP Bungurasi.
11: Bantuan kendaraan pickup tersebut menjadi salah satu langkah penguatan kelembagaan koperasi yang tengah berkembang di Bungurasi. Pengurus koperasi berharap fasilitas baru itu dapat menjadi modal tambahan untuk mempercepat distribusi, memperluas layanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan di Desa Bungurasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, semangat toleransi dan keberagaman ditunjukkan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Jombang melalui kegiatan Ngopi Bareng yang diselenggarakan di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jombang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
14: Semangat toleransi keberagaman ditunjukkan oleh Forum Komunitas Masyarakat Jombang melalui kegiatan ngopi bareng yang diselenggarakan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang. Kegiatan rutin yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini menjadi wadah silaturahmi bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya lintas etnis serta lintas iman di Kabupaten Jombang. Meski berlangsung di lingkungan gereja, kegiatan ini tetap dihadiri dengan antusias oleh berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk nyata moderasi beragama. Wakil FKMJ Hadi Didik Tondo Susilo menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan teladan bagi generasi muda.
15: Acara-acara seperti ini kita lakukan terus sampai kapanpun. Kita memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa perbedaan di atas dunia adalah suatu hal yang pasti terjadi dan harus kita sadari pertama.
14: Senada dengan hal tersebut, aktivis NU dan pegiat HAM Jawa Timur, Muhammad Aan Ansori atau Gus Aan, menyebut acara ini sebagai momentum spektakuler. Ia mengapresiasikan pihak gereja yang secara inklusif melayani umat muslim dalam merayakan hari besar mereka, meskipun secara teologis tidak merayakannya.
16: Saya kira ini acara yang paling spektakuler terkait dengan bagaimana relasi Islam, Kristen, dan lintas agama menyangkut perayaan bersama Hari Raya Idul Fitri, begitu. Karena apa? Karena teman-teman gereja yang secara definitif tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri, tetapi menyediakan diri untuk melayani teman-teman muslim di dalam merayakan dan meningkatkan spiritualitas mereka. Ini sangat jarang ya, sangat jarang saya temui di berbagai tempat di Jawa Timur. Itu
14: melalui kegiatan sederhana seperti ngobrol dan makan bersama di rumah ibadah, Jombang kembali membuktikan bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan fondasi kuat yang mampu menjaga kedamaian di tengah kemajemukan bangsa. Cantia melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi roket stove sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
17: Mahasiswa KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi teknologi pembakar sampah minim polusi berupa roket stove di Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka yang masih ditemukan di sejumlah titik desa, termasuk di sekitar jalan dan juga aliran sungai. Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Unhasi, Jamilul Huluk, kepada RRI menjelaskan bahwa pengadaan roket stove berawal dari hasil observasi mahasiswa yang menemukan persoalan sampah masih menjadi tantangan di Desa Pelabuhan. Menurutnya, alat tersebut dipilih karena mampu membantu proses pembakaran sampah dengan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional.
18: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari Karang Taruna di desa sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan dan untuk jangka waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
17: Sementara itu, warga Desa Pelabuhan, Dimas Kurniawan Saputra, menilai bahwa keberadaan roket stove ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena menawarkan cara pengelolaan sampah yang lebih tertata.
19: Ya, menurut saya program ini sudah bagus dan cukup bermanfaat ya. Harapannya kedepannya ya bisa lebih dikembangkan lah untuk semua masyarakat bisa mengikuti program ini.
17: Melalui program tersebut, mahasiswa berharap roket stove dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Keberadaan teknologi sederhana ini diharapkan mampu mendukung upaya pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Desa Pelabuhan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan prestasi atlet pencaksilat di Jawa Timur melalui penguatan program pembinaan olahraga dan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasana.
20: Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya mendukung peningkatan prestasi atlet pencaksilat di Jawa Timur melalui penguatan program pembinaan olahraga dan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga prestasi sekaligus membangun karakter generasi muda. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengatakan, DPRD Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong peningkatan kualitas olahraga prestasi khususnya cabang pencaksilat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap postur anggaran pembinaan olahraga agar tetap menjadi perhatian pemerintah daerah meski ada penyesuaian fiskal.
21: Karena itu kami dari DPRD Provinsi Jawa terus mendukung setiap peningkatan setiap program peningkatan kualitas olahraga kita khususnya olahraga prestasi kita maupun dalam hal ini pencak silat. Dan ini terlihat dari bagaimana komitmen kami mendorong postur anggaran untuk pembinaan olahraga untuk terus diperhatikan. Mungkin karena ada keterbatasan fiskal, ada pengurangan APBD kita, tentu ada penyesuaian anggaran olahraga kita. Tapi kami harap tidak turun terlalu jauh dan tetap bisa mendukung dan menyokong program-program strategis untuk meningkatkan prestasi dari cabang olahraga kita.
20: Ia menilai pencaksilat tidak hanya menjadi sarana mencetak atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga menjadi ruang menjaga nilai budaya dan kebersamaan masyarakat Jawa Timur. Menurutnya, pencaksilat mengandung nilai profesionalitas, tenggang rasa, dan gotong royong yang harus terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Ani Hasana melaporkan.
0: Mendengar pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Jawa Timur mencatat perkembangan olahraga padel di Jawa Timur mengalami pertumbuhan sangat pesat yang menjadi sinyal positif bagi pembinaan olahraga padel di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
22: Pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Jawa Timur mencatat perkembangan olahraga padel di wilayah Jawa Timur mengalami pertumbuhan sangat pesat. Hal itu terlihat dari bertambahnya venue maupun klub padel di Surabaya dan sejumlah kota lainnya. Wakil Ketua 2 PBPI Jawa Timur Ricky Bastian Jumat siang mengatakan peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga padel juga terlihat dari maraknya turnamen yang digelar hampir tiap pekan. Selain di kota Surabaya, pesatnya venue atau klub-klub padel juga bermunculan di kota-kota lain di Jawa Timur. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi pembinaan olahraga padel di Jawa Timur. Terlebih aktivitas kompetisi terus berjalan secara rutin melalui berbagai turnamen komunitas maupun kejuaraan lainnya.
23: Terlihat dari bertambah pesatnya venue-venue atau klub-klub padel di area Surabaya ataupun di kota-kota lainnya di Jawa Timur itu sangat-sangat besar sekali pertumbuhannya. Kita juga bisa lihat dari acara-acara turnamen yang hampir ya, tiap minggunya itu ada. Jadi kita lihat bahwa perkembangannya sangat-sangat pesat sekali.
22: Ricky Bastian juga menjelaskan sebagian besar pengurus PBPI Jawa Timur berasal dari latar belakang cabang olahraga lain. Hal itu dikarenakan padel masih tergolong olahraga baru di Indonesia. PBPI Jawa Timur juga terus mendorong pembentukan pengurus cabang di berbagai kota dan kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pembinaan serta mempercepat perkembangan olahraga padel di daerah. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita simak paket feature yang selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
2: Sebagai kota pahlawan, Surabaya terus berupaya menjaga jejak sejarahnya, salah satunya dengan merawat kawasan-kawasan bersejarah yang kini berkembang menjadi destinasi wisata. Salah satunya, Kampung Ketandan yang berada di pusat kota. Di kampung yang terletak tak jauh dari Jalan Tunjungan ini, pengunjung dapat merasakan nuansa masa lalu yang masih terjaga. Deretan rumah dengan arsitektur khas kolonial berdiri berdampingan dengan kehidupan warga yang tetap aktif. Keunikan tersebut menjadikan Kampung Ketandan sebagai salah satu kampung wisata yang kerap menjadi tujuan turis baik dalam negeri maupun mancanegara. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis RW 04 Kampung Ketandan, Nia Kurniati, mengatakan keberadaan kampung wisata ini tidak lepas dari peran warga yang secara gotong royong menjaga dan melestarikan lingkungannya. Selain itu, tim Pok Darwis juga telah menyusun berbagai agenda kegiatan seperti upaya penggerakan ekonomi masyarakat setempat.
3: Di sini ini ada beberapa spot destinasi wisata, salah satunya ada Joglo Cak Markeso, terus ada makam Mbah Buyut Tondo, ada Masjid Anur, itu masjid tua yang dibangun tahun 1915. Di samping Masjid Anur juga masih ada rumah-rumah kolonial yang bisa dikunjungi, ada rumah jengki, ada spot-spot yang bisa dijadikan sebagai spot kunjungan, yaitu artefak bom. Tidak semua warga mendukung, pro dan kontra itu ada yang mendukung dan juga ada yang menolak. Bahkan dari awalnya itu sebagian besar mereka menolak. Jadi bukan hanya menolak keberadaan kita sebagai pengurus, tapi mereka juga menolak status kampung ini sebagai kampung wisata yang tidak suka keramaian dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dampaknya juga terasa terutama untuk UMKM ya. Semakin ramainya pengunjung, UMKM di sini terutama di sekitaran destinasi yang kita tunjuk itu semakin ramai, penghasilan mereka semakin bertambah. Kita tetap semangat untuk terus-menerus mendampingi kerjasama ya, untuk menguatkan, saling mempengaruhi hal-hal yang baik, dan terutama kepada warga, supaya mereka juga mau terlibat langsung dalam melestarikan, menjaga, dan mengembangkan Kampung Ketandan. Setiap tahun kita ada program kerja. Untuk tahun 2026 ini kita sudah susun perencanaan kegiatan mulai dari Januari sampai Desember.
2: Daya tarik Kampung Ketandan bukan hanya terletak pada bangunan-bangunan lamanya, tetapi juga nilai edukasi sejarah yang kini bisa dirasakan oleh pengunjung. Kawasan ini menjadi tempat belajar langsung tentang sejarah kota, terutama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah seorang mahasiswa, Mahda, mengaku suasana Kampung Ketandan memberikan pengalaman yang berbeda saat berada di tengah hiruk-pikuk kota besar. Menurutnya, kampung ini menghadirkan rasa nyaman sekaligus memberikan gambaran tentang kehidupan masa lalu di kota Surabaya.
4: Asri sih, Kak. Pas masuk itu nuansanya lebih tenang, kayak gitu. Terus kebersihannya juga cukup terjaga ya. Kalau jalan-jalan di Tunjungan, sering mampir ke sini juga.
2: Kampung Ketandan bukan sekedar permukiman di tengah kota. Ia menjadikan ruang hidup yang menyimpan jejak sejarah sekaligus nilai kebersamaan warganya. Di kawasan heritage ini, masa lalu dan masa kini seolah bertemu, menghadirkan suasana hangat di balik modernitas kawasan Tunjungan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Mendengar demikian warta pagi hari ini edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desa editor Nita Silvia dan juga operator Diah Rahmawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pagi hari ini mendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nggak kerasa udah tanggal 1 aja ya, udah ganti bulan aja hari ini begitu ya, yang sekaligus hari bersejarah karena bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila mendengar. Nah, hari ini adalah hari lahir Pancasila. Kita coba kulik dulu ya, gimana sih sejarahnya lahir Pancasila ini. Nah, kita coba untuk mengulik dulu hari lahir Pancasila ini pendengar, diperingati setiap tanggal 1 Juni untuk mengenang momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu saat rumusan dasar negara pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada masa jelang kemerdekaan, BPUPKI pendengar dibentuk untuk mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan bagi Indonesia merdeka, termasuk merumuskan dasar negara. Dilansir dari rri.co.id, dalam sidang BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, berbagai tokoh ini menyiapkan usulan untuk mengenai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut kemudian diberi nama Pancasila. Nah, setelah pidato tersebut mendengar, dibentuklah sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Hasil kerja Panitia 9 ini melahirkan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, rumusan Pancasila ini disahkan sebagai dasar negara dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 dan dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pendengar. Sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah lahirnya Pancasila, pemerintah menetapkan tanggal ini ya, atau tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Nah, sejak saat itu mendengar, tanggal 1 Juni diperingati setiap tahunnya sebagai hari nasional untuk mengingat kembali pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pemersatu masyarakat Indonesia yang beragam. Nah, untuk hari ini ya, peringatan hari lahir Pancasila ini memang menjadi momentum bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meneladani semangat para pendiri bangsa serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga persatuan, keadilan, dan kemajuan bangsa. Hari lahir Pancasila tahun 2026 ini mendengar tema yang digunakan begitu ya, atau dicetuskan ya berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Tema hari lahir Pancasila adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Luar biasa begitu ya di tahun ini. Dan tema ini diusung sebagai peringatan agar perdamaian selalu dimulai dari nilai yang dijaga bersama, bukan sekadar lambang negara, tetapi juga simbol utuh tentang keberagaman, keberanian, dan juga sekaligus identitas bangsa.

0: Masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini mendengar, dan hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila begitu ya. Dan penetapan ini mendengar, ini bukan hanya keputusan yang bersifat sementara, melainkan memiliki dasar hukum yang jelas. Nah, pemerintah ini telah menetapkan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 ya. Dan keputusan ini menjadi landasan resmi yang menempatkan tanggal 1 Juni sebagai salah satu hari besar nasional yang diperingati setiap tahunnya. Kita sapa dulu pagi ini, selamat pagi.
1: Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
0: Wih, hafal banget ya Bu Dian ya. Baik, silakan untuk informasi pagi ini Bu Dian.
1: Cuacanya hari ini cerah, mataharinya mulai terbit.
0: Oke, mataharinya mulai terbit ya. Sudah mulai sumuk.

0: kalau dulu kan waktu zaman sekolah kan PMP dulu.
1: PMP, oh, oke. Okay. PMP singkatannya apa tuh?
0: Pendidikan Moral Pancasila.
1: Oke, okay, baik. Masih ingat berarti ya, Budian ya?
0: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Apa yang berkesan dari Hari Pancasila atau Hari Lahir Pancasila ini, Budian?
0: Ya, kalau dulu kan usia ada upacara bendera kan, ada upacara peringatan hari kesaktian itu. Sekarang kayaknya nggak ada ya.
1: Ada dong.
0: Tidak sama, ya tadi nggak sama sekolah.
1: Baik. Kalau di RRI ada, ini hari ini teman-teman RRI wajib upacara. Ya, Pemprov Jatim juga hari ini mengadakan upacara. Makanya juga.
0: Ini tadi kemonakan juga kan, loh kan nggak ini nggak sekolah, nggak libur, loh nggak upacara, nggak.
1: Baik.
0: Ini ya, kayak seperti dulu ya, dulu kan
1: wajib upacara ya.
0: Upacara ya, dari sekolah saya pulang.
1: Baik.
0: Tapi sekarang nggak ada.
1: Berarti tidak semua sekolah begitu ya? Baik.
0: Banyak yang libur kok.
1: Banyak yang libur. Tapi memang harusnya memang libur.
0: Ya, iya sih. Tapi kan ya, intinya kan ya ada upacara ya sebagai apa? Intinya kita ada apa ya? Penghormatan lah atau apa ya selain.
1: Baik. Jadi sebagai pengingat.
0: Kan mungkin kalau upacara kan ya kan sebentar, nggak lama kan?
1: Baik.
0: Jadi, makanya kalau misalkan pemerintahnya mohon lah. Mulai okay. Itu untuk sekolah-sekolah biar apa ya dari pelajar ini biar tahu apa itu Pancasila.
1: Okay.
0: Soalnya itu banyaknya nggak tahu, apalagi tentang ini apa isinya Pancasila, banyaknya nggak hafal.
1: Baik.
0: Soalnya kan jarang, kalau dulu kan
1: siap kalau wajib mau gitu masuk, ya dulu
0: tuh ya. Ayo hafal kan isi Pancasila. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa, dua, dulu gitu nggak cari ya.
1: Okay.
0: Kalau ya, sekarang itu perasaan jarang deh ada yang gitu sekolah.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin ada sebagian tapi ada yang enggak lah ya.
1: Baik.
0: Ya, kalau bisa ya diinikan lagi lah. Biar mereka tuh tahu isi Pancasila, bahkan enggak hanya tahu tapi tidak mempelajari.
1: Iya, mengamalkan tentang, gitu ya.
0: Tidak mengamalkan.
1: Oke. Okay.
0: Ya itu aja masukan dari saya kan.
1: Baik, terima kasih banyak Budian. Jemaah matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Budian ya pagi hari ini mendengar. Dan pagi ini memang spesial begitu ya. Hari ini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila ya. Hari Lahir Pancasila ini mendengar, ini juga jelang Hari Lahir Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP ini juga telah merilis pedoman resmi pelaksanaan upacara begitu ya. Pada hari ini, hari Senin 1 Juni 2026. Pedoman ini pendengar juga turut memuat naskah pidato Kepala BPIP yang dapat dibacakan sebagai amanat upacara Hari Lahir Pancasila 2026. Naskah pidato ini akan dibacakan oleh Inspektur Upacara di berbagai instansi pemerintah, pemerintah daerah hingga satuan pendidikan formal di seluruh Indonesia. Selain teks amanat resmi, pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila ini juga akan memuat informasi lainnya seperti susunan acara hingga formasi paskibraka pada penyelenggaraan upacara Hari Lahir Pancasila, pendengar. Dan ada beberapa amanat begitu ya yang digarisbawahi dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ini, pendengar, karena diharapkan Hari Lahir Pancasila ini tidak hanya sekadar seremoni tahunan saja, tetapi merupakan momen untuk refleksi guna memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Dengan tema yang diusung adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ini merupakan tema yang menyatakan bahwa tugas-tugas Pancasila atau tugas-tugas kita semuanya begitu ya, untuk menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia saja, tetapi lebih dari itu, karena Pancasila ini juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Karena Pancasila ini diibaratkan sebagai bintang penuntun ya, yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan juga ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik ini bisa disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Dan Pancasila adalah jangkar moral yang bisa menghadapi turbulensi global mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Nah, seperti itu ya, nanti akan dibacakan begitu ya oleh para pemimpin upacara, para upacara yang

ada begitu ya, atau yang dilaksanakan ya pada hari ini di beberapa instansi, mulai dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, hingga satuan pendidikan formal di seluruh Indonesia ya. Dan nanti saat ini 48 menit ya, lepas pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kita coba update dulu untuk informasi cuaca pagi hari ini pendengar. Informasi cuaca pagi hari ini untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya mendengar, ini diprediksi akan cerah dan juga berawan ya. Hari ini edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Hari ini Surabaya jam 7 pagi nanti diprediksi akan cerah berawan dengan suhu berkisar 28 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian siang nanti Surabaya mulai dari jam 11 begitu ya sampai nanti 15 waktu Indonesia Barat, Surabaya ini ada di berawan dengan suhu berkisar antara 32 derajat Celcius. Kemudian nanti lepas pukul 15 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, ini suhunya udah mulai turun, tapi masih tetap berawan begitu ya, dengan suhu berkisar antara 30 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dan nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Surabaya diprediksi suhunya menjadi 27 derajat Celcius. Jadi gak seberapa terik ya bagi hari ini, dan yang pasti ini semoga teman-teman yang upacara pagi ini gak seberapa kepanasan. Jadi triknya ini gak trik-trik banget, karena suhunya ada di 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Padahal kalau kemarin tanggal 29 Mei itu ya, itu cukup terik banget ya, Surabaya jam 7 pagi aja suhunya udah 30 derajat Celcius ya. Masih agak sedikit landai bagi hari ini, semoga ini juga bisa membuat teman-teman yang melaksanakan upacara ya, ini bisa tetap semangat ya di pagi hari ini. Nanti kita akan bahas lagi pendengar, bagaimana hari lahir Pancasila dan juga bagaimana Pancasila bisa diterapkan saat ini di era disrupsi informasi saat ini. Nanti kita akan bahas dengan tema Pancasila Perekat Bangsa di Tengah Perbedaan, bersama dengan Profesor Dr. Ali Mukhtar Ngabalin SAG MSI. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalik Seluruh Indonesia atau PP Baku Mubin begitu ya. Dan juga ada Virgiawan Budi Prasetyo, beliau adalah Ketua DPC GMNI Surabaya. Kami akan hadirkan perbincangan nanti pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dalam program Dialog Aspirasi. Pagi hari ini pendengar, Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pancasila, satu dalam nada cinta, Dini hadirkan spesial untuk Anda.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Pagi hari ini, tanggal 1 Juni 2026 ya, Surabaya masih terpantau ramai lancar, bahkan cenderung lengang di sudut kota Surabaya. Beberapa titik ya, seperti di kawasan Jalan Ahmad Yani, sampai mengarah ke kawasan Jalan Wonokromo, Jalan Darmo, hingga mengarah kawasan Panglima Sudirman, Basuki Rahmat, pagi hari ini masih ramai lancar. Hal yang sama juga terlihat, Majen Sungkono, Majen Hair Muhammad, masih ramai lancar, kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran, pagi hari ini juga masih ramai lancar. Hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini ada di jalan, dan semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar. Selamat sampai tujuan. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam.